0: APBD Jawa Timur, di mana ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga memberikan uang kepada mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Anwar Sadat, untuk mendapatkan dana hibah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ketiga tersangka yang ditahan yakni Ahmad Yahya dari Kabupaten Pasuruan, M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, dan R. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Taufik mengatakan ketiga tersangka disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B tindak pidana korupsi.
1: Lakukan penahanan terhadap tiga tersangka tadi di klaster yang pertama. Tiga tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi. Itu ada saudara AY selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, saudara MF selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan saudara RWR selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan. Jadi ada tiga yang semestinya sesuai jadwal di panggilan itu ada empat tersangka yang hari ini dipanggil, tetapi ada satu yang kemudian berhalangan.
0: Sementara itu, ketiga tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
2: Mohon maaf, tidak bisa berkata apa-apa.
3: Kenapa, Pak?
4: Ada ancaman, Pak, yang mengapa? Ya, dari Pak Sadat, Pak?
2: Tidak ada.
3: Ada belakangnya, Pak, dari Pak Anwar. Pak Anwar kan jadi tersangka juga, ketakut, Pak, ngomong, Pak.
2: Tidak.
4: Bapak siapa, Pak?
2: Mohon maaf. Ya,
0: Bapak. Perkara ini bermula saat Anwar Sadat bersama dengan pimpinan fraksi menentukan jatah dana hibah pokir bagi anggota DPRD Jawa Timur. Besaran alokasi tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur sebelum usulan masing-masing anggota DPRD disimpan. Hasil pembagian tersebut kemudian direkap sekretariat DPRD Jawa Timur. Dari mekanisme itu, Anwar Sadat diduga memperoleh alokasi dana hibah sekitar 291,5 miliar selama periode 2019 sampai 2022. KPK mengungkap bahwa ketiga tersangka diduga melakukan pengkondisian agar daerah masing-masing memperoleh alokasi dana hibah melalui Anwar Sadat. KPK menduga Ahmad Yahya memberikan uang sekitar 1,87 miliar untuk memperoleh dana hibah sebesar 14,8 miliar. RH Wahid diduga menyerahkan 1,42 miliar guna mendapatkan alokasi dana hibah 28,9 miliar. Sementara itu, M. Fatullah diduga memberikan 3,61 miliar agar memperoleh dana hibah senilai 24 miliar. Dalam penyidikan, KPK juga telah menyita aset milik Anwar Sadat yang bernilai 22 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Badan Pemeriksa Keuangan BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Bahkan Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK harus memiliki standar kesepahaman yang sama dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung dalam menentukan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP di Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Isnan Suhanda.
6: Persidangan itu nomor 206/2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
7: Mahkamah Konstitusi kembali melaksanakan sidang uji materi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mendengarkan keterangan DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa lembaga negara yang berhak melakukan audit keuangan negara adalah BPK sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Yang dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK sebagaimana diamanatkan pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940.
7: Sementara itu, Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan BPK dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK serta Mahkamah Agung harus menyusun kesepahaman standar audit kerugian negara. Menurutnya, standar ini penting disepakati agar patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit.
9: Bisakah kami diberikan penjelasan tambahan oleh BPK standarisasi audit keuangan negara yang dibutuhkan oleh apa? Oleh penegak hukum itu pernah dibahas bersama enggak dengan penegak hukum yang lain itu? penyidik misalnya, penyidik di polisi, kemudian BPK, terutama yang dua ini. Kenapa ini penting? Setidak-tidaknya kalau sudah ada standar yang disepakati bersama, itu kan artinya sudah ada patokan minimum yang bisa digunakan oleh lembaga yang akan melakukan audit itu.
7: Sebelumnya BPK menjelaskan bahwa berkenaan dengan audit, BPK itu sudah punya semacam kerjasama yang diformalkan dengan berbagai instansi penegak hukum dalam bentuk Memorandum of Understanding atau MOU dengan KPK, kepolisian, kejaksaan, termasuk dengan PPATK. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Polda Jawa Tengah menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkotika dan minuman keras atau miras ilegal melalui operasi Pekat 2 Candi 2026. Selama operasi, polisi berhasil mengungkap ada 198 kasus narkotika dan 2111 kasus peredaran miras ilegal. Kita simak laporan dari Luki Setiawan berikut ini.
10: Kita cukup prihatin, khususnya di Jawa Tengah, cukup tinggi adanya peredaran narkoba ini tentunya.
11: Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman kemarin menjelaskan selama 20 hari pelaksanaan operasi, polisi mengamankan 245 tersangka kasus narkotika dan 2132 tersangka kasus miras ilegal. Barang bukti yang disita diperkirakan bernilai 15 miliar rupiah dan estimasi telah menyelamatkan 66.316 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Latif Usman mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut merupakan keseriusan kepolisian dalam menekan peredaran narkotika di Jawa Tengah. Namun tingginya kasus yang terungkap juga menjadi peringatan bahwa ancaman narkoba masih cukup besar.
10: Mari kita waspada betul dan kita cegah betul korban-korban jiwa untuk tidak berjatuhan lagi di Jawa Tengah. Ini tanggung jawab kita semuanya. Jangan sampai saudara-saudara kita terkena dan istilahnya terkontaminasi kita menggunakan narkoba.
11: Menambahkan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah Kombespol Yos Guntur Yudi menjelaskan barang bukti narkotika yang berhasil disita meliputi 4,69 kg sabu, 60 butir ekstasi, 1,59 kg ganja, 1,08 kg cairan sintetis, 251,59 gram tembakau sintetis, 769 butir psikotropika, serta 12.688 butir obat berbahaya. Selain narkotika, petugas juga menyita 227.489 botol minuman keras ilegal, baik miras pabrikan tanpa izin ataupun minuman oplosan. Salah satu pengungkapan terbesar selama operasi dilakukan Polresta Surakarta yang berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 3,5 kg di wilayah Boyolali dan Klaten.
12: Selain kita fokus melaksanakan penegakan hukum, jangan lupa preventif kita giatkan, kemudian kampung bebas dari narkoba tetap digelorakan oleh teman-teman kasat, sehingga kita punya elemen-elemen masyarakat dari manapun stratanya untuk membentengi kita semuanya untuk bersama-sama memutus rantai peredaran narkoba dan melakukan pencegahan-pencegahan.
11: Di sisi lain, Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Rohmat mengatakan pihaknya akan terus memperkuat sinergi dengan Polda Jawa Tengah dalam memberantas narkotika melalui penegakan hukum yang dibarengi langkah pencegahan. Ia juga mengajak masyarakat mendukung upaya tersebut melalui gerakan 3B, yakni berani melapor, berani rehabilitasi, dan berani menolak penyalahgunaan narkoba.
13: Ya, sampai dengan timah reduction. Jadi mulai dari produsennya, bandarnya, sampai dengan kurir, sampai terakhir adalah para pemakainya harus direhabilitasi. Oleh karena itu, saya berpesan kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan 3B.
11: Sebagai bentuk komitmen Polda Jawa Tengah bersama BNN Provinsi Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dan instansi terkait memusnahkan barang bukti narkotika dan minuman keras ilegal hasil operasi Pekat 2 Candi 2026, Polda Jawa Tengah menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan peredaran narkotika. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dari Semarang kita pindah ke Surabaya. Kali ini adalah peringatan Hari Anak Nasional 2026. Komisi Nasional Perlindungan Anak Surabaya menyoroti masih maraknya kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
14: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 setiap tanggal 23 Juli mengundang berbagai pandangan dari pihak terkait, salah satunya Komisi Nasional Perlindungan Anak. Melalui Ketua Komnas PA Surabaya, Saiful Bahri, menyoroti soal maraknya kasus perundungan dan bullying yang ada di lingkungan sekolah. Saiful saat dihubungi RRI Surabaya, Rabu 22 Juli 2026, menjelaskan kondisi lingkungan sekolah saat ini belum menemui fase penurunan secara data kasus perundungan yang tercatat. Menurutnya, penyebab utama maraknya perundungan yang ada saat ini diawali dari manajemen sosial media yang kurang bijak oleh orang tua, sehingga peran orang tua tergantikan dengan teknologi dan gadget. Oleh karena itu, dirinya mengajak orang tua dan guru untuk bergerak bersama dalam mengantisipasi terjadinya perundungan dengan melakukan pendampingan intens, terutama berkaitan dengan sosial media.
15: Kekerasan yang dialami oleh anak dari tahun ke tahun kelihatannya masih tidak menurun, gitu, masih tetap tinggi, sehingga perlu peran serta, peran aktif dari para orang tua dan stakeholder, terutama juga bisa mencermati permasalahan-permasalahan seperti ini. Apalagi yang menjadi renungan kita di Hari Anak Nasional tahun 2026 ini, kita sebagai orang tua, adakah waktu yang tepat untuk bercermin, sudahkah kita benar-benar menempatkan anak sebagai prioritas dalam menyongsong generasi emas Indonesia di tahun 2045.
14: Sementara anggota Dewan Pendidikan Jatim, Suko Widodo, menyebut selain pembatasan sosial media, langkah konkret pencegahan perundungan pada anak bisa dilakukan dengan cara pola pendidikan berbasis alam, agar anak mampu berpikir faktual.
16: Ketika anak dihadapkan pada tanaman, dihadapkan pada tumbuhan, itu masih taman-taman nggak apa-apa. Tapi kalau SMA, perguruan tinggi misalnya, ini saya berikan secara umum, itu hadapkanlah pada fakta nyata. Misalnya kalau pertanian, betapa penderitaan petani itu, susahnya cari air. Jadi yang kurang dari pendidikan kita adalah kejujuran pada fakta itu.
14: Berdasarkan data dari UNICEF, sebanyak 33% siswa berusia 13-15 tahun di seluruh dunia pernah mengalami perundungan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sementara di Indonesia, berdasarkan data dari Komdigi Republik Indonesia, menemukan sebanyak 48% anak pernah menjadi korban perundungan cyber. Faiz Putra melaporkan.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang. Pergantian kepemimpinan tersebut diikuti penyegaran organisasi melalui pelantikan 5 pejabat baru sebagai upaya memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kami akan hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Mana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi kepala badan.
3: Program makan bergizi gratis menjadi salah satu program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Di tengah perluasan cakupan program, pemerintah melakukan pembenahan organisasi Badan Gizi Nasional melalui pergantian pimpinan dan penyegaran struktur kelembagaan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Nani S. Deyang yang mengundurkan diri. Usai dilantik, Sudaryono menegaskan komitmennya menjalankan tata kelola yang bersih serta tidak memberikan ruang terhadap praktik penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG.
2: Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola, yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola. Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian dan lembaga yang lain. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang.
3: Selain pergantian pimpinan, Badan Gizi Nasional juga melantik 5 pejabat baru yang mengisi jabatan sekretaris utama serta 4 deputi. Penyegaran organisasi ini dilakukan untuk memperkuat fungsi perencanaan, tata kelola, distribusi, promosi hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Dari sisi pelaksanaan program, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menjelaskan, pemerintah juga melakukan penajaman sasaran penerima manfaat. Prioritas diberikan kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan, daerah tertinggal, serta wilayah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat program lebih tepat sasaran.
4: Ini di depan ibu, bapak, teman-teman media semua ada wajah-wajah baru eselon 1 atau deputi di BGN. Supaya nggak ting-tong-ting-tong mungkin di itu. Nah, ini karena memang begini, sesuai pasal 59 di Perpres 83 tentang BGN itu untuk pejabat tinggi madya itu dapat dilakukan melalui penunjukan langsung oleh Presiden. Kemarin sore kami mendapat kepres yang ditandatangani Pak Presiden mengangkat beliau-beliau ini sebagai pejabat tinggi madya di lingkungan BGN. Tentu saja kami senang sebagai pimpinan BGN karena memang kami membutuhkan tim ya untuk bersama-sama memperbaiki BGN, memperbaiki program makan bergizi gratis.
3: Pemerintah juga menegaskan penguatan tata kelola tidak hanya dilakukan melalui pembenahan struktur organisasi. Pengawasan diperketat mulai dari proses pengadaan bahan pangan, pengolahan di dapur, distribusi, hingga makanan diterima oleh peserta didik. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan transparansi pelaksanaan program dengan membuka akses data sehingga masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program MBG sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap salah satu program strategis pemerintah. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pergantian pimpinan BGM merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program agar berjalan semakin efektif.
5: Bapak Presiden memutuskan pengganti kepala BGM adalah beliau Bapak Sudaryono yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Tentu dengan berbagai dasar dan pertimbangan bahwa selama ini beliau sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program makan bergizi gratis ini. Beliau juga sejak awal mengikuti dan bersama-sama dengan kami semua berdiskusi, menggagas dan mengkonsep bagaimana teknis pelaksanaan makan bergizi gratis.
3: Dengan kepemimpinan baru dan struktur organisasi yang diperkuat, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan semakin transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar juga pemirsa, lalu apa komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola program prioritas nasional tersebut? Kami akan hadirkan selengkapnya.
1: Menurut saya pengawasannya memang harus diperketat, mulai dari bahan makanannya, proses memasaknya, sampai diterima anak-anak di sekolah, semuanya harus dipastikan aman.
2: Kalau tata kelolanya transparan, masyarakat sih juga lebih percaya data pelaksanaan program sendiri sebaiknya dibuka supaya publik bisa ikut mengawasi dan memberi masukan kalau ada kekurangan.
3: Saya berharap dengan pimpinan yang baru, program makan bergizi ini bisa lebih baik lagi. Makanannya harus lebih sehat, lebih bersih, dan benar-benar sampai kepada anak-anak yang membutuhkan.

0: Pembahasan editorial pagi hari ini mengangkat topik dengan komitmen penguatan tata kelola MBG pimpinan BGN yang baru, disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masyarakat mendukung langkah pemerintah melantik struktur baru Badan Gizi Nasional untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Penyegaran ini merupakan tindakan strategis untuk memperbaiki tata kelola layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ini menunjukkan komitmen pemerintah memperkuat kepemimpinan program prioritas yang berpengaruh langsung pada peningkatan kualitas gizi nasional. Konsolidasi kepemimpinan ini penting untuk memastikan arah kebijakan berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel. Selain itu, pelantikan 5 pejabat baru, Lili Kamaliah, Prima Yosefin Berliana Tumiur Hutapea, Zainuri, Mariman Darto, dan Ketut Sumedana mengisi posisi strategis dalam struktur organisasi. Kehadiran mereka diharapkan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tantangan besar pengelolaan program nasional yang menyangkut jutaan penerima manfaat. Para pejabat baru harus segera menjawab tantangan tata kelola, terutama terkait integritas, transparansi, dan kecepatan adaptasi terhadap dinamika organisasi di tengah efisiensi anggaran makan bergizi gratis. Publik menuntut pengelolaan program yang bersih, responsif, dan profesional. Integritas pengelola BGN menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis berjalan tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan. Penyegaran struktur ini harus mendorong perbaikan sistem data serta memperluas akses informasi publik secara terbuka. Pemerintah wajib memprioritaskan kelompok miskin, rentan, tertinggal, dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi sebagai penerima manfaat utama. Penajaman sasaran menjadi bagian penting dari integritas kebijakan memastikan keadilan distribusi manfaat program gizi nasional. Pengawasan pelaksanaan program harus diperketat melalui sistem berlapis yang menjamin integritas distribusi pangan. Pengawasan harus mencakup pengadaan bahan, proses dapur, mekanisme distribusi, hingga makanan diterima peserta didik secara tepat. Pengawasan ketat merupakan fondasi menjaga kualitas layanan publik yang menyangkut jutaan anak Indonesia, ibu hamil, ibu menyusui, dan kelompok rentan lainnya. Harapan masyarakat jelas. Seluruh pejabat BGN harus bekerja profesional, menjaga integritas, dan memastikan manfaat program dirasakan masyarakat luas. Program ini adalah amanat besar yang membutuhkan komitmen penuh, kerja bersih, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri. Kali ini Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan negaranya akan tetap melarang warga negara Israel memasuki Malaysia meskipun kebijakan tersebut dikritik oleh sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat. Hal tersebut dikatakan oleh Anwar Ibrahim dalam kegiatan di Negeri Sembilan Malaysia Rabu kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Anwar mengatakan sejumlah anggota Kongres Amerika Serikat menilai kebijakan Malaysia melarang warga Israel memasuki negara tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak-hak bangsa lain. Anwar bahkan menilai kritikan tersebut tidak masuk akal karena kebijakan Malaysia sudah berjalan selama beberapa dekade. Sementara dari dunia olahraga, pebulu tangkis ganda putri Indonesia Febriana Dewi Puji Kusuma atau Melsa Trias Puspitasari terhenti di babak pertama China Open 2026 setelah mengakui ketangguhan ganda Korea Selatan Kim Ye-jong dan Kong Ye-hong. Lewat rubber game dari 21-17, 20-22, 13-21 di Olympic Sports Center Gymnasium Jiangsu Rabu kemarin. Ana bahkan menyebut bahwa kekalahan disebabkan kesalahan mereka yang kurang bisa memanfaatkan momentum di setiap kesalahan Kim dan Kong. Ana mengatakan bahwa sebenarnya telah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi kondisi lapangan di Jiangsu yang begitu berangin. Namun permainan ulet yang ditunjukkan ganda unggulan keenam pada turnamen tersebut membuat Ana begitu kesulitan mengatur tempo permainan.

Informasi olahraga tadi menutup warta berita pukul 7 kali ini, namun kami pastikan beberapa perbincangan di Indonesia Menyapa Pagi akan terus menemani Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Tersangka Pura nomor 23 Pengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya untuk kebersamaan ini, tetap terus setati bersama kami di Pro 1. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 9.32 menit Indonesia Timur, di mana kami akan hadir tentunya untuk beragam informasi-informasi menarik. Namun saya tidak akan sendiri pendengar, untuk sesaat lagi tetap bersama kami lewat satu lagu bersama Hindia featuring Nadine Amiza, lewat satu lagu Cincin.

0: Ya, pendengar, saat ini sudah bukan pukul 9.34 menit waktu Indonesia Timur. Dan seperti sebelumnya saya sampaikan, di mana beragam informasi dalam kebersamaan kita di suasana pagi menjelang siang. Saya tidak sendiri, pendengar. Saya bersama dengan ketua tim bidang siaran. Dengan siapakah? Apa kabar?
1: Pagi Kakak Agus dan juga pendengar di mana saja berada. Aduh, saya jadi malu nih langsung Kakak Agus bilang ketua tim.
0: Iya dong. Aja gitu ya. Karena memang ada informasi yang perlu kita juga sampaikan kepada masyarakat nih kali ini, karena kita saat ini sudah memiliki gedung baru ya.
1: Iya, benar sekali Rekan Agus. Pastinya Rekan Agus bahagia ya. Pagi-pagi sudah buka siaran, muka cerah ceria dengan pemandangan di studio yang baru gitu ya. Wow.
0: Itu pasti karena aura sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin-kemarin kan kalau kita datang itu auranya agak sedikit gimana
1: gitu ya.
0: Belum diresmikan ya kan, tapi kita kok sudah mulai-mulai mau beraktivitas di sini.
1: Menggunakan benar.
0: Kayak ada sesuatu yang kurang sebenarnya kemarin itu waktu kita sebelum diresmikan. Nah, sekarang ini kalau ditanya perasaan sih ya perasaannya benar tadi. Menyenangkan.
1: Dan bukan saja Kakak Agus, tapi semua penyiar di tiga programa. Karena Kakak Agus di RRI Jayapura kan kita tiga programa. Ada programa satu kali penyiarnya hari ini adalah Kakak Agus Setiawan. Kemudian ada programa dua. Kemudian ada programa empat. Penyiarnya adalah Raina Malawat.
0: Iya benar.
1: Dan Kakak Agus, kebahagiaan itu nampak juga dalam pelayanan ya, lewat corong di udara. Kebahagiaan menyapa pendengar, memberikan informasi-informasi yang begitu menarik. Dan memang gedung kantor RRI Jayapura ini sudah resmi.
0: Dan nah, kita tahu bersama memang, dan masyarakat memang sempat mengikuti siaran bahwa kemarin siaran langsung juga ya.
1: Benar.
0: Buat ya. Dan memang suasana siang hari ini juga dengan cuaca yang begitu cerah, ini juga tambah semangat kita ini untuk tetap melayani dengan gedung yang baru.
1: Iya, benar sekali Rekan Agus. Dan terutama kita yang bekerja di penyiaran RRI Jayapura memang harus berbangga. Karena kita sudah mendapatkan gedung yang baru yang terdiri dari dua gedung. Nah, ini ada gedung lantai satu, ada
0: gedung A atau gedung B itu ya?
1: Ya, dan Kakak Agus sudah memberikan nama gedung lantai satu, ya. Gedung A, kemudian lantai dua,
0: gedung B.
1: Iya. Nah, Kakak Agus, saya ketika saya flashback kembali gempa bumi tahun 2000 berapa?
0: 2003
1: Kakak
0: itu ingat.
1: 2023 ya. Bukan 2003.
0: Iya, sorry, 2023. Itu awal-awal Januari loh itu setahu saya, ingat
1: tepatnya
0: saya.
1: Yang paling parah tuh Februari.
0: Februari yang paling parah tuh.
1: Aduh, ketika kita flashback sedikit ya Kakak Agus, begitu teman-teman lagi menyiar, ada sementara di udara tiba-tiba gempa dan lari berhamburan meninggalkan corong RRI, kemudian balik lagi, tapi akhirnya
0: ya kita sempat mengungsi loh itu.
1: Iya, di tenda ya.
0: Iya, di tenda darurat. Kita tenda darurat sekitar 3 bulan kalau enggak salah, ingat itu.
1: Sampai basah-basah kuyup ya, hujan.
0: Ya. Aduh, itu parah itu rasanya itu.
1: Tapi kayaknya itu enggak bisa dilupakan ya.
0: Ya, itu momen memang.
1: Dan momen untuk kita punya pendengar di RRI Jayapura, walaupun di tenda kita melakukan siaran, tapi pendengar kita dengan antusias. Nah. Bahkan narasumber yang kita undang juga begitu antusias. Semoga saja dengan studio kita yang sudah baru, juga narasumber-narasumber yang kita undang, atau mungkin pendengar yang ingin memberikan masukan-masukan atau berbagi ilmu, silakan.
0: Tapi bisa cerita sedikit dulu dong yang kemarin itu, yang kegiatan peresmian itu. Itu gimana itu suasana waktu itu?
1: Tapi sebelum suasana, kita gambarkan dulu gedung kita yang sudah diresmikan, Kak Agus.
0: Oh, langsung di gedung dulu ya?
1: Iya. Jadi kalau untuk kita punya gedung yang baru ini kan ada dua lantai ya?
0: Ya, ada dua lantai. Ya.
1: Jadi lantai pertama atau lantai yang lantai satu yang tadi Kak Agus katakan gedung A.
0: Kita anggap gedung A lah. Ya.
1: Itu bangunannya terdiri dari tiga studio tadi saya sudah sampaikan.
0: Bukan empat studio.
1: Tiga studio.
0: Oh, tiga studio.
1: Studio Pro 1, Pro 2 dan Pro 4. Iya. Yang kakakku maksudkan ada 4 studio karena ada studio khusus untuk dialog.
0: Oh iya iya.
1: Ya. Jadi semua dialog-dialog ada di studio. satu studio khusus. Nah, ini bangunan studionya seluas 270 meter persegi. 270 cukup luas ya,
0: persegi ya. Luas.
1: Kemudian bangunan kantornya 486 meter persegi.
0: 400 ya.
1: Terus ada selasar, selasar penghubung antara gedung A dan gedung B.
0: Itu tempat nongkrong itu ya. Iya. Siapa yang nongkrong
1: sih? Penyiar dan juga narasumber kita yang ada yang itu daerah khusus untuk merokok.
0: Betul.
1: Itu 27,6 meter persegi. Nah, sekarang kita ke lantai 2. Nah, gedung lantai 2 ini atau gedung B itu bangunan kantornya seluas 501 meter persegi.
0: Agak luas ya, lebih luas.
1: Sangat luas, iya. Jadi total bangunan kantor yang dimiliki RRI Jayapura saat ini 1284,6 meter persegi. Iya, ini catatan dari petugas di Jakarta yang memberikan catatan tentang data bangunan kantor kita. Nah, Kak Agus, kalau tadi Kak Agus katakan bahwa situasi kemarin,
0: iya, nah, itu rame ya kemarin ya.
1: Luar biasa. Dan Kak Agus, kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya ya kepada Bapak Wali Kota kita, Bapak Ondo Api, Bapak Abisairolo.
0: Abisairolo ya.
1: Beliau diundangan jam 9.30 ya, undangan kita beredar Kak Agus. Beliau datang jam berapa? Jam 9. Iya. Luar biasa. Beliau punya disiplin dan kecintaan terutama kepada
0: RRI ini.
1: RRI Jayapura. Ya, kemudian Kakak Agus selain Pak Wali Kota,
0: siapa yang lain? Luar saya biasa, sih bukan bagian tamu ya soalnya.
1: Yang hadir mitra-mitra kita yang merasa memiliki RRI. Dan memang undangan kita juga terbatas, Kak Agus, Kepala RRI memberikan undangan yang terbatas karena situasi halaman kantor kita yang masih sempit. Tidak.
0: Itu nanti ke depan pastinya ya, ada perencanaan pasti.
1: Iya, sehingga yang hadir dari Forkompimda semua juga cukup banyak. Kemudian dari gubernur juga Kak Agus diwakilkan ke Kadis Infokom Provinsi. Kemudian ada juga dari Kabitumas Polda, dari pokoknya dari Forkompimda lah hadir, dan beberapa instansi.
0: Ada Bapak Ondo juga ya.
1: Bapak Ondo.
0: Baik. Yang menyempatkan diri bersama-sama kita juga. Tapi di sini kemarin juga saya lihat ya luar biasa juga untuk beberapa susunan rangkaian acara ya.
1: Terutama saya salut juga dengan tim tarinya.
0: Tim tari ya.
1: Iya, dari Cahaya Papua.
0: Oh, Cahaya Papua itu loh ya.
1: Luar biasa. Tari Mambo Simbo ditarikan dengan dua orang gadis. Luar biasa menceritakan.
0: Baik, itu balada cendrawasih sepertinya pakaiannya ya. Karena ada ornamen-ornamen adat juga ya kemarin itu. Itu tambah meriah itu suasana itu ya.
1: Dengan ukiran-ukiran di badan sesuai dengan adat dan seni yang mereka pentaskan gitu ya.
0: Iya. Dan kita juga tentunya berterima kasih juga ini untuk para fans ya kemarin.
1: Luar biasa.
0: Itu gimana itu? Cerita dong. Kemarin sempat mampir ya, tidak panggil-panggil kemarin ya.
1: Iya. Pastinya rekan Agus ya lebih lebih dekat dengan fans karena penyiar itu lebih dekat dengan fans. Mungkin rekan Agus bisa menceritakan sedikit suasananya dan keakraban yang ditampilkan oleh fans kita nih.
0: Ya luar biasa pastinya karena memang sebelumnya persiapan mereka setahu saya sampai tengah malam, ingat saya. Oh. Sampai malam tengah malam mereka membersihkan di gedung yang lama itu. Mereka siapkan juga untuk teman-teman yang mau datang silakan. Dan kita sebenarnya kemarin juga diberikan pilihan ya makanan tradisional.
1: Wah, Papua loh, ya.
0: Saya langsung terngiang-ngiang papeda bungkus dengan apa namanya bujair tuh. Waduh, memang saya
1: tapi
0: langsung.
1: Tapi bukan muka Jawa Irian ya, bujair. Iya,
0: bujair. Iya, terima kasih pastinya untuk para fans karena setahu saya memang mereka persiapan itu ada beberapa hari, tapi ya, saya hari sebelumnya saya bersama mereka sampai tengah malam itu ada.
1: Jadi komplit ya. Fans hadir dengan kearifan lokal.
0: Kearifan lokal.
1: Masuk di Pro 4.
0: Masuk di Pro 4.
1: Nah, sementara tariannya dari generasi muda masuk di Pro 2.
0: Iya. Semuanya baru dialog sementari. Ya kan juga dialog terkait tentang keberadaan RRI juga kan Pro 1.
1: Iya.
0: Lengkap kemarin sebenarnya iya. Itu.
1: Dan pendengar yang mungkin ingin menyaksikan kembali dialog yang kemarin berlangsung dengan wali kota dan juga direktur utama LPP RRI Pusat, bisa langsung di streaming YouTube kita ya, Rekan Agus, RRI Jayapura Official. Di situ ya. Ada dialog interaktif. Nah,
0: iya dan memang acara kemarin cukup panjang juga, padat acara kemarin ya. Dan bagaimana rasanya? Capek tapi menyenangkan ya.
1: Capek tapi endingnya
0: bahagia.
1: Karena dengan penandatanganan prasasti ya. Yang dilakukan oleh Direktur Utama LPP RRI Bapak Hendrasmo
0: ya.
1: Menandai seluruh penggunaan gedung sudah resmi.
0: Baik. Nah, selain itu juga ya untuk perlu diketahui bahwa dalam peresmian kita juga ada kegiatan UKWR ya. Ini mungkin saya bisa ceritakan sedikit UKWR ini.
1: Kalau UKWR kemarin saya dengan rekan Ida sudah sampaikan bahwa UKWR ini berlangsung selama 4 hari.
0: 4 hari
1: dibagi iya, dua gelombang. Nah, Kakak Agus, rekan Agus kan di gelombang kedua ya?
0: Iya, saya gelombang kedua ini. Jadi saya minta doa restu untuk para fans biar saya lulus nih.
1: Jadi gelombang pertama kemarin sudah dibuka resmi.
0: Sudah dibuka ya. Sampai hari ini ya mereka ya.
1: Dua hari. Kemudian gelombang kedua 2 hari. Dan rekan Agus, khususnya untuk pendengar kita nih, terutama pejabat-pejabat atau yang public figure, karena ada nomor-nomor HP yang di list oleh para peserta uji kompetensi wartawan. Nah, bila dihubungi ya bisa
0: mohon diangkat ya.
1: Mohon diangkat segera karena itu juga satu penilaian bagi peserta UKWR. Kalau rekan Agus misalnya nih saya ditelepon terus saya enggak angkat lama berarti saya
0: kurang nilai itu ya, kurang nilai itu pengaruh itu.
1: Sangat berpengaruh bahwa berarti Anda tidak dekat dengan saya gitu loh.
0: Jadi kalau saya telepon besok ya di hari Sabtu mungkin tolong diangkat. Iya. Jangan kalau enggak diangkat waduh nyonyor nih. Iya.
1: Dan ada 20 itu ya yang rekan Agus list ya.
0: Iya. Dan bukan kita juga ya pesertanya ya.
1: Iya. Dari, itu dipilih.
0: Dipilih ya. Dari seluruh Sekorwil Senusantara satu kayaknya ya.
1: Peserta kita kan dari Korwil Sepapua saja.
0: Sepapua,
1: Korwil 1.
0: Korwil 1 ya.
1: Pesertanya dari Wamena, Bobendigul, Merauke, Nabire, Serui, kemudian Biak dan Jayapura.
0: Iya, ya. Jadi memang ada kegiatan selain peresmian juga kehadiran dari seluruh jajaran direktur utama dan jajarannya dan juga jajaran dewas ya. Dan setahu saya juga dengan beberapa kepala-kepala stasiun LPP RRI se-Papua ya.
1: Iya, benar sekali rekan Agus. Kalau untuk kepala RRI-nya selain se-Papua, ada juga dari Papua Barat.
0: Oh, Papua Barat juga.
1: Iya, Papua Barat. Korwil 2 kalau istilah di kita ya di LPP RRI mereka masuk dalam
0: Korwil 2.
1: Ada beberapa yang datang dari Sorong, dari Manokwari, kepala RRI-nya. Nah, rekan Agus, kalau berbicara tentang pejabat kita dari pusat yang datang ada 10 orang rombongan.
0: 10 orang.
1: Iya,
0: siapa itu?
1: Terdiri dari direktur utama.
0: Oh, itu ya pasti,
1: iya. Dr. I. Hendrasmo, kemudian ada anggota dewas. Ada anggota dewas Ibu Urini, kemudian anggota dewas juga Pak Enderiman. Kemudian ada direktur LPU

0: Dan yang masih berada di sini masih ada direktur, bukan direktur ya, masih ada dewan pengawas, anggota dewan pengawas, salah satunya Pak Enderiman Putar-Putar, beliau masih ada. Kemudian dari Pusbangkom juga masih ada. Topan Pamungkas. Kalau Topan Pamungkas ini dulunya juga di RRI Jayapura.
1: Saya pikir ini orang Jayapura juga sebenarnya dua ini ya kan. Dulu pernah bertugas di sini soalnya.
0: Kalau Pak Enderiman Putar-Putar pernah menjabat sebagai kepala RRI Jayapura.
1: Jadi saya pikir ini orang Jayapura juga sebenarnya dua ini. Gak pulang juga gak apa-apa. Lanjut.
0: Jadi seperti itu Rekan Agus. Dan untuk uji kompetensi wartawan masih berlangsung. Semoga saja teman-teman yang sudah mengikuti uji kompetensi wartawan dan yang akan mengikuti uji kompetensi wartawan bisa segera diberikan hak lisensi untuk mereka, sehingga ketika mereka bertemu pejabat tidak diragukan lagi kehadiran mereka. Toh
1: hari ini ada rekan kita dua, kemarin dan hari ini rekan kita ada dua ya di sana ya.
0: Iya.
1: Ada si
0: bukan dua saja.
1: Ya, dari penyiar maksudnya.
0: Iya, penyiar Pro 1, penyiar Pro 2.
1: Iya, kalau dari Pro 1 ada Mbak Sofi dan Mbak Weli.
0: Kemudian Pro 2, penyiar Pro 2 ada
1: Fauzia ya.
0: Fauzia, iya.
1: Dan ada Ani Karnina juga.
0: Ada Ani Karnina dari pemberitaan.
1: Nah, kami besok ini ya agak cukup banyak kami-kami ini di gelombang kedua.
0: Tapi saya enggak ya, saya jadi penonton.
1: Di situ sudah Madya mau dites apa lagi ya toh. Kita ini yang belum sama sekali mengikutinya, ya wajarlah kita harus ikut ini. Kalau di situ kan sudah Madya sudah di atas lah ya kan. Kalau kita ini masih baru pertama kali, jadi ya minta tips dong kira-kira.
0: Tapi karyanya lebih bagus daripada kita yang sudah.
1: Semuanya tergantung dari apa waktu itu di zamannya pasti bagus. Kalau semakin hari semakin zaman tanpa kita harus mempelajari ya, kita harus menyesuaikan juga ya kan. Jadi semuanya tidak bisa dibilang bagus atau tidak, itu sesuai dengan zamannya waktu itu gitu kan.
0: Tapi Rekan belum Agus tentu. Karya apapun yang kita sajikan lewat media kita, lewat corong RRI, bila tidak didengar oleh pendengar kita rasanya sia-sia juga.
1: Sia-sia pasti.
0: Untuk itu kita mohon agar pendengar kita bisa mendengarkan siaran-siaran kita, terutama fans kita bisa mendukung. Tapi siaran-siaran kita didengarkan di mana saja. Nanti kita lanjutkan bincang-bincang kita setelah kita dengarkan yang satu ini.

0: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar, dimanapun Sajana berada, balik lagi saya bersama, ya tidak asing suaranya. Ini suara-suara, ini sebenarnya ini hadir hayang kali ini, suara legend sebenarnya mereka-mereka ini. Bagaimana?
1: Bukan saya yang bilangnya, tapi memang ketika kami menyiar tahun 80-an.
0: Ah, itu ya. Kan?
1: Menyiar tahun 80-an, baca berita tahun 80-an ya memang.
0: Suara legend
1: kan? Saat itu
0: sudah ya, selesai kan artinya. Artinya kalau sudah selesai itu berarti legend ceritanya.
1: Yeah. Jadi tadi rekan Agus kita berbicara

0: tentang siaran-siaran kita. Jadi kalau untuk Pro 1 dengan tagline kita kanal informasi dan inspirasi, Rekan Agus pastinya sudah hafal nih. Itu dimonitor di mana ini? FM?
1: Ya, di FM di 88,8 untuk wilayah Genjem dan ada juga 96,5 di Sarmi, 97 di seputaran Kota Jayapura juga dan sampai di Sentani 96. Nah, itulah frekuensi kita yang mengudara. Dan AM juga di 1433 kilomegahertz ya.
0: Nah, itu pastinya di luar kepala Rekan Agus karena kan sehari-harinya di dapur Pro 1. Kalau saya masih harus lihat catatan kalau itu, apalagi dengan usia yang sekarang nih, yang usia tidak muda lagi ya. Ya kemudian untuk Pro 2 dengan studio kita yang sekarang juga cukup cantik, sapaan mereka teman terbaik kamu. Kalau dulu sebelum ini suara kreativitas.
1: Wah, nah, iya, masih ingat ya. Saya kok lupa ya.
0: Dengan sapaan mereka teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, ya
0: benar. Jadi kalau teman Pro 2 berarti kan usianya memang beda. Mendengarnya ada segmen-segmennya karena kan enggak mungkin orang tua dibilang teman Pro 2. Nah, sementara untuk Pro 4 dengan sapaan atau tagline mereka suara budaya Nusantara. Nah, itu menyajikan program-program kebudayaan, musik daerah dan edukasi seni tradisional Indonesia dengan sapaan akrab mereka, kearifan lokal. Kalau di sini kan kita mace-mace, adik kakak dorang. Nah, itu dia. Jadi, untuk pendengar kita Rekan Agus, kita berharap agar tetap menjadi pendengar setia, bisa memberikan masukan agar menjadi feedback untuk kita perbaiki lagi ke depannya. Karena Rekan Agus, kalau kita berbicara di depan corong, apa yang kita sajikan tidak ada koreksi dari pendengar, kita tidak tahu.
1: Dan itu biasanya memang dalam bentuk format apa namanya pengisian survei biasanya. Jadi kami juga minta tolong untuk kalau ada kami menyebarkan setiap survei-survei yang ada, mohon dibantuannya untuk diisi ya. Benar, karena sekali itu langsung ke Jakarta memang ya. Karena itu harus kita sama-sama untuk bisa memberikan respon atau tanggapan.
0: Benar gitu. Sekali Rekan Agus. Dan sekali lagi kehadiran kita, sekalipun acara-acara yang kita sajikan sudah kita perbanyak dan kita berusaha untuk memperbarui mengikuti tren, tetapi kalau pendengar kita tidak mendengarkan, apalah artinya kita di sini. Dan Rekan Agus, siaran kita yang tadinya satu suara berjuta telinga. Tapi sekarang kita sudah bermain di multiplatform ya Rekan Agus. Bisa Rekan Agus menyampaikannya?
1: Di RRI Digital ya pendengar, kami sangat berharap juga untuk dukungan Anda untuk bisa mendownload di aplikasi store Anda, di handphone Anda bisa mendengarkan di mana saja Anda berada, Anda bisa dengarkan ya. Dan di situ ada konten-konten ya yang kami produksi ya, dan konten podcast ada ya, audio visual ada, hasil produksi-produksi kita. Dan mohon feedbacknya juga untuk dapat direspon, untuk berikan komentar, dan itu menjadi bagian yang penting untuk kami juga bisa mengevaluasi ya. Karena yang dapat teguran kalau enggak itu ya ini, yang suara yang di depan saya ini.
0: Iya Rekan Agus, dan masih ada satu laman rri.co.id. Nah, inilah muara dari UKWR. Jadi teman-teman ini dituntut untuk menulis berita KBRN.
1: Kalau begitu kasih tips dong.
0: Jadi
1: bagi kita-kita
0: tipsnya
1: ini
0: nanti aja ya. Jadi Rekan Agus, kapan ya? Untuk pendengar kita selain mendengarkan siaran kita di terestrial, juga di YouTube dan lain sebagainya yang Kakak Agus kasih sampaikan tadi, juga di laman rri.co.id, tolong kunjungi ya laman kami rri.co.id. Nah, rri.co.id Jayapura, pilih dan langsung baca beritanya sehingga pembacanya juga bisa meningkat. Iya.
1: Baik.
0: Mungkin seperti itu informasi untuk hari ini Rekan Agus.
1: Iya, karena saya harus hentikan.
0: Iya, karena kita harus mendengarkan lagu Indonesia Raya.
1: Kita langsung bergabung kayaknya ini karena kita akan mengikuti salah satu rangkaian program acara kita, yaitu
0: Siaran Berjaringan
1: Korwil 1 Papua GMP terkait tentang Hari Kebaya Nasional merawat warisan-warisan budaya, menguatkan peran perempuan dari Papua untuk Indonesia. Terima kasih Ibu Atta ya, sudah bergabung bersama kita dalam perbincangan ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, tetap mengudara untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, pendengar di manapun Anda berada, kita akan ikuti bersama untuk dialog interaktif untuk kebersamaan kita ini. Langsung bergabung bersama RRI Biak.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjamret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjamret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Dia terus mengejar sambil
2: live YouTube kita maupun Facebook dan juga di RRI Digital, RRI Biak. Dan nanti ada juga bisa bergabung berpartisipasi di WhatsApp kita 0822-5163-4612. Saya sapa dulu pendengar, pagi ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber yang sangat cantik-cantik di pagi hari ini. Saya langsung sapa saja, yang pertama ada Kakak Yenima, Marcella Insiren. Ini adalah anggota DPRK Biak. Selamat pagi,
3: Kak Yenima. Selamat pagi, Stefani. Selamat pagi, pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Biak Numfor. Salam sehat, selamat beraktivitas untuk kita semua.
4: Iya, baik. Kak Yenima, pagi ini sehat, Kak? Kabarnya?
3: Sangat sehat, puji Tuhan.
4: Aduh, cantik sekali pagi ini, Kak Yenima, ya. Oke, pendengar, Kak Yenima, Marcella, MC Randi, dampingi pagi hari ini bersama dengan Ibu Happy Hastuti Esos MIKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan.
5: Selamat pagi, ISIP, Kak Stefani.
4: Sehat, selamat pagi.
5: Alhamdulillah, sehat.
4: Semangat ya, kita perempuan-perempuan Indonesia, semangat. Ya. Dari Papua ini kita jelang hari kebaya besok nih, ya. Ini Kakak Yenima sudah dengan kebayanya cantik sekali ya di pagi hari ini. Oke, kita akan berbicara pendengar ya, berbincang tentang bagaimana kebaya ini ya di era saat ini. Apakah masih, apakah sudah terlupakan ya, tapi atau mungkin masih dilestarikan hingga saat ini. Dan bagaimana juga makna kebaya ini bagi narasumber kita di pagi hari ini. Mungkin karena waktu semakin berjalan, saya mungkin langsung ke Kak Yenima dulu nih ya. Kak Yenima ini sebagai perempuan asli nih ya dari Biak Papua maupun sebagai anggota DPRK Biak Numfor. Ini bagaimana sih Kakak memaknai nih Hari Kebaya Nasional?
3: Baik, ini bagi saya secara pribadi, kebaya ini bicara tentang identitas baik secara nasional, tapi melihat kebaya, nilai-nilai yang terkandung dalam kebaya ini berbicara tentang ketangguhan, kemudian kemandirian perempuan. Ini juga menjadi satu tolak ukur bagi kami, terutama untuk perempuan Biak, karena dengan perpaduan kebaya dan kemudian dipadukan dengan batik Papua, ini menunjukkan identitas baik secara nasional, kebangsaan, tapi juga identitas suku bangsa, terutama wilayah Papua secara khusus Kabupaten Biak Numfor. Ini menjadi identitas yang terus harus dibawa, baik dalam kehidupan pribadi, tapi juga secara keseluruhan kita berbicara tentang bagaimana kinerja atau sepak terjang perempuan sebagai warga negara Indonesia.
4: Oke, Kak, ini kan kalau mau dibilang Kakak kan sebagai

baik dari tingkat TK saya lihat, kemudian SD sampai dengan bahkan perguruan tinggi. Ini artinya bagian dari upaya untuk sosialisasi pentingnya menjaga identitas bangsa, terutama kalau bicara ke Papua.

0: Kalau sebagai tokoh perempuan kak, kakak juga nih kan jadi inspirasinya ya. Tokoh inspiratif bagi anak muda Biak ini ya. Dan juga sebagai anggota DPRK Biak Numfor, bagaimana Kak Yemima melihat pentingnya nih untuk melestarikan budaya ini khususnya dalam pembangunan daerah sendiri?
1: Baik, sebagai orang Biak tentu identitas pertama atau budaya pertama yang harus diangkat tentu orang Biaknya dan identitas yang terkandung dalamnya. Secara pembangunan kita melihat bahwa kehadiran perempuan bukan hanya di ranah domestik atau privat, tapi kemudian ketika keluar dia harus juga membawa identitas kita dalam penggunaan kebaya dan perpaduan batik. Tapi juga dalam pembangunan kita melihat bahwa pembangunan tidak boleh terlepas dari identitas, atau jangan sampai kemudian pembangunan itu mencabut akar budaya kita sehingga kita tidak lagi menunjukkan siapa atau jati diri kita sebenarnya. Dari sisi pembangunan kita melihat bahwa kehadiran perempuan ini menjadi corong terutama untuk sosialisasi dan menanamkan nilai-nilai kebudayaan tersendiri. Dari corak pembangunan misalnya

ada corak, ada warna tersendiri yang kita bawa di sana. Dari sisi pembangunan secara keseluruhan, kita melihat bahwa ternyata pembangunan yang perlu diutamakan adalah pembangunan manusianya. Nah, ini yang harus kita lihat, bahwa ternyata kalau kita manusia

0: Saya mungkin ke Ibu Happy nih. Bu, kalau Ibu sebagai akademisi nih ya, dan juga perempuan yang aktif juga dalam organisasi ya, perempuan di Biak ini, gimana Ibu memaknai untuk kebaya, Hari Kebaya Nasional?
1: Iya, saya pribadi memaknai kebaya sebagai, sekarang kan sudah dicanangkan sebagai kebaya nasional ya, itu merupakan penghormatan, penghormatan kepada kita sebagai perempuan. Ya, saya kira saya mengapresiasi ya dengan dicanangkannya kebaya nasional sebagai kebaya nasional ya, kebaya kita. Nah, kemudian itu juga sebagai pelestarian perempuan tadi seperti yang dijelaskan oleh Kakak Yemima, bagaimana dari tingkat SD sampai perguruan tinggi, komunitas, organisasi, setiap ada kegiatan atau momen-momen melakukan menggunakan kebaya sebagai identitas nasional maupun lokal. Saya kira itu adalah sebagai bentuk, salah satu bentuk pelestarian. Kemudian mungkin yang tidak kalah penting itu adalah penguatan kapasitas dari kita sebagai perempuan, bagaimana anak-anak muda generasi seterusnya nanti mulai dari tingkat SD sampai seterusnya, bagaimana memahami budaya itu adalah sebagai jati dirinya ya. Jadi mungkin karena kita ada di era modern, di era digital yang kita tidak bisa menafikan bahwa itu sangat penting, tapi jati diri juga tidak boleh luntur karena globalisasi itu. Mungkin itu ya, Kakak.
0: Kalau dari perspektif ilmu komunikasi sendiri Bu ya, ya, ini menurut Ibu bagaimana kebaya ini bisa menjadi media komunikasi nih ya, khususnya media komunikasi budaya yang bisa memperkenalkan jati diri bangsa, khususnya untuk generasi muda, karena ya, Ibu ini kan juga akademisi nih ya, ya, menghadapi anak-anak muda saat ini Bu.
1: Iya, kalau dari perspektif komunikasi ya, kita bicara tentang sesuatu yang, kebaya ini kan tidak mengatakan sesuatu, dikenakan saja itu sudah komunikasi, memperlihatkan bahwa ini loh identitas kita, identitas lokal maupun identitas nasional. Sudah saatnya memang kita semua bahu-membahu, entah itu Kak Yemima sebagai seorang anggota dewan perempuan yang sangat menginspirasi seluruh anak muda yang ada di Kabupaten Biak Numfor, atau maupun perempuan-perempuan lain yang ada di Kabupaten Biak Numfor yang memang punya kemampuan untuk itu, saya kira ayo kita bahu-membahu untuk bagaimana melakukan, melestarikan itu dari sisi masing-masing. Dari akademisi saya sendiri ya, banyak mata kuliah di ISIP Yapis Biak, terutama untuk jurusan ilmu komunikasi, itu ada komunikasi budaya, komunikasi lintas budaya, ada komunikasi kolaboratif, dan seterusnya. Disitulah kita menyampaikan kepada mahasiswa bahwa

Dan ini sudah terjadi, semakin terkikis budaya kita, terutama yang di lokal, budaya lokal. Anak-anak kita, generasi yang sedang ada dalam penanganan kita nih, bahasa sudah mulai dilupakan, identitas pribadi sudah dilupakan,

0: mahasiswa atau anak didik ini seperti apa sih Bu, ketika kita ingin melestarikan ya, mengajar mereka untuk bagaimana ikut melestarikan kebaya ini. Ini kan menghadapkan anak muda, anak ini kan kadang ada pemikiran-pemikiran tersendiri nih ya. Ini kira-kira seperti apa Bu tanggapan anak-anak selama ini?
1: Kesulitan ada. Karena pandangan kita yang generasi sebelumnya dengan generasi mereka, Gen Z itu kan berbeda ya.

Tapi itu juga tidak mengurangi semangat kami ya, teman-teman akademisi, untuk bagaimana memberikan semangat kepada mereka. Mungkin dengan cara ini saja, kami tetap mendukung pemikiran mereka bahwa modernitas itu penting, tapi silahkan jati diri tetap dipegang teguh. Misalkan dengan cara menggunakan kebaya itu. Menggunakan kebaya kan tidak, zaman dulu kebayanya yang harus yang press, sempit, press, ngepres, sehingga kan melangkah agak susah. Nah di zaman yang setengah langkah, kemudian karena baju juga agak sempit sehingga agak susah untuk bergerak. Nah sekarang banyak

0: sama kebaya. Nah itu dilirik oleh anak-anak muda sekarang. Saya lihat di kami di kampus tidak kesulitan, karena di LL Dikti wilayah 14 ini Pak Surel selaku pemimpin kami itu setiap ada kegiatan perayaan maupun apa saja itu diwajibkan kita menggunakan kebaya atau baju adat, sehingga mahasiswa tumbuh kesadarannya, meskipun ya pelan-pelan ya kesadaran, tapi ada. Dan seiring berjalannya waktu semakin baik pemahaman mereka terhadap budaya, identitas mereka, baik identitas lokal maupun nasional, yang tanda kutip tadi kebaya ya. Iya.
1: Tapi ada tantangannya yang paling sering dirasakan ya apa sih Bu sebenarnya?
0: Tantangannya sih awalnya mereka menganggap bahwa kebaya itu jadul, kebaya itu ketinggalan zaman,

0: kemudian kami terbatas dan lain sebagainya. Padahal dengan kesadaran penuh bahwa perempuan punya peran besar, dan ini kita belajar dari sebenarnya filosofi dari kebaya sendiri. Kebaya itu memberikan perempuan itu kemandirian, kemudian keberanian, tapi juga ada keluasan di sana. Perempuan ketika dia luas, dia bisa terjun kemanapun. Nah, ini tantangan terbesar kalau sesama perempuan tidak menyadari bahwa perempuan punya peran penting. Ketika dia menyadari punya peran penting, ruang manapun akan ditembusi, kemudian kemampuannya akan ditingkatkan, lalu melihat bahwa perannya akan sangat luas, tidak terbatas di dalam dirinya sendiri.
1: Oke. Tapi kalau menurut Kakak, bagaimana sih perempuan bisa berkontribusi, Kak, dalam pembangunan daerahnya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada?
0: Kalau bagaimana perempuan bisa berkontribusi, sebenarnya banyak hal ya. Dari sisi regulasi perempuan diberikan ruang, tetapi kemudian dari sisi budaya sebenarnya perempuan juga diberikan ruang. Kalau kita tarik sendiri bahwa ternyata dari sisi orang Biak, perempuan Biak itu punya peran yang diberikan sangat besar. Nah, ini yang kemudian kalau kita tarik ke dalam dunia pemerintahan atau kemudian dari sisi pembangunan, perempuan ini dengan kemampuan yang ada, dia bisa mengisi, terutama misalnya dari sisi pemerintahan kita lihat bahwa ada banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis. Dari sisi akademisi kita lihat di samping kita sudah ada bukti bahwa perempuan ternyata mampu duduk di posisi strategis untuk mengisi pembangunan, karena dari kehadiran perempuan banyak generasi muda yang kemudian dilahirkan untuk siap membangun bangsa. Nah, ini yang kemudian kita dorong supaya perempuan bisa keluar kemudian mengenyam pendidikan yang tinggi, kemudian mengupgrade kemampuannya dan terlibat dalam kegiatan pembangunan lainnya. Kita lihat saja bahwa hari ini perempuan dengan keluasan dan kemudian dari sisi identitas kebaya yang dipakai, dia bisa duduk dalam posisi strategis yang punya kontribusi besar dalam pembangunan. Dari sisi regulasi, tapi juga dari sisi sebagai eksekutor, dia mampu melakukan bagian.
1: Kalau untuk sisi regulasinya sendiri, Kak, ada nggak sih sebenarnya mungkin kebijakan-kebijakan ya, atau mungkin langkah konkret sendiri yang dirumuskan DPRK nih ya, khususnya untuk pelestarian kebaya ini sendiri, Kak?
0: Sebenarnya kalau dari sisi nasional kita bicara, ini sebenarnya dari sisi nasional sudah ada aturan itu. Kemudian kalau kita lihat dari sisi regulasinya sendiri memang belum ada. Tapi dari sisi upaya sosialisasi, kemudian dari sisi untuk kemudian kelestariannya, kita lihat sudah berulang kali dilakukan bahwa dalam kegiatan-kegiatan nasional atau juga kegiatan di tingkat lokal, penggunaan kebaya dan juga dipadukan dengan identitas Papua, dalam hal ini Biak, batik Biak, itu sudah dilakukan. Ini dalam bentuk bagaimana kita memperkenalkan identitas kita dan pelestarian budaya. Ada simbol yang tadi disampaikan Ibu Happy bahwa misalnya penggunaan batik Papua yang dipadukan dengan kebaya, ini menjadi identitas kita. Contohnya dari motif yang kita pakai, itu kita tahu ada pesan, ada komunikasi yang tersampaikan di sana supaya setiap orang mengenal bahwa Papua itu beragam dan kemudian Papua itu punya pesan yang harus disampaikan melalui corak batik itu.
1: Kalau kita berbicara seputar kebaya juga, Kak, ya, ini kan mungkin juga bisa menggerakkan juga pelaku-pelaku usaha UMKM dan lain-lain ya. Mungkin mereka

0: batik Papua seperti ciri khas kita nih ya. Ada mungkin, ada tidak sih mungkin dorongan khususnya untuk pelaku-pelaku UMKM ini sendiri nih?
1: Kalau dari sisi DPRK tentu kami sangat mendorong, dan mitra kerja kami Dinas Koperasi dan UMKM selama

0: upaya mendorong pelestarian tapi juga mendorong UMKM untuk berkembang. Nah, harapannya melalui pelatihan itu ketika kembali ke Biak bisa terus melihat motif-motif pesan. Nah, tentu harapan kami dari DPRK, kolaborasi yang dilakukan pemerintah daerah dan pelaku usaha ini harus melibatkan Dewan Adat, terutama dalam penggunaan motif-motif. Kenapa? Dari sisi motif yang dipakai itu ada pesan yang tersirat dari bagaimana orang Biak menampilkan pesannya. Nah, ciri khas ini yang tentu tidak boleh sembarang. Nah, ini kehadiran misalnya Dewan Adat itu perlu ada kerjasama sehingga pelaku UMKM benar-benar menampilkan pesan orang Biak di dalam setiap corak yang ada.
1: Oke, baik. Ini kan lagi kalau kita berbicara seputar kebaya ini ya, ini kan identik juga kalau dibilang dengan hampir-hampir mirip-mirip nih ya dengan baju-baju adat yang ada di seluruh Indonesia ya. Kalau Bu Happy, ini saya mungkin ke Ibu, bagaimana sih Ibu, apalagi Ibu ini kan aktif ya di organisasi perempuan juga di Kabupaten Biak Numfor nih ya. Kalau untuk di tengah kegiatan atau apapun itu, bagaimana sih kebaya ini menjadi satu simbol untuk para perempuan sendiri, khususnya di Kabupaten Biak Numfor?
2: Iya, khusus di misalkan ya, ini saya ambil contoh saja di kegiatan kampus, di momen-momen tertentu pimpinan selalu menyuruh kita untuk menggunakan kebaya. Di organisasi pun, di organisasi wanita misalkan ya, kegiatan-kegiatan di GOW itu adalah gabungan organisasi wanita, itu seluruh organisasi wanita yang ada di Kabupaten Biak Numfor tergabung di GOW ini. Nah, di GOW sendiri ya, ketua kami sangat concern untuk melestarikan dan menjadikan jati diri kebaya sebagai momen, di setiap momen itu digunakan gitu. Dalam kegiatan misalkan ulang tahun GOW, dalam ulang tahun perayaan-perayaan lain ya, seperti itu juga digunakan. Dan menurut saya itu bukan sekedar seremoni belaka begitu ya. Disitulah identitas itu dibangun. Kemudian di situ juga berusaha untuk melestarikan. Di situ juga kita berusaha untuk memberi penguatan kepada kita semua tentang bagaimana pentingnya memahami dan

tidak hanya satu pihak saja yang punya kepentingan untuk melestarikan ya, menetapkan bahwa ini jati diri kita, ini adalah identitas nasional kita, ini adalah kebaya misalkan, identitas lokal kita itu adalah apa gitu, tergantung dari budaya masing-masing. Itu tidak satu pihak saja. Kita sebagai ibu di keluarga itu adalah contoh pertama, teladan pertama di rumah, bagaimana kita memberikan contoh kepada anak-anak kita bahwa kebaya ini penting gitu ya, untuk digunakan sebagai pelestarian. Tidak kalah penting kalau kita sudah masuk di lingkungan. Lingkungan pun kalau misalkan orang Jawa tentu menggunakan kebaya Jawa, kalau orang Sunda menggunakan kebaya Sunda, orang Manado menggunakan kebaya Manado, Ambon menggunakan kebaya Ambon, Bali pun begitu, ada kebaya dan yang khas Bali gitu. Nah di Papua sendiri tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Kakak Yemima, bagaimana

tepatnya jelang Hari Kebaya Nasional yang akan diperingati besok, pendengar, di 24 Juli. Dan masih dalam topik Hari Kebaya Nasional merawat warisan budaya, menguatkan peran perempuan dari Papua untuk Indonesia. Masih menemani Anda di Gerakan Membangun Papua pagi ini, pendengar. Dan nanti kami undang juga partisipasi Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kita, baik di chat maupun line telepon di WhatsApp 0822 5163 4612. Kami nantikan partisipasi Anda pagi ini, pendengar, selepas kita ikuti beberapa

0: komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 1 Papua, meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa, masih menemani Anda di Dialog Gerakan Membangun Papua, siaran berjaringan Korwil 1 Papua. Pendengar, kami live dari RRI Biak dan disimak melalui RRI Jayapura, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan juga RRI Merauke. Kita masih dalam topik Hari Kebaya Nasional, merawat warisan budaya, menguatkan peran perempuan dari Papua untuk Indonesia. Anda bisa bergabung pendengar bersama kami di pagi hari ini di WhatsApp kita, baik di line telepon maupun chat ya, di WhatsApp kita di 0822 5163 4612, atau Anda yang menyimak langsung di kanal YouTube maupun Facebook kita di RRI Biak bisa meninggalkan komentar Anda di pagi hari ini. Masih bersama dengan Kakak Yemima Marcella M. Siren, ini anggota DPRK Biak Numfor, dan juga Ibu Happy Hastuti SOS MIKOM, Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP IAPIS Biak. Dan kita masih ngobrol-ngobrol tentang yang bagaimana kita melestarikan ya yang namanya kebaya ini sebagai salah satu busana khas, jadi busana nasional ya, jadi tidak hanya batik yang dijadikan sebagai khas Indonesia, tapi juga nih kebaya. Ini khususnya kalau kebaya kita pastinya ngomong para perempuan ya. Oke, ini mungkin saya ke Ibu Happy. Ibu, ini kalau bisa dibilang ini kan sekarang era digital nih ya. Di era media digital saat ini, bagaimana media sosial ini kan sebenarnya bisa dimanfaatkan juga nih ya sebagai sarana edukasi ataupun mempromosikan kebaya ini ya. Serta khususnya lagi ya, seperti yang tadi Kakak Yemima bilang, yang mungkin dikolaborasikan dengan unsur-unsur Papua seperti batik Papua ini agar dikenal oleh generasi muda. Ini mungkin kalau sebagai ibu, sebagai akademisi, mungkin dari

jadikan media sosial, media digital, terutama komunikasi massa, tanda kutip ya, itu membantu untuk bagaimana mempromosikan, bagaimana kebaya itu juga merupakan identitas nasional dan

bagaimana komunikasi massa melalui media IEB streaming, radio IEB streaming kan di kampus kami ada IEB streaming, dan itu para penyiarnya, para kemarin sebelum itu kan mereka di

0: media sosial sendiri, khususnya untuk pelestarian kebaya ini sendiri, Kak?
1: Sebenarnya kalau kita dalam promosi, sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu, setiap hal yang kita gunakan itu bagian dari bentuk promosi, baik yang tersampaikan secara kata-kata, tapi juga simbol-simbol yang kita pakai. Kalau dilihat beberapa tahun terakhir, penggunaan kebaya itu cukup banyak yang saya posting. Ini bagian bagaimana kita menunjukkan bahwa sebagai perempuan, baik perempuan Biak tapi juga secara identitas bangsa sebagai perempuan Indonesia, tentu ada hal yang harus kita turunkan. Nah, memberikan pemahaman melalui media sosial kepada generasi muda itu menjadi sangat penting. Pertama, identitas ini tentu akan dicintai kalau mereka mengerti makna di balik apa yang mereka gunakan. Nah, selama ini anak-anak muda itu tidak tahu apa yang dia gunakan itu menunjukkan apa dan untuk apa. Nah, poin ini yang beberapa kali saya gunakan media sosial untuk menyampaikan bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita pakai itu menunjukkan siapa kita.

0: Ini yang sering saya lakukan melalui media sosial. Harapannya generasi muda Biak terutama itu paham bahwa ada identitas yang kita bawa dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagai perempuan Biak sendiri, diharapkan setiap kita yang menggunakan kebaya dan dipadukan dengan batik, terutama motif Biak, harus menunjukkan jati dirinya. Kehidupan kita harus selaras dengan apa yang kita gunakan, sehingga itu menjadi contoh dan teladan bagi generasi muda.
1: Oke, baik. Kak Mima, Bu Happy, ini ada yang bertanya nih ya. Ada yang bertanya, bagaimana sih cara melibatkan generasi muda agar bangga nih mengenakan kebaya maupun busana adat Papua. Kalau dari pandangan Kak Mima nih, apalagi ini kan menjadi inspirasi juga nih anak muda nih ya. Ini bagaimana Kak cara melibatkan generasi muda nih? Seperti ini yang tanya dari Ilham.

0: jati dirinya, harus diingat bahwa yang kita pakai itu bukan simbol keterbelakangan kita, tapi identitas yang kemudian mendorong kita untuk lebih maju. Kalau misalnya dalam sisi penggunaan baju adat, misalnya kalau orang Biak kulit kayu dan lain sebagainya, itu bisa dengan teknologi dipadukan menjadi modern dan dibawa untuk misalnya kancah internasional sebagai bentuk promosi identitas kita. Nah, ini yang harus didorong, karena anak-anak muda sering kali melihat bahwa yang modern atau yang maju itu kalau kita mengadopsi dari luar. Padahal orang di luar sana itu menunggu kemampuan kita dalam mempromosi dan identitas kita, dan banyak orang dari luar negeri itu datang bukan mencari sesuatu yang mereka bawa dari luar, iya, tapi apa yang bisa mereka gali di, misalnya secara khusus di Biak Numfor dan Tanah Papua dan secara keseluruhan Indonesia. Mereka datang untuk mencari identitas orang Indonesia secara khusus Biak. Nah, itulah yang harus kita munculkan. Jangan sampai kemudian kita orang muda malu untuk menunjukkan identitas kita.
1: Oke. Kalau ini kan tadi dari kakak sebagai bisa dibilang inspirasi untuk anak muda nih ya. Nah, kalau Bu Happy nih yang berhadapan langsung dengan anak muda nih Bu, gimana nih melibatkan generasi muda biar bangga mengenakan kebaya atau

Ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bu, dari Rose di Jayapura ya. Biasanya anak muda zaman sekarang enggan nih menggunakan kebaya karena mungkin merasa busana zaman dulu, sehingga terkadang kebaya sering dimodif dengan tren-tren gaya masa kini. Nah, bagaimana nih narasumber melihat tren-tren busana masa kini tersebut? Apakah mengurangi makna budayanya nih? Oke. Okay. Kalau Bu

0: tanpa menghilangkan maknanya gitu.
1: Oke, okay. Kakak Yimi nih yang jadi trendsetter juga nih. Gimana
2: Kak? Kalau saya sepakat karena begini, misalnya kalau kita bicara kebaya yang sebenarnya ini kan identik dengan ketat.
0: Betul.
2: Dia berbentuk dengan tubuh, tapi kalau kita misalnya dorong karena ini bersumber dari wilayah Jawa, Sunda, Bali dan kemudian Melayu. Tapi kalau untuk ke wilayah Papua tentu kita terkenal dengan orang-orang yang bergerak bebas.
0: Aktif, betul.
2: Akan sangat tidak cocok kalau kemudian kita menggunakan yang sama persis seperti milik Jawa. Ini yang kemudian kita katakan bahwa tetap mempertahankan identitas baik secara lokal tapi secara juga secara nasional tanpa meninggalkan identitas yang sebenarnya. Jadi menjadi modern tanpa meninggalkan identitas itu menjadi sangat penting.
0: Betul.
1: Oke. Baik, pendengar juga pemirsa, kita tidak terasa ya sudah ada di penghujung kebersamaan kita di perbincangan dalam dialog gerakan membangun

0: closing statement nih dari Bu Happy dulu. Bu, ini kan menjelang peringatan Hari Kebaya Nasional nih ya, yang diperingati Indonesia pada 24 Juli. Ini mungkin ada nggak sih pesan, apa pesan dan juga harapan Ibu khususnya kepada perempuan Indonesia dan lebih khusus lagi untuk para perempuan Papua nih, agar bisa ikut cinta terhadap yang namanya kebaya dan melestarikan budaya ini.
1: Saya nyontek sedikit ya.
0: Boleh.
1: Iya, jadi pesan untuk kita semua, terutama generasi muda yang saat ini menjadi generasi Gen Z ya. Jadi kepada seluruh perempuan Indonesia, khususnya perempuan Papua, teruslah belajar, teruslah berkarya, menjadi pemimpin, menjadi orang yang menginspirasi, jadilah agen perubahan yang membawa kemajuan melalui ilmu pengetahuan, kepedulian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karena perempuan yang maju adalah perempuan yang mampu berjalan mengikuti perkembangan zaman tanpa melupakan jati dirinya. Dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghargai budayanya. Jadi saya ucapkan selamat merayakan Hari Kebaya Nasional di 24 Juli 2026. Lestarikan budaya, perkuat jati diri, dan bersama perempuan Indonesia membangun bangsa.
0: Oke, baik. Kak Yemima, ini mungkin ada pesan dan harapan yang mau disampaikan terhadap peringatan Hari Kebaya Nasional kepada perempuan Indonesia, khususnya perempuan Papua, ini dalam menjaga budaya sekaligus berkontribusi nih dalam pembangunan daerah.
2: Kalau kita lihat bahwa kebaya adalah simbol identitas kebangsaan, tapi juga sebagai identitas kita sebagai perempuan Indonesia. Dan di dalam unsur kebaya itu bicara tentang ketangguhan, bicara tentang keberanian dan kemandirian. Sebagai perempuan Indonesia, terutama perempuan Papua dan perempuan Biak, kita harus berani dan mandiri untuk keluar menjadi perempuan yang tangguh, berkontribusi dalam pembangunan. Dan ingatlah bahwa modernisasi boleh menjadi bagian kita, tapi tanpa meninggalkan identitas kita. Jadilah perempuan Biak yang mampu berkontribusi, cerdas, dan tetap berdiri di atas identitas orang Biak.
0: Oke, baik, terima kasih Kakak Yemima Marcella MC Ren, ini selaku anggota DPR Kabiak Nufo, dan juga Ibu Happy Astuti yang dari Kepala Biro Kemahasiswaan ISIP YAPIS Biak ini, yang sudah memberikan edukasi juga nih ya, dan juga untuk khususnya para perempuan-perempuan ya di Papua secara khususnya dan juga di Indonesia secara umumnya, bagaimana kita bisa terus mencintai budaya kita nih ya melalui yang namanya kebaya. Oke. Baik, terima kasih juga untuk yang ada di RRI yang mendengarkan ya Gerakan Membangun Papua melalui RRI Jayapura, RRI Serui, RRI Nabire, RRI Wamena, RRI Bovendigul, dan juga RRI Merauke. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Stefani mau mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam Gerakan Membangun Papua edisi berikutnya. Dari Biak, kami ucapkan terima kasih. Syawima Kasumasa.
3: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP Gerakan Membangun Papua bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: lihat. Sapanan, pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalep, diharap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Itu mau berburu yang mana? Itu juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali Mbak Rahma yang bertugas ya. Menemani Anda di suasana siang hari ini untuk edisi siar hari Kamis, Kamis manis. Mungkin Anda menggunakan batik hari ini. Selamat beraktivitas saja untuk Anda semuanya. Kami yang bertugas mengawal Anda di depart yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura siang, hingga depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore, dari siang sampai sore, sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur nanti. Tugas kami menghadirkan rangkaian program-program siaran kami, beragam informasi dan inspirasi, serta pastinya juga ada lagu-lagu hiburan pilihan yang akan terus kami harapkan menjadi teman terbaik untuk Anda menjalani berbagai rutinitas Anda sepanjang siang sampai sore hari nanti. Dan pukul 11:48 waktu Indonesia Timur, menyapa Anda kembali melalui FM 96,3 dan FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya, atau mungkin saat ini jelang 12 menit lagi ke depan sudah waktunya untuk istirahat, jadi agak sedikit santai dengan aktivitas kerjanya sambil siap-siap untuk menikmati hidangan santap siang mungkin bersama teman-teman di kantor, atau ada yang punya rencana makan siang di rumah, sebentar saja Mbak Rahma karena mumpung juga nggak terlalu jauh dari tempat aktivitasnya, silahkan ya. Pasti sudah nanya dulu sebelumnya orang rumah menu makan siangnya apa hari ini. Kalau memungkinkan silahkan pulang saja dulu ke rumah menikmati hidangan santap siang bersama keluarga tercinta di rumah. Dan kami hadir dengan rangkaian program-program siaran kami yang sesaat lagi akan dihadirkan. Ada ajang Maxio Makan Siang Ngobrol Bersama.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

Saudara mendengar program satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan oleh informasi dan inspirasi terus menyapa Anda di suasana siang hari ini. Sudah pukul 11 lewat 59 menit nih waktu Indonesia Timur. Yang siap-siap ingin menikmati hidangan santap siang hari ini, selamat siang saja untuk Anda semuanya. Selamat bersiap-siap untuk menikmati waktu istirahat Anda, waktu isoma, istirahat, sholat, dan makan ya. Dan kami di sini menemani Anda dalam ajang Maxioma makan siang, ngobrol bersama sampai nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur. Silahkan nanti boleh bergabung di line telepon kami di 0967 536 386. Hari ini tanggal 23 Juli ya, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Ini peringatan nasional di negeri kita tercinta Indonesia yang diperingati setiap tanggal 23 Juli. Dan peringatan ini tentu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita ya tentang pentingnya memenuhi hak-hak anak, tentang pentingnya bagaimana kita selalu berupaya untuk melindungi anak-anak kita dari kekerasan dan juga diskriminasi. Serta ini menjadi momen yang penting juga untuk mendukung tumbuh kembang anak-anak kita agar menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan juga berkarakter. Jadi selamat Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli bagi seluruh anak-anak hebat di negeri kita tercinta Indonesia. Ya, mari sama-sama kita jaga, kita hargai setiap anak-anak kita hari ini dan seterusnya, karena kita sedang membangun Indonesia yang lebih baik nanti di masa depan, tentunya dari kiprah anak-anak kita yang kita pelihara hari ini. Dan menemani Anda selanjutnya, saat ini pukul 12 lewat 1 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama. Nanti boleh nelpon ke sini, kita ngobrol santai di line telepon kami pendengar di 0967 536 386.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 12:21 waktu Indonesia Timur. Yang mau bergabung ngobrol santai siang hari ini dalam ajang Maxioma makan siang ngobrol bersama, silahkan boleh bergabung di sini di line telepon kami pendengar di 0967536386. Waktu kita sampai nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang untuk semuanya yang lagi menikmati hidangan santap siang, spill dong menunya. Pertama pengen tahu menu makan siangnya apa hari ini ya. Boleh berbagi cerita, kita ngobrol santai siang hari ini. Boleh nelpon ke sini tentu di line telepon kami di 0967536386. Sambil Anda nikmati hidangan santap siang, sambil juga kami putarkan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana istirahat siang Anda. Bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tobanti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini sudah pukul 12:59 waktu Indonesia Timur pendengar, dan kita akan jelang bersama lagu-lagu hiburan pilihan sudah dihadirkan untuk menemani Anda yang lagi menikmati waktu istirahat siang hari ini. Dan kita jelang bersama nanti dihadirkan beragam informasi olahraga pendengar dalam dinamika olahraga. Kami relay pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Omonoya Nicosia meraih kemenangan pada laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Jesper Philipsen meraih kemenangan perdana di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17. Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026. Indonesia menang meyakinkan 26-24, 25-15, dan 25-18 atas juara leg pertama CV Cup 2026 di Kamboja. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 23 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hanya bermain dengan 10 pemain, Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Nelo da se desi, lopte se dokopao.
2: Omonoya Nicosia sukses mengalahkan Kairat Almaty dalam laga putaran pertama perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 bertanding di GSP Stadium Nicosia, Cyprus. Malam tadi waktu Indonesia Barat, Andrew Panagiotis cetak gol cepat pada menit ke-13 untuk membawa Omonoya unggul. Akan tetapi, selang 20 menit dari gol tersebut, klub asal Cyprus itu harus rela bermain hanya dengan 10 pemain saja setelah Loic Nego diganjar kartu merah akibat pelanggaran serius. Kairat Almaty langsung melancarkan serangan. Sejak saat itu juga, beragam gempuran diberikan. Alexander Martinovic, bek Almaty, hampir menyamakan kedudukan jelang berakhirnya babak pertama. Sayangnya, bola meleset tipis dari gawang. Pemain Almaty lainnya, Jorginho dan Azamat Tuyakbaev, hampir membobol gawang Omonoya pada babak kedua. Sayangnya, kedua usaha tersebut hanya berbuah tendangan gawang dan tendangan sudut saja. Hasil 0-1 untuk keunggulan Omonoya bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Omonoya Nicosia, Henning Berg, menyampaikan bahwa dirinya senang timnya mampu mengamankan satu kemenangan. Ia juga mengapresiasi ketangguhan para pemainnya yang mampu bertahan meski telah menerima satu kartu merah.
3: Kalispera, yes, we are happy to.
2: Kami senang bisa memimpin. Ini pertandingan yang sulit dalam banyak hal, terutama setelah kartu merah. Tetapi mampu mempertahankan keunggulan, tidak kebobolan, dan memiliki beberapa peluang besar untuk transisi sangat menyenangkan untuk dilihat.
3: It was very nice to see, to show this mentality, but also to have this quality.
2: Di sisi lain, kepala pelatih Kairat Almaty, Rafael Uras Baktin, menyebut bahwa masih ada kesempatan kedua di kandang untuk merebut kemenangan. Seperti yang sering dikatakan, kami kalah pada pertandingan pertama. Hasilnya tidak menguntungkan kami, tetapi masih ada kesempatan kedua di kandang sendiri. Kami akan berusaha menampilkan permainan yang lebih baik dan meraih hasil yang positif bagi kami. Kami berharap dukungan dari para pendukung akan membantu kami. Atas hasil ini, Omonoya memimpin 1-0 di babak perempat final babak kualifikasi Liga Champions. Selanjutnya, Kairat Almaty akan menjamu Omonoya dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 di kandangnya Almaty Central Stadium, Kazakhstan, hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdian Syah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Got a chance here. That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
5: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
4: Zuma having a go from range. Why not? Memories of Ajax.
0: Pecinta olahraga, Aston Villa dan Chelsea sudah mencapai kesepakatan peminjaman hingga akhir musim. Nantinya akan ada opsi permanen meski ada syarat yang harus dipenuhi. Garnacho diminta memainkan minimal 10 pertandingan Premier League sebelum dipermanenkan dengan bandrol 60 juta pound sterling. Garnacho saat ini sudah berada di Birmingham untuk menjalani tes medis dan melengkapi kepindahannya. Kontrak 4 tahun sudah menunggu Garnacho apabila menjadi dipermanenkan. Kedatangan Garnacho diharapkan bisa mempertajam lini serang Villa sekaligus menggantikan peran Morgan Rogers yang dijual ke Chelsea dengan bandrol 117 juta pound sterling. Garnacho memang menjadi salah satu pemain Chelsea yang tidak masuk rencana manajer Xabi Alonso pada musim depan. Ia tidak mengikuti sesi latihan pramusim karena dibebaskan untuk mencari klub baru.
4: Good ball in for Giroud. Oh, that was the chance. Big one for Olivier Giroud.

Pendengar RRI, klub Major League Soccer atau MLS Inter Miami mengumumkan perekrutan gelandang Casemiro dengan status bebas transfer sehingga semakin memperketat skuad bertabur bintang Inter Miami yang sudah diperkuat Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan Luis Suarez. Mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu menandatangani kontrak satu musim hingga akhir musim pendek MLS 2027 dengan opsi perpanjangan hingga musim 2028-2029. Gelandang berusia 34 tahun itu diharapkan menjadi sosok penting dalam upaya klub mempertahankan gelar MLS Cup pada 2025. Casemiro datang ke Amerika Serikat setelah menyelesaikan 4 musim bersama Manchester United. Sebelumnya, ia menikmati masa jaya bersama Real Madrid dengan mempersembahkan 5 gelar Liga Champions, 3 trofi La Liga, dan 1 Copa del Rey, sehingga dianggap salah satu gelandang bertahan terbaik di generasinya.

0: Pendengar, Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape 17 dari Chambéry menuju Varong malam tadi. Lindea menyampaikan laporannya.
1: After such a roller coaster of emotions in this Tour de France, I had to wait until stage 17 and I was
0: Jesper Philipsen meraih kemenangan perdananya di Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-17 tadi malam. Pembalap Belgia itu menuntaskan lintasan sejauh 174,7 km dari Chambéry menuju Voiron dengan kemenangan sprint dramatis. Philipsen mengalahkan Mauro Schmidt pada meter-meter terakhir untuk mengakhiri penantian panjangnya di edisi tahun ini. Hasil tersebut juga membuatnya memangkas selisih menjadi 7 poin dari pemilik green jersey Matt Pedersen. Usai balapan, Philipsen mengungkapkan akan mempersembahkan kemenangan ini untuk timnya yang terus percaya pada kemampuannya.
2: After such a roller coaster of emotions,
3: setelah melalui begitu banyak naik turun emosi di Tour de France kali ini, saya harus menunggu hingga etape ke-17. Saya sudah mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik. Menurut saya, kondisi saya adalah yang terbaik sepanjang karir. Namun, etape-etape awal, terutama 12 hari pertama, benar-benar terasa berat. Saya tidak bisa menemukan performa terbaik dan tidak mendapatkan sensasi balapan yang saya harapkan. Akhirnya, setelah 17 etape, saya bisa meraih kemenangan. Kemenangan ini benar-benar saya persembahkan untuk seluruh tim yang terus percaya kepada saya.
0: Sementara itu, pemuncak klasemen umum Tadej Pogacar kembali menjalani etape tanpa tekanan berarti. Pembalap Slovenia itu membiarkan para sprinter bersaing memperebutkan kemenangan etape sambil tetap menjaga ritmenya di kelompok utama. Pogacar mempertahankan keunggulan 4 menit 32 detik atas Remco Evenepoel di posisi kedua dalam klasemen sementara. Meski demikian, pembalap berusia 27 tahun itu mengaku sempat merasa kesulitan pada etape kali ini.
3: Saya sudah memperkirakan balapan ini akan berlangsung sulit. Saya juga menduga persaingan baru benar-benar akan ditentukan setelah tanjakan. Jadi saya memang sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Bagaimanapun, hari ini benar-benar menjadi etape yang berat.
0: Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-18 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat. Dengan hanya 4 etape tersisa, Tadej Pogacar masih menjadi favorit juara, sementara perebutan green jersey dipastikan semakin sengit hingga garis finish di Paris pada akhir pekan mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari sepak bola dalam negeri, pendengar, Timnas Putri Indonesia kembali menjuarai AFF Women's Cup atau Piala AFF Putri 2026 setelah pada edisi tahun ini menang telak 5-0 atas Laos pada laga final di Kuala Lumpur Football Stadium Malaysia kemarin. Ini adalah kali kedua Indonesia menjadi juara turnamen ini setelah pada edisi 2024. Ketika itu, pasukan tim yang juga dilatih Satoru Mochizuki menjadi juara setelah mengalahkan Kamboja 3-1 lewat 2 gol Reva dan juga 1 gol Hopper. Gelar juara ini juga sekaligus mengantarkan Indonesia dapat berpartisipasi di AFF Women's Championship 2027. Tak hanya Indonesia, jalur lolos kualifikasi ke turnamen tersebut juga didapatkan oleh Laos sebagai runner-up dan Singapura sebagai tim peringkat.

0: Dengan RRI semangat meraih prestasi ditunjukkan para atlet sepak bola amputasi Jawa Timur yang siap bertanding pada ajang kompetisi nasional di Bogor, Jawa Barat. Dukungan penuh pun diberikan pemerintah Provinsi Jawa Timur menjelang keberangkatan mereka. Laporan disampaikan Anik Hasanah.
1: 5 tim mewakili kontingen Jawa Timur pada kompetisi nasional sepak bola amputasi tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing tim dari Surabaya, Malang, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Keberangkatan mereka dilepas secara langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak di Gedung Bina Loka Sekda Prof Jawa Timur. Wagub Emil mengapresiasi seraya memompa semangat para atlet untuk menjaga sportivitas kala bermain. Bahkan Emil menilai para atlet disabilitas ini memberi inspirasi bagi siapapun dalam meraih prestasi di bidang olahraga.
2: Nah, ini adalah satu momen yang menginspirasi kita semua. Rekan-rekan ini adalah atlet-atlet yang berprestasi. Tidak mudah sampai di sini dari berbagai jenjang usia. Mereka semua punya satu tekad untuk membawa untuk di kompetisi nasional.
1: Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Sepak Bola Amputasi Indonesia PSAI Jatim Sued menuturkan, 5 tim yang akan bertanding tersebut optimis dapat meraih kemenangan, terlebih beberapa di antaranya merupakan atlet nasional.
3: Ya, kita targetnya harus juara. Karena saya yakin di Jawa Timur ini banyak sekali timnasnya. Kita harus regenerasi. Ya, persiapan regenerasi. Cabangnya cuma satu, sepak bola amputasi. Dan kita cari umur, nanti ada kategori umur U12, U23 seperti itu.
1: Kompetisi Nasional Sepak Bola Amputasi edisi kelima digelar pada 24 sampai 26 Juli 2026 di Stadion Persikabo Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ajang yang mempertemukan 11 klub dari 15 Dewan Regional PSAI di Jawa, Madura, dan Sumatera tersebut diikuti 224 atlet aktif, termasuk pemain tim nasional senior dan U23. Ani Hasanah melaporkan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru kemarin. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau, Jalan Naga Sakti, Pekanbaru. Sementara itu, persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau, M. Isnaini, mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPTPN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: Skun, Tiga Naga, Yosokan Skun, sama Madinah City. Tiga Naga sudah masuk grup besar. Nah, U15 sudah selesai juga bisa grup. Hari ini NGM 8 ya, 17 dan 8 di minggu.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
2: Gugur di pasti grup, kalah di sisi grup, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang sama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Kabar dari bola voli, tim nasional voli putra Indonesia menekuk Kamboja 3 set langsung di pertandingan pertama CV Cup 2026, leg kedua di Jakarta International Velodrome Jakarta malam tadi. Laporan disampaikan oleh Setio Agung.
1: Tim nasional voli putra Indonesia membuka leg kedua CV Cup 2026 dengan kemenangan meyakinkan usai menekuk Kamboja 3 set langsung dengan poin 26-24, 25-15, dan 25-17 di Jakarta malam. Di atas kertas, Indonesia jauh lebih unggul, namun Kamboja mampu memberikan perlawanan sengit pada set pertama. Sempat tertinggal 18-19 dan terlibat kejar-kejaran poin hingga poin 24-24, Indonesia akhirnya menutup set pembuka dengan kemenangan sebelum tampil dominan pada dua set berikutnya. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Ridol Toiran, menilai permainan anak asuhnya belum sepenuhnya lepas meski berhasil meraih kemenangan. Menurutnya, kondisi fisik pemain belum berada pada level terbaik.
2: Ya, sebenarnya ini yang sesuai kita pengetahuan. Masih agak capek dari barang jauh dari Filipina kemarin. Kondisi anak-anak masih belum maksimal. Kita masih cari posisi untuk Asian Games. Belum lagi pasti untuk Asian Games, cuma kondisi masih belum.
3: Berarti dengan hasil yang tadi kurang puas ya?
2: Kurang puas. Semua hari kita harus menang. Kurang kelihatan anak-anak lokal.
1: Kapten tim yang tampil memukau dengan mencetak 17 poin, Farhan Halim, juga mengakui kondisi fisik menjadi tantangan pada laga pembuka tersebut. Meski demikian, ia menilai para pemain mampu meningkatkan permainan setelah set pertama dengan tampil lebih berani menekan lawan.
4: Mungkin sama yang dibilang Pak Cairan tadi, kondisi fisik belum maksimal, cuman kita tadi juga nyoba nge-push diri masing-masing, akhirnya ya bisa lah. Kita main lebih lepas, lebih nge-push lagi, ya akhirnya bisa lumayan jauh lah di set kedua sama set kedua.
1: Pada leg kedua CV Cup 2026, Indonesia tergabung di Pool A bersama Filipina dan Kamboja. Timnas Voli Putra Indonesia dijadwalkan menghadapi Filipina pada Jumat mendatang untuk melanjutkan persaingan di fase grup. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bola voli tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 14.17 menit waktu Indonesia Timur, ditinggalkan beberapa saat yang lalu, lagu-lagu hiburan pilihan sengaja dimainkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini dihadirkan kembali ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia. Kalau di seputaran Tasangka kayaknya lagi padam lampu, apakah sama? Bukan kayaknya lagi sih, lagi padam lampu memang. Tetapi mudah-mudahan siaran kami masih bisa Anda terima di tempat Anda. Jadi boleh bergabung dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Halunan Senandung Lagu Indonesia untuk edisi siar hari ini, pendengar, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Kami tunggu Anda yang mau bergabung, silahkan di line telepon kami di 0967 536386. Mbak Rahma terima nanti teleponnya, tetapi selepas yang satu ini.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Momo Geisha featuring Ariel Noah, Cobalah Mengerti sudah dihadirkan. Dan kita mainkan ajang topi asli, silahkan di line telepon kami terima di 0967-536-386. Halo, selamat siang topi asli. Topi asli, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Rahma.
0: Siang, Kakak Alvi.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Yakin.
0: Yakin kemana? Ke siapa?
1: Raja, yakin.
0: Aduh, kayaknya terayakin deh.
1: Cover.
0: Udah ragu-ragu nih.
1: Saka Musik.
0: Hah?
1: Saka.
0: Saka? Oh, Saka Musik. Saka Musik. Apa judulnya? Yakin.
1: Yakin.
0: Yeah. Yakin dan percaya ya.
1: Yakin, mudah-mudahan. Yakin sekali. Oke, di sini yakin sekali.
0: Sabar, mudah-mudahan ya. Sabar. Saka Musik.
1: Betul sekali.
0: Saka Musik, Saka. Mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan ada ya. Soalnya agak sedikit ini nih. Sabar.
1: Baru
0: yakin, oke, okay, yakin, okay, iya dong, oke, okay, ada, sip,
1: ada toh,
0: ada dong,
1: ada dinas juga tuh,
0: ada dong,
1: Pak Rama,
0: iya,
1: selamat bertugas,
0: terima kasih,
1: hormat diberi,
0: iya, terima kasih, sekali tetap, di udara, sekali tetap di udara, terima kasih ya Kakak Alvi sudah bergabung, oke, baik, langsung dihadirkan requestan lagunya ya. Lagunya grup band Raja tapi di cover sama Syaka. Judul lagunya Yakin. Kalau teryakin ya sudah mundur ya. Mundur secara teratur.

0: Saudara pendengar, requestan lagu yang pertama di sesi yang pertama ajang Topi Asli sudah dihadirkan. Kita next ke sesi selanjutnya di 0967536386 ajang Topi Asli. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Topi Asli.
0: Siang Topi Asli, Kakak Luna. Iya.
1: Iya, cukup semangat ya.
0: Iya dong.
1: Oh, salam hormat buat Mama Fani.
0: Oh iya. Oke, mudah-mudahan lagi pantau.
1: Teman-teman lain.
0: Mudah-mudahan lagi pantau ya.
1: Ya, serta teman-teman lain yang kemarin semua hadir di studio 5. Salam paling hormat buat mereka semua.
0: Silakan Kakak Luna, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya gelas-gelas kaca.
0: Bunyikan ya. Suara.
1: Iya benar.
0: Dimanakah aku?
1: Aduh itu sudah.
0: Oke. Sip, lagunya Nia dan
1: Nyati.
0: Nia dan Nyati, betul. Diputarkan.
1: Ya.
0: Terima kasih.
1: Juga.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih juga. Dadah.
0: Dadah. Terima kasih Kakak Luna Maya yang sudah bergabung. Selamat berapa aja juga ya siang hari ini. Langsung dihadirkan requestan lagunya dari punyanya Nia dan Yati. Gelas

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14:34 waktu Indonesia Timur. Dinantikan lagi untuk sesi selanjutnya, silahkan di line telepon kami pendengar di 0967536386. Untuk yang lagi monit siang hari ini dimanapun berada, selamat siang saja untuk semuanya. Maafan yang lagi monit di seputaran Telaga Maya juga selamat siang, selamat monit, terhibur selalu di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Topi asli, selamat siang.
0: Mbak Yus, Mbak ya. Mbak kemarin datang, Mbak?
1: Datang.
0: Oh, kok nggak ketemu sih?
1: Iya, masing-masing di sudutnya jadi.
0: Iya, sudah. Terapa-apa, sudah. Dong ketemu yang lain saja. Lanjut.
1: Baik.
0: Lagu apa, Kakak Yus, mau request?
1: Biasa-biasa saja. Iya, miliknya Pance.
0: Biasa-biasa saja. Itu gelas-gelas kaca. Oke, biasa-biasa saja. Sip, diputarkan.
1: Baik, makasih Mbak.
0: Sama-sama, amin. Terima kasih Kakak Yus juga ya. Sukses selalu dan semangat juga untuk aktivitasnya. BBS atau biasa-biasa saja. Punyanya Pance.

0: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Kanal informasi dan inspirasi sudah pukul 14:40 waktu Indonesia Timur. Dan masih menemani Anda dalam ajang Topi Asli, Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Sesi selanjutnya diterima lagi, silakan di line telepon kami di 0967 536 386. Informasi waktu sudah pukul 14:40 waktu Indonesia Timur. Dan kebersamaan kita sampai nanti kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Beragam informasi dihadirkan nanti dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua, hadir pukul 15, dan Anda bisa nonton langsung juga melalui live streaming kami di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Ditunggu lagi, silahkan yang lain di 0967 536 386. Disapa, halo selamat siang, terima kasih sudah terputus teleponnya. Diterima langsung terputus, silahkan ya yang lain kalau begitu di 0967 536 386. Halo selamat siang. Oke deh, terima kasih sekali lagi. Kalau ada yang mau bergabung, Mbak Rahma terima di 0967 536 386. Mudah-mudahan gak terputus yang satu ini. Halo selamat siang. Ya, terputus lagi. Oke sudah kalau begitu, dihadirkan dulu beberapa lagu-lagu hiburan pilihan berikut ini. Yang mau bergabung nanti di sisa waktu kebersamaan kita masih boleh di 0967 536 386.

0: kasih lagi dengan Pro 1 Jayapura. Terjalin kembali, Mbak Rahma.
1: Siapa? Terjalin kembali?
0: Terjalin kembali.
1: Terserah terjalin kembali Black Brothers ya.
0: Terserah lagi Black Brothers kah atau ya siapa saja. Siap mendengar.
1: Siap.
0: Cerni kok RRI Jayapura dari Pulau Seberang, Mbak Rahma.
1: Aduh, terima kasih. Seneng deh dengarnya.
0: Sun Mbak Rahma ya, selamat bertugas, saya kembalikan jalurnya.
1: Oke, terima kasih Mas Supratman yang sudah bergabung. Ternyata lagi ini ya, cuti. Jadi di Pulau Seberang sementara waktu ya. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih juga sudah monit melalui aplikasi RRI Digital. Agak delay memang, tetapi jernih penerimaan di sana. Dan salam dia untuk semua keluarga di Batu Malang ya. Sehat-sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan karena cuacanya memang dingin ya. Wis, mudah-mudahan nanti pulang bawa apel Malang yang banyak. Ini rekasan lagu terakhir menutup juga kebersamaan kita dalam ajang Topi Asli Torang Pilih Alunan Senandung Lagu Indonesia. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur nanti dihadirkan beragam informasi dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua. Anda bisa menontonnya langsung juga melalui kanal YouTube kami. Kami live streaming di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Kita jelang bersama pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terjalin kembali punyanya Black Brothers.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Jayapura dengan penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini. Di antaranya, Polresta Jayapura Kota ungkap 3 kasus kejahatan 3C. Papua mulai bangun sekolah rakyat di Kabupaten Jayapura. Selain dua topik tersebut, Warta Berita Lintas Tanah Papua sore hari ini akan kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri nanti dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Siti Rahmawati. Kita mulai berita yang pertama. Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 3 kasus kejahatan 3C dan berhasil meringkus salah satu pelakunya. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Polresta Jayapura Kota berhasil mengungkap 3 kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pencurian dan kekerasan atau curas, dan pencurian dan pemberatan atau curat, atau yang biasa disebut dengan kejahatan 3C di Kota Jayapura. Kabak Ops Polresta Jayapura Kota Kompol Inenga S. Gapar dalam keterangan persnya mengatakan, pengungkapan kasus ini berdasarkan pada 3 laporan polisi. Selain itu, penyidik juga telah menerbitkan daftar pencarian orang tertanggal 29 Juni 2026 terhadap para pelaku dari kejahatan tersebut. Menurut Kompol Inenga Gapar, pelaku menggunakan modus operandi yang berbeda di setiap aksinya. Pada kasus kejahatan curanmor, pelaku memanfaatkan kelengahan korban dengan merusak motor sebelum membawa kabur motor tersebut. Sementara dalam kasus pencurian dan kekerasan, pelaku membuntuti korban yang sedang berboncengan, kemudian menarik tas yang disandang korban sehingga berhasil membawa kabur tas tersebut. Adapun pada kasus pencurian dan

0: pendidikan melalui layanan gratis dan sistem berasrama. Model tersebut diharapkan menjangkau lebih banyak anak di berbagai wilayah Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: UNICEF dan Pemprov Papua perkuat kapasitas puskesmas untuk penanganan gizi bagi ibu hamil dan balita di Kota Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dengan dukungan dari China International Development Cooperation Agency menggelar kegiatan peningkatan kapasitas tata laksana ibu hamil dan balita bermasalah gizi serta penguatan pelaksanaan program pemberian makanan tambahan lokal yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Kepada RRI, Nutrition Officer UNICEF Tanah Papua, Dwi Kristanto mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh tenaga kesehatan dari seluruh puskesmas di Kota dan Kabupaten Jayapura dan menjadi rangkaian monitoring dan evaluasi sekaligus penguatan kapasitas SDM puskesmas dalam menangani permasalahan gizi pada ibu hamil dan balita. Selain tenaga kesehatan dari 14 puskesmas di Kota Jayapura, kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan dari 15 puskesmas di Kabupaten Jayapura, termasuk diantaranya 5 puskesmas yang berada di wilayah terpencil. Dijelaskan Dwi Kristanto, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan lapangan yang dilakukan sebelumnya untuk memperkuat kualitas pelaksanaan program pemberian makanan tambahan atau PMT lokal di fasilitas pelayanan kesehatan.
3: Kegiatan ini sebetulnya bertujuan untuk kita menindaklanjuti hasil temuan ataupun hasil kunjungan lapangan setelah dilakukan 2 hari kemarin untuk memperkuat pelaksanaan dan kualitas dari program PMT, pemberian makanan tambahan. Pesertanya yang diundang adalah kalau di kota semua puskesmas, 14 puskesmas kami undang, kemudian kalau di Kabupaten Jayapura sekitar 15 puskesmas dan termasuk salah satunya ada 5 puskesmas yang berada di daerah yang jauh seperti Ravinirara, Saduyap, Airu. Kita undang untuk mengikuti kegiatan yang serupa juga di kabupaten. Program PMT secara teknis diampu oleh Kementerian Kesehatan. Ini bertujuan untuk memulihkan ataupun meningkatkan status gizi dari kelompok yang memang mengalami masalah gizi seperti ibu hamil dan balita. Sehingga emang prosesnya harus diawali dengan apa yang namanya screening gitu ya. Kemudian hasilnya divalidasi pengukurannya, didiagnosa apakah ada resiko atau memang ada masalah gizi, kemudian baru dilakukan tata laksana.
2: Dwi Kristanto berharap setelah masa dukungan program ini berakhir pada Juli 2026, pemerintah daerah dapat melanjutkan program secara mandiri dengan kualitas pelayanan yang semakin membaik, yang dalam pelaksanaannya para peserta mendapatkan materi mulai dari aspek perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan program, hingga pencatatan dan pelaporan. Materi disampaikan oleh tim dari Kementerian Kesehatan yang terdiri dari tim kesehatan maternal neonatal, kesehatan balita, gizi, serta sejumlah narasumber terkait lainnya.
3: Materinya sangat amat penting karena kita bicara dari level dukungan manajemen, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan gitu ya, hingga sampai bagaimana pencatatan dan pelaporan juga gitu. Jadi memang dari hulu sampai ke hilir, pilar ataupun semua komponen program itu kita diskusikan dan kita perkuat, dan harapannya setelah kegiatan ini pemerintah daerah melalui puskesmas bisa memperbaiki kualitas layanan gitu ya, bukan hanya berfokus terhadap realisasi serapan anggaran, tetapi bagaimana ini juga bisa meningkatkan pola pikir bahwa selain realisasi anggaran, ternyata harus kita lihat juga terkait cakupan dari layanan itu sendiri. Sehingga kalau cakupan layanan itu bisa membaik, bisa meningkat, maka ini akan berkontribusi terhadap capaian SPM dari pemerintah daerah.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Dr. Juliana Napitupulu mengatakan, pelaksanaan PMT di puskesmas sebenarnya telah berjalan dengan baik, namun yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pencatatan, pelaporan, dan penginputan data, sehingga sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan belum seluruhnya terdokumentasi dengan baik.
4: Dari segi pelaksanaan, mereka udah laksanakan. Tetapi di dalam pencatatan pelaporan, di dalam penginputan data masih kurang. Sehingga masih ada kegiatan yang sudah dilakukan, tetapi tidak terdata, tidak tercatat di dalam data. Itu yang memang kami bersyukur dari kementerian datang. Kebetulan juga ada tim kerja untuk pencatatan pelaporan dari salah satu yang tim kementerian ini. Jadi harapan kami, data ini sangat penting untuk kita juga menyampaikan ke pusat kondisi kami seperti ini. Contoh nih, nah anak stunting umpama 100. Nah kami bisa menyampaikan ke pusat kebutuhan kami untuk penanganan stunting ini seperti ini gitu.
2: Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas pelayanan gizi di puskesmas bisa semakin meningkat sehingga mampu mempercepat penurunan angka stunting dan permasalahan gizi pada ibu hamil maupun balita di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Warta berita lintas tanah Papua ini disiarkan langsung dari

0: 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Jayapura menyerahkan 3 unit kendaraan operasional kepada Samsat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP, serta Dinas Pemuda dan Olahraga. Kendaraan tersebut diharapkan mendukung kelancaran tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Wali Kota Jayapura Abi Serolo mengatakan pengadaan kendaraan operasional merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kinerja organisasi perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura, Desi Yanti Wanggai, menjelaskan pengadaan kendaraan dilakukan melalui anggaran BPKAD tahun 2026. Pengadaan 3 kendaraan operasional tersebut menelan anggaran sekitar Rp773 juta yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran BPKAD Kota Jayapura tahun 2026. Pemerintah Kota Jayapura berharap tambahan kendaraan ini dapat meningkatkan mobilitas aparatur serta mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI Jayapura kini resmi memiliki gedung kantor baru. Gedung tersebut diresmikan oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo, disaksikan Wali Kota Jayapura Abi Serolo. Berikut laporan Lino Masugi.
1: Peresmian gedung baru RRI Jayapura ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita. Wali Kota Jayapura Abi Serolo berharap gedung baru ini menjadi penguat pelayanan informasi publik di tengah perkembangan teknologi digital.
2: Pesatnya perkembangan teknologi informasi, masyarakat membutuhkan akses informasi yang cepat, akurat, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kondisi ini menuntut LPP RRI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Profesionalisme serta kapasitas penyiaran agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menghadapi tantangan penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax.
1: Sementara itu, Direktur Utama LPP RRI Hendrasmo mengatakan selain menjadi sarana penyiaran yang lebih representatif, gedung baru ini juga diharapkan memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa dan mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan.
3: Peresmian gedung ini adalah simbol semangat kami, simbol kebangkitan kami untuk terus melayani Bapak Ibu semuanya di kota di Jayapura dan sekitarnya. Semangat untuk melayani masyarakat yang tidak pernah runtuh walaupun pada tahun 2023 kita kena gempa, Bapak Ibu. Dan sebagai bagian akuntabilitas kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.
1: Gedung baru RRI Jayapura dibangun menggunakan dana APBN sebesar 9,1 miliar, menggantikan bangunan lama yang terdampak gempa bumi tahun 2023. Dengan fasilitas baru ini, RRI Jayapura diharapkan semakin optimal memberikan layanan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat Papua. Lina Umasugi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menilai disinformasi menjadi tantangan utama dunia jurnalistik saat ini. Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan dinilai penting untuk menjaga kualitas informasi dan kepercayaan publik. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
4: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI I. Hendrasmo menyebut disinformasi menjadi tantangan utama media saat ini. Karena itu, jurnalis dituntut menghasilkan karya jurnalistik yang akurat dan beretika. Hendrasmo menyampaikan hal itu saat membuka uji kompetensi wartawan UKW Radio LPP RRI Angkatan 44 dan 45 Kegiatan berlangsung di Jayapura, Rabu 22 Juli 2026 dan diikuti peserta dari Korwil Nusantara 1 Papua. Ia mengatakan perkembangan teknologi membuat setiap orang dapat memproduksi dan menyebarkan informasi. Namun tidak semua informasi disampaikan sesuai kaidah jurnalistik. Menurutnya, sebagian informasi keliru muncul karena kurangnya pemahaman. Tetapi sebagian lainnya sengaja dibuat untuk menyesatkan publik. Ia menegaskan, disinformasi, hoax, dan misinformasi menjadi ancaman yang harus dihadapi media. Karena itu peningkatan kompetensi wartawan menjadi langkah penting menjaga kualitas informasi.
5: Nah, inilah sebetulnya yang kita mau perangi karena tantangan kita, musuh kita ini, musuh media di mana-mana itu adalah disinformasi. Hoax, ya, juga misinformasi. Karena itu, pagi ini yang kita lakukan adalah mau memerangi itu. Kita mau meningkatkan kualitas kita dalam melakukan menulis skrip, melaporkan berita, ya. Itu jadi kita punya tujuan besar.
4: Hendrasmo mengatakan UKW menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan insan penyiaran. Para peserta diharapkan semakin memahami etika, hukum pers, dan teknik peliputan. Ia juga menegaskan RRI tengah memperjuangkan diri menjadi media yang semakin dipercaya masyarakat. Peningkatan kepercayaan publik menjadi salah satu arah strategis organisasi di tengah perubahan lanskap media. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Pendengaran pemirsa, terakhir kami hadirkan berita olahraga. Persipura Jayapura memulai latihan perdana persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Latihan perdana itu berlangsung di Stadion Mandala Jayapura. Selama pemusatan latihan di Jayapura, manajemen bersama tim pelatih juga akan menggelar seleksi pemain kategori U21 pada 25 Juli 2026. Seleksi tersebut akan melibatkan pemain-pemain potensial dari berbagai sekolah sepak bola atau SSB di Jayapura sebagai bagian dari pemenuhan regulasi kompetisi sekaligus komitmen klub dalam memberikan ruang bagi talenta muda Papua. Hal itu disampaikan Presiden Direktur PT Nusantara Cendrawasih Karsa atau NCK Operator Persipura Jayapura, Owen Rahadian, sore kemarin. Dikatakan latihan perdana menjadi langkah awal Persipura dalam membangun tim yang kompetitif untuk musim baru. Owen juga menegaskan Persipura tetap konsisten memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda asli Papua untuk berkembang bersama klub kebanggaan masyarakat Papua tersebut sebagai bagian dari komitmen Persipura dalam membangun masa depan klub. Selain itu, pihaknya menegaskan komposisi skuad musim 2026-2027 masih berada dalam proses evaluasi. Karena itu, daftar resmi pemain yang dipertahankan maupun pemain baru akan diumumkan setelah seluruh rangkaian seleksi dan evaluasi selesai pada akhir Juli 2026, di mana Persipura ingin memastikan setiap pemain yang bergabung benar-benar memenuhi standar kualitas dan kebutuhan tim, sehingga mampu membawa Persipura bersaing secara maksimal pada kompetisi musim 2026-2027. Diketahui sebelumnya Persipura Jayapura telah memperkenalkan Andri Ramawi sebagai pelatih kepala. Penunjukan itu dari Alfredo Vera juga ditunjuk sebagai direktur teknik yang menilai dapat memahami karakter pemain Papua, budaya Persipura, serta besarnya harapan masyarakat terhadap tim berjuluk Mutiara Hitam itu. Pendengaran pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Siti Rahmawati mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dik, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya, melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya lihat review jujur.
4: Padahal aku lihat komentar orang loh, selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya gak jujur. Kok jahat sih, merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak, semua bisa menghalalkan berbagai cara.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 15:56 waktu Indonesia Timur. Dan selamat sore saja untuk Anda semuanya, masih lanjut Mbak Rahma di sini yang bertugas menemani Anda sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selepas beragam informasi dihadirkan dalam Warta Berita Lintas Tanah Papua, Anda bisa menontonnya kembali jika Anda ketinggalan beritanya, bisa ditonton kembali di kanal YouTube kami di RRI Jayapura Official. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026, kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nanti seperti biasanya pada hari Kamis ada gelaran program acara berjaringan nasional Beranda Asta Cita yang nanti kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Untuk edisi siar hari ini, hari Kamis, akan berlangsung nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore nanti. Ada persembahan dari RRI Manado, kemudian RRI Wamena, RRI Merauke, dan juga RRI Samarinda. Lagu-lagu hiburan pilihan dihadirkan kembali menemani suasana sore hari Anda. Tetap setia bersama kami di sini di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 16 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya yang masih stay di tempat kerja sampai dengan saat ini. Selamat merapikan kembali ya meja kerja Anda sebelum pulang hari ini, sore hari ini. Ya, tidak ada salahnya luangkan waktu beberapa menit ya untuk ya dievaluasi lagi deh ya pekerjaan hari ini. Kemudian tidak ada salahnya juga ya mencatat apa saja yang akan ingin Anda prioritaskan untuk hari kerja esok hari. Jika esok hari Anda masih harus kembali beraktivitas WFO atau work from office, atau justru WFH, work from home, atau WFA, work from anywhere. Selamat terus saja untuk Anda semuanya. Semoga jangan sampai terlupakan memastikan setiap dokumen dan peralatan kerja Anda juga tersimpan dengan aman. Karena kebiasaan-kebiasaan, ya kalau boleh kita bilang, kebiasaan-kebiasaan sederhana ini ternyata bisa membantu kita memulai hari berikutnya dengan lebih terarah. Kita akan jelang bersama saudara pendengar pukul 17 waktu Indonesia Timur. Seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, nanti kami relay siaran berjaringan nasional beranda Asta Cita dari RRI Jakarta, dari Pro 1 RRI Jakarta untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Kini satu persembahan lagu dihadirkan kembali dari punyanya Sheila on Seven, Panggung Sandiwara.

di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De Bloem der Indische Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu persembahan lagu dari penyanyi Roni Parulian dengan judul lagunya Pesona Sederhana sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita pulang. Saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 16:34 waktu Indonesia Timur. Terus menyemangati Anda yang lagi beraktivitas sore hari ini, selamat sore saja untuk Anda semuanya. Dan semoga saja lagu ini mengingatkan kita, apa Mbak Rahma, bahwa pesona itu tidak selalu lahir dari kemewahan ya, justru bisa hadir dari yang namanya kesederhanaan. Wis. Ini rekan Arul Firmansyah langsung kayak apa ya? Kayak langsung mengiyakan, is betul katanya. Bahwa segala sesuatunya itu tidak harus harus yang mewah-mewah dulu ya untuk bikin orang terpesona gitu ya. Justru yang sederhana itu yang bikin orang tersepona, salah terpesona. Selamat selesainya untuk Anda semuanya. Nanti kami akan lengkapi kebersamaan kami dengan Anda dengan beberapa informasi yang kami lansir ya dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id. Dan juga nanti kami ingatkan pukul 17 waktu Indonesia Timur kami akan merilai siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita dari Pro 1 RRI Jakarta.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi terus hadir menemani Anda. Siaran terestrial kami melalui FM 96, 96,3 dan juga FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Menyapa Anda juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga yang mendengarnya melalui radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore saja untuk Anda semuanya yang punya rencana ataupun agenda olahraga hari ini. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, semakin sehat ya, gaya hidup sehat saat ini semakin populer juga di masyarakat dan pastinya ini sangat baik karena membuat tubuh kita juga semakin sehat. Apalagi ditambah dengan konten-konten olahraga yang banyak juga kini mulai dipromosikan oleh para influencer di media sosial ya. Tetapi tidak perlu menonton influencer kalau kita mengamati di sekeliling kita juga sudah banyak ya yang mulai sadar menerapkan gaya hidup yang sehat. Jadi tunggu apa lagi? Dimulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Selamat berolahraga untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Pilihan olahraganya tergantung Anda, disesuaikan juga dengan kondisi tubuh Anda ya. Kalau lagi kurang-kurang fit, mungkin olahraganya yang ya cukup yang ringan-ringan saja.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah. Taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya.
1: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 17.09 waktu Indonesia Timur. Dan kini kita segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta turut menyiarkan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Pendengar, salam jumpa bersama kami RRI Manado di program Beranda Asta Cita. Kali ini kami akan membahas topik terkait Gerakan Ayah Teladan Indonesia untuk Ketahanan Keluarga. Pendengar, Gerakan Ayah Teladan Indonesia atau disingkat GATI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memperkuat peran ayah dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak sejak dini. Gerakan ini berupaya membangun kesadaran kolektif akan pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak, menciptakan keluarga harmonis, serta menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. GATI melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Program ini dirancang untuk memberikan dukungan pelibatan bagi ayah agar mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam perkembangan anak-anak mereka. Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi fenomena fatherless atau ayah absen, yaitu kurangnya figur ayah dalam keluarga. Untuk lebih jelasnya pembahasan kita kali ini, kita akan dipandu oleh Steve Kolibu bersama narasumber Koba Leonard Arnold, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga.
3: Pendengar, untuk ini Anda kembali lagi bersama saya Steve Kolibu. Kali ini dalam dialog khusus bersama dengan BKKBN, kita akan membahas terkait Gerakan Ayah Teladan. Dalam pembangunan keluarga, kita akan membahas bagaimana kemudian pentingnya sebenarnya sosok kehadiran ayah itu dalam satu keluarga. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 pagi ini ataupun siang hari ini, ada Koba Leonard Arnold Paul S. Farm APT, Ketua Tim Kerja Ketahanan Keluarga. Selamat siang, Pak Koba.
4: Ya, selamat siang.
3: Oke, ini masih nyong atau Pak ini sebenarnya?
4: Sudah, Pak.
3: Sudah, Pak. Oke, jadi kita panggil Pak Koba aja ya. Pendengar, kalau misalnya kita juga melihat informasi, Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang kehadiran sosok ayah, kehadiran ayah itu dalam satu keluarga itu yang memang termasuk yang kurang dibandingkan dengan negara-negara lain ya, di dunia. Betul. Nah, ini makanya pemerintah melalui Kemendikbangga BKKBN ini juga hadir dengan program Gerakan Ayah Teladan. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, bisa dijelaskan mungkin kepada pendengar Pro 1 terkait apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan ini?
4: Ya, baik. Jadi Gerakan Ayah Teladan Indonesia ini jadi disingkat GATI. Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan, merupakan program untuk mendorong jadi keterlibatan aktif seorang ayah dan calon ayah. Jadi program ini bukan hanya untuk ayahnya sendiri tapi juga untuk calon-calon ayah, yaitu nanti para remaja kita, kemudian dalam pengasuhan kepada anaknya nanti, serta pendampingan remaja dan praremaja. Ya, betul. Jadi ada pendampingan remaja dan praremaja untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, sehat, dan seimbang untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
3: Oke, okay, ya. Karena kalau misalnya di sosial media sendiri itu, karena kemarin juga termasuk yang untuk beberapa sekolah negeri, terutama kan minggu lalu sudah masuk hari pertama. Betul. Itu juga jadi banyak masukan-masukan sebenarnya kenapa kemudian kalau kita lihat generasi milenial terutama itu merasa punya orang tua dari baby boomer yang kurang hadir secara sosok, ya. Hadir orangnya mungkin ada, tapi secara ayahnya dalam kehidupan sehari itu kurang.
4: Sosok,
3: ya. Iya, sosoknya itu kurang. Karena memang ya kita mengerti orang, kalau kita bahas mengenai generasi, baby boomer itu kan orangnya lebih straight, lebih tegas. Betul. Ya. Dan itu gak salah, karena orang tua dari ayah kita juga ketika

0: Mendidik anak-anaknya waktu itu masih ada di masa yang sulit ya. Jadi untuk kehadiran sosok ayah itu juga tidak ada. Jadi kayak turun temurun. Nah, iya. Berarti di sini pemerintah ingin hadir memutus rantai itu, iya, berarti ya.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Dan kalau dari BKKBN sendiri, Kemendikbudbangga, sebenarnya peran ayah itu dalam keluarga, dalam tumbuh kembang anak, terutama karena anak yang paling butuh, sebenarnya itu seperti apa kalau dari, iya, dari
1: mungkin sebelum BKKBN kita bahas ini, saya menjelaskan dulu latar belakang dari GATE ini, karena memang yang sudah disebutkan oleh Bapak tadi bahwa ada terjadinya fenomena fatherless. Okay. Jadi kalau fenomena fatherless itu memang kalau di Indonesia secara statistik dari data UNICEF pada tahun 2021 ada sekitar 20,9 anak yang mengalami fenomena fatherless, kehilangan kehadiran ayah, apakah itu karena terjadinya perceraian, okay, atau terjadinya kematian atau pekerjaan ayah yang jauh dari keluarga.
0: 20,9%.
1: Iya, datanya 20,9%. Jadi kalau dari 100 anak ada sekitar 20 sampai 21 anak yang mengalami fenomena fatherless. Nah, jadi dampak dari fatherless sendiri ini memang kalau dari data yang kami peroleh, memang kalau di Indonesia ini masih menganut yang namanya sistem patriarki.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Patriarki memang sudah berakar dari sejarah budaya dan struktur sosial yang berkembang selama berabad-abad, ditambah dengan juga ada pengaruhnya kolonialisme dari Belanda yang memperkuat pembagian peran tradisional antara laki-laki dan perempuan. Nah, dampak fatherless sendiri ini tanpa keterlibatan sosok ayah. Jadi mungkin ayahnya juga hadir secara fisik.
0: Iya.
1: Tapi sosok dari tumbuh memantau tumbuh kembang anak itu kurang terlibat atau bahkan tidak terlibat.
0: Betul, kadang-kadang perannya itu ya cukup cari duit, cari makan. Betul. Ya kalau di rumah ya serahkan sama ibunya, sama istri kan biasanya.
1: Iya. Jadi kalau ditilik dari penelitian dampak dari fatherless ini anak-anak ya. Jadi ada beberapa hal, saya sebutkan hanya beberapa hal saja. Jadi anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Kemudian anak itu, dampak dari fatherless, anak rentan mengalami masalah emosi seperti depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tidak percaya diri.
0: Mental kemudian, health ya kalau kata anak sekarang.
1: Betul,
0: ya.
1: Mental health. Kemudian anak perempuan, jadi lebih rentan terlibat dengan perilaku-perilaku yang beresiko. Mungkin itu sebagian kecil.
0: Iya, betul. Dari dampaknya ya.
1: Ya, dampak fatherless.
0: Nah, ini kalau di Indonesia juga tadi 20% itu besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Koba tadi itu, kalau dari 100 anak saja ada 20 anak yang mungkin untuk menerima dampak yang tadi yang disebutkan Dan itu bukan hal yang kecil. Makanya kemudian pemerintah hadir dengan GATE ini ya, Gerakan Ayah Teladan.
1: Betul.
0: Dan kalau untuk gerakan ini, apa yang akan diberikan ke masyarakat, kepada bukan hanya kepada ayah tadi, tapi seluruh mulai dari calon ayah juga, bahkan juga mungkin ada yang kepada istri-istri biar nggak terlalu dominan di rumah ya, karena harus berbagi peran juga kan jadinya ya, membongkar semuanya, bukan cuma ayah itu sendiri, tapi juga membongkar sampai ke istri, ke anak.
1: Baik, jadi memang kalau untuk program GATE ini sendiri masih baru, terbilang cukup baru tahun ini, karena oleh Pak Menteri kami memprogramkan Quick Win GATE ini. Jadi karena masih cukup baru, jadi kita masih perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat. Jadi ada beberapa pendekatan GATE, yaitu secara pentahelix melalui pemerintah, akademisi, media, swasta, dan komunitas. Okay. Jadi intinya sebenarnya peran penting dari kita adalah, yang pertama programnya kita, yaitu pertama membentuk semacam konsorsium atau komunitas ayah teladan.
0: Jadi
1: kami sudah, sebagai langkah awal, kami sudah menyurat ke seluruh kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, untuk membentuk komunitas GATE ini di kabupaten kotanya dulu, dari pemerintahnya. Nanti kan kalau sudah berjalan lancar mungkin akan lebih kepada masyarakat. Kemudian di kami ada yang namanya Kampung KB, Kampung Keluarga Berkualitas. Nah, di situ kami juga menjadi sasaran di kampung-kampung KB untuk membuat kelompok-kelompok GATE ini. Kemudian yang ketiga, sekolah bersama ayah. Nah, itu yang program salah satu sebagian kecilnya adalah mengantar anak ke sekolah di hari pertama, dan itu cukup viral karena beberapa bupati, wali kota sendiri mengantarkan anaknya juga ke sekolah.
0: Betul ya, ya. Kemarin juga ada yang viral sampai lawan arah loh demi ngantar anaknya biar gak terlambat ya. Di salah satu kabupaten di luar di daerah Jawa sih waktu itu ya. Tapi kalau dari BKKBN sendiri, ini kan ayah itu ada, tapi sosoknya secara emosi, psikologis itu yang lebih ditekankan kan ya, untuk bisa ada di dalam satu keluarga. Nah, gimana kemudian untuk masuk, karena seperti yang disampaikan tadi, kita sudah terbiasa budaya patriarki, kemudian juga bagaimana kemudian juga ketika kita dijajah atau di sebagai bangsa kolonial gitu ya, dari pendidikan Belanda kan juga seperti itu. Betul. Untuk dekat dengan orang tua laki-laki itu kan agak susah ya, ada jarak yang memang cukup besar lah, karena jarang ada anak-anak yang didikan Belanda yang kemudian bisa dekat dengan ayahnya, maksudnya mau bawa merenge-renge papa-papa, mau bawa itu jarang kan begitu ya. Ada boundary lah di situ. Nah, kalau BKK kan bagaimana supaya mau masuk di sini sementara orang budayanya seperti itu.
1: Baik, memang kalau untuk masuk ke situ memang harus cukup butuh sosialisasi. Ada beberapa, kami juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Indonesia, juga termasuk di Manado. Memang kalau dulu kan ada istilah pepatah, saya sempat menanyakan ke psikolog waktu itu, ada istilah pepatah bilang di ujung cemeti ada emas. Tapi menurut pengertian psikolog, dari penelitian-penelitian yang dilaksanakan, itu sebenarnya kok sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Jadi contohnya misalnya kita bisa bantu indikator dari ayah teladan itu adalah ada 4 indikator. Yang pertama interaksi, kemudian yang kedua ada aksesibilitas, kemudian ada tanggung jawab, kemudian yang keempat ada keterlibatan dalam pekerjaan atau dalam pekerjaan rumah atau domestik. Mungkin satu-satu bisa satu indikator, satu contoh.
0: Boleh,
1: contoh,
0: boleh.
1: Dimensi interaksi, misalnya melakukan ibadah bersama anak dan keluarga. Contoh. Kemudian itu kan interaksi, atau mendampingi anak belajar, itu berinteraksi dengan anak. Kemudian ada dimensi aksesibilitas, menyediakan waktu berkomunikasi dengan anak. Jadi kadang kan saya juga kadang sering mengalami seperti itu. Misalnya anak pengen bicara gitu kan, kita cuma acuh gitu. Ya, tapi sebenarnya dengan mendengarkan seorang anak itu juga dapat menjadi indikator seorang ayah teladan.
0: Kadang-kadang anak baru mau bilang, "Pa," langsung, "Aduh, tanya aja Pa Mama."
1: Ya,
0: kan
1: begitu,
0: seperti itu biasanya. Kalau ayah teladan harus mendengarkan ya.
1: Betul, harus mendengarkan anaknya. Kemudian ada dimensi tanggung jawab, ya itu harus memenuhi hak-hak dasar anak. Sekolah, kemudian pakaian, tempat tinggalnya. Yang terakhir dimensi keterlibatan. Jadi terlibat dalam pekerjaan rumah. Jadi kan biasanya kan kalau mencuci atau membersihkan rumah diserahkan saja kepada ibu. Ayah jarang gitu.
0: Ibu.
1: Ya, walaupun ada memang ayah seperti itu, tapi jarang. Nah itu menjadi satu faktor dimensi keterlibatan
0: mungkin. Oke, hal seperti itu ya. Oke.
2: Dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia atau GATI ini diharapkan mampu mendorong orang tua atau para ayah untuk menjadi teladan. Diharapkan lahir figur-figur ayah yang memiliki kesadaran tanggung jawab sosial dan kemampuan menjadi panutan moral bagi anak-anaknya. Menjadi ayah teladan tidak berarti harus sempurna, tapi berani belajar, terbuka, dan mau memperbaiki diri. Gerakan Ayah Teladan Indonesia adalah panggilan bagi seluruh ayah di tanah air untuk menyalakan kembali cahaya kebajikan di rumah tangga. Dari keluarga yang harmonis akan lahir masyarakat yang damai. Kebahagiaan terbesar adalah hidup damai bersama keluarga yang penuh cinta dan pengertian. Mari kita dukung dan jalankan gerakan Ayah Teladan Indonesia dengan menjadi ayah yang penuh kasih, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk ketahanan keluarga Indonesia. Demikian pendengar dari Manado, kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Anda Astacita.
1: Kalau tadi kita sudah mendengarkan dari RRI Manado gerakan ayah teladan dalam pembangunan keluarga, sekarang saya akan mengajak Anda bergabung dengan RRI Wamena pendengar Pro 1 dengan pembahasan dalam beranda Astacita Nasional hari ini adalah kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia.

0: Saudara pendengar manapun Anda berada, kali ini Asta Cita dari RRI Wamena kami hadir dengan topik kokoh bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Saudara, bersama saya Tanti yang menemani Anda ya di Asta Cita kali ini. Untuk Anda, kami sudah hadir bersama keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene, Sabulama, Distrik Wasaput, Kabupaten Jayawijaya. Seperti apa cara mereka membangun pondasi keluarga bahagia di Rumah Baca Keluarga Honewene ini? Kami sudah bersama Bapak Gerardus Leba, pengelola literasi Rumah Baca Honewene, Sabulama, dan juga Ibu Maria Kristina Mogi. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh keluarga untuk membangun pondasi keluarga bahagia ini? Dari Bapak Gerardus Leba dulu.
1: Oke, terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Berbicara tentang keluarga, memang ini suatu pilihan yang sudah kami tanamkan sejak kita punya rencana untuk membangun keluarga. Ya, waktu kita masih pacaran, kita akan membangun keluarga seperti apa. Dan hari ini kami jalan. Keluargaku adalah surgaku. Itu menjadi tema utama untuk keluarga kami. Semuanya kami beranjak dari iman kami bahwa Allah lah yang membentuk atau sebagai arsitektur membangun keluarga itu. Dari kami, dari situlah kami selalu beranjak dari kebersamaan kami dengan hidup doa yang begitu kami pertahankan. Dari awal memang kami pertahankan itu. Apa yang kami doakan, itu yang kami kerjakan. Apa yang kami kerjakan, itu yang kami doakan. Dan sampai hari ini, kami rasa bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Dengan kegiatan kami literasi Rumah Baca Honewene ini, kami tahu Tuhanlah yang menjadi kepala keluarga utamanya.
0: Tentang membangun pondasi keluarga bahagia, caranya bagaimana sih supaya keluarga itu bisa rukun, bahagia, kokoh, dan lain sebagainya, hingga sekarang bisa bersama mama dan juga anak-anak di Rumah Baca Keluarga Honewene ini?
1: Saya beranjak dari pengalaman pribadi ya, bersama mama di sini. Kami masing-masing punya perbedaan. Yang pertama, saya terima perbedaan dari mama, dan mama terima perbedaan saya, dan itu kami selalu terbuka. Satu yang membuat kami kuat di dalam keluarga ini, kebiasaan kami dari awal memang kami bentuk hidup berkeluarga bahwa setiap malam kami harus doa bersama. Sebelum doa tuh kami mulai bicara tentang tadi siang mama buat apa, atau saya cerita buat apa begitu, dan kami satukan dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan kami. Dan saya melihat bukan mama ini ada kekurangan atau kelebihan, tapi dari mama dan saya, kami selalu dalam waktu yang singkat sebelum kami doa dan makan malam itu, dan jika ada masalah kami bicarakan bersama ya. Dan mudah untuk saya selalu untuk mengalah, bukan untuk menang, tapi mengalah untuk menerima apa yang saya hadapi itu.
0: Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama berkeluarga sih sebenarnya, dan seperti apa yang sudah dilakukan supaya keluarga ini bisa kokoh hingga sekarang?
1: Oke, terima kasih. Kami sama ini sudah 20 tahun.
2: Wow.
1: Iya, 20 tahun ya. Tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan mama, tapi itu pilihan saya. Memang pada awalnya kami ditolak ya, ditolak karena mungkin sedikit beda dengan ilmu atau pengetahuan saya. Saya mantan hidup di biara ya. Dulu sekolah mau jadi imam.
2: Oh, iya,
1: mau jadi imam, tapi sudah menjadi imam dalam keluarga, saya kira itu mungkin panggilan untuk hidup saya.
0: Ibu Maria Kristina Mogi, bagaimana sih cara menerima Bapak supaya bisa keluarga ini bahagia?
3: Terima kasih. Untuk saya bisa menerima keluarga suami, yang pertama kita harus saling percaya. Ketika suami ada kegiatan di luar, sebagai istri di rumah urus anak-anak, kita harus mendukung, kita harus percaya bahwa suami saya ada pergi sibuk dengan kegiatan yang ada di luar sana.
0: Ada kecurigaan kah tidak?
3: Tidak ada.
0: Belajar dari yang lain, bukan dari keluarga bahagia saat ini, tapi dari ibu-ibu yang lain yang selalu curiga dengan suaminya. Bagaimana menghilangkan kecurigaan itu dalam diri ibu?
3: Untuk menghilangkan itu, kita harus percaya kepada suami, kepada diri kita, kepada anak-anak. Kita harus saling percaya.
0: Ini dalam keluarga utuh, dalam keluarga di sekarang. Sekarang sudah mempunyai keluarga baru, Rumah Baca Keluarga Honewene. Bagaimana membangun keluarga inti dengan keluarga di Rumah Baca Honewene ini?
1: Ya, untuk membagi waktu kami di keluarga, menyangkut dengan literasi rumah baca Hunaiwene. Itu memang kami konsep bersama ya untuk kepentingan gereja kami di tempat yang kami layani. Setiap kegiatan sebelum kami lakukan dan malam itu kami sudah rencanakan besok kita buat apa. Dalam rencana itu sehingga besok dari bangun pagi itu kita sudah buat seperti apa yang sudah kita rencanakan dari malam. Satu hal yang menarik untuk saya sampai hari ini saya berjalan dengan kegiatan rumah baca Hunaiwene ini, ini suatu panggilan menurut saya, panggilan bahwa Tuhan pasti selalu menyertai kami dalam kegiatan kami. Dan waktu yang kami jalan ini, betul kami, saya dan mama jalan dengan senyum dan Tuhan memberkati hasil apa yang kami lakukan. Walaupun kami tidak dapat apa-apa dari semua itu, hanya mungkin suasana batin saya merasa bahagia, gembira melihat anak-anak begitu datang belajar dan mereka bisa melakukan apa seperti yang kami inginkan. Dari awal konsepnya itu sudah seperti anak-anak datang untuk belajar bersama. Dan saya dan mama langsung kita sudah siapkan dari pagi kalau hari Selasa, hari Senin kami sudah siapkan ruangan waktu seperti yang kami siapkan di itu. Dan kami siap semua, anak-anak datang tinggal mau belajar. Mengganggu atau suasana kami sekeluarga sepertinya tidak. Kami ambil ini sebagai suatu pekerjaan Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kami dan kami lakukan dengan hati. Seperti tidak ada beban untuk kami karena memang sudah direncanakan dari malam besok kita buat apa. Oh, besok ada Hunaiwene, Wene dan anak-anak. Jadi kami sudah siapkan semua apa yang kami butuh termasuk untuk modul dan segala macam itu. Nanti mama kami langsung bagi. Mama nanti ambil bagian mana, saya bagian mana. Nanti kalau ada orang yang datang sudah kita beri yang bisa mereka bantu kami. Dan sampai hari ini saya dan mama rasanya kami puas dengan apa yang kami lakukan ini. Walaupun tidak mendapat secara apa, mungkin kami dapat berkat yang dari luar seperti apa, kami tidak lihat itu, tapi kami yakin Tuhan siapkan semuanya untuk kita.
0: Ini kan anaknya sudah dibanyak ini dan beda sifat beda watak juga.
1: Dan ini suatu pilihan kami ya, yang sudah kami buat. Dan anak-anak yang datang kami itu tidak bedakan dengan anak sendiri. Ya, jika mereka datang ada yang bilang kami belum makan, sudah ada makanan di belakang mereka. Saya mau belajar supaya mereka juga bisa atau kalau makan duduk di meja itu bagaimana. Iya, atau yang menggunakan kamar mandi WC. Dan kami tidak bedakan ini anak siapa, tapi ketika mereka masuk dalam kompleks ini itu anak kami. Dan kami tidak pernah bedakan siapa-siapa. Mama sampai lap mereka punya ingus. Terus ada yang anak-anak besar. Anak-anak besar itu yang anak perempuan itu dengan kewanitaan mereka, mama secara khusus untuk membimbing mereka. Dan kita sudah besar nanti kita seperti ini. Saya rasa macam itu bagian dari keluarga kami dengan anak-anak yang hadir. Kurang lebih ada kalau setiap kali pertemuan itu dengan anak-anak kita 60-70 satu kali pertemuan.
0: Bapak boleh ceritakan keluarga anak-anak ini, anak-anak yang masuk di rumah baca keluarga Hunaiwene ini, anak-anak dari keluarga bagaimana?
1: Untuk anak-anak yang hadir sini tidak semua dari keluarga yang baik-baik saja. Ada anak-anak yang tidak punya orang tua atau ada orang tua yang dititipkan kepada keluarga lain. Dan juga anak-anak yang menurut saya anak-anak terlantar seperti itu. Tapi puji Tuhan dari sinilah kami mulai bangun dan kami dekati. Dan sama kan kami pernah minta satu anak yang kebetulan orang tuanya ada tapi lahir lepas saja begitu, tapi orang lain yang pelihara. Ketika keluarga itu punya anak-anak, anak-anak ini menjadi anak yang tidak diperhatikan. Dan saya usahakan anak ini saya mau masukkan di asrama. Dalam perjalanan kami kurang lebih 3 tahun berjalan, anak-anak ini kami merasa bahwa ada keluarga yang memperhatikan. Ketika kami mengingatkan anak ini baik, anak ini pintar, anak ini tolong diperhatikan.
0: Ibu Maria Christina Mogi, apakah ada rasa kurang bahagia dengan adanya rumah baca ini atau memang ada kepuasan tersendiri untuk mama?
3: Kalau untuk anak-anak, saya paling senang, saya paling suka. Yang penting mereka mau dididik, dibina, dikasih tahu, dengar. Nah, itu saya lebih bahagia. Terus mereka datang semakin hari, semakin banyak. Itu membuat saya tuh ada kepuasan tersendiri. Dan kita lebih semangat lagi untuk melayani mereka. Contoh macam ada PR, mungkin dari sekolahnya guru kasih PR, pulang ke rumah mungkin orang tua tidak perhatikan mereka. Setelah mereka datang ke sini, dorang kasih tahu mama kita punya PR. Oh mari mama bantu. Ha. Setelah itu mereka pulang, mama terima kasih banyak. Besok lagi begitu ada datang yang lain lagi kasih tahu, saya senang. Okay, yang paling saya ingat itu yang pertama kita mulai pertama anak-anak datang mungkin dengan minta maaf tidak mandi, langsung datang. Jadi datang ke sini sudah kita urus mereka, kita kasih contoh dulu. Mari, mama ajak mereka ke kamar mandi, kasih mandi, ganti baju. Setelah itu saya keluar, saya kasih pengertian untuk mereka. Kalau mau datang ke sini, paling kurang harus cuci muka. Sudah kita adakan sabun, handuk, ada lebihnya kita bagi mereka. Sebelum kita bagi, kita kasih penjelasan untuk mereka. Apa gunanya sabun, sampo, sikat gigi, odol. Jadi kita harus menganggap mereka sebagai kita punya anak sendiri.
1: Yang menarik untuk saya itu pada saat latihan membaca. Aduh. Sudah ejaan sudah bagus. Ayo, tapi kalau ditanya coba baca air minum. Ayo sudah. Yang harus saya bentuk ya, saya bentuk mereka supaya mereka mengerti bahwa apa yang mereka lihat itu yang menjadi apa yang mereka bisa bawa dalam hidup mereka. Intinya saya itu dan keluarga itu supaya mereka itu mengertilah dengan hidup mereka. Saya kira itu cukup. Saya yakin mereka akan menjadi anak yang prestasi di sekolahnya. Itu intinya saya di sini.
0: Kita masih dengan topik kita di Asta Cita Koko Bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Apa harapannya ke depan?
1: Harapan saya bahwa rumah baca jangan sampai hanya begini saja. Ya harus ada peningkatannya. Bahwa anak-anak ini mereka harus bisa menjadi pengganti kami untuk membimbing adik-adiknya lagi. Itu yang intinya dari kami, bahwa mereka bisa, bahwa siapa saja yang datang, siapa saja yang membutuhkan bantuan dari mereka-mereka yang sudah lebih tahu, mereka bisa membantu lagi untuk yang lain. Karena ini bukan milik kami ya, tempat ini miliknya anak-anak yang ada di sini. Dan kita hanya buka seperti ini dan mereka bisa lanjutkan. Dan kami sudah buat tutor untuk persiapan-persiapan mereka bahwa mereka bisa. Bagi adik-adik yang sudah tamat SMA, mereka masih ada di sini, mereka kami tarik ke sini untuk bantu untuk lanjutkan kegiatan ini. Dan kami dan saya berjuang bukan hanya kami dengan keluarga ini, tapi kalau boleh yang ada di pinggiran-pinggiran kota ini juga mereka bisa buat ini literasi-literasi sejauh dengan kemampuan mereka. Intinya untuk anak-anak.
3: Harapan dari saya, semoga kita semua yang ada di tanah ini, mari kita melihat anak-anak itu seperti anak kita sendiri. Jangan kita menganggap bahwa ini anak, bukan anak kita. Kita jalan saja, kita tidak tegur, tidak sapa. Jadi siapa saja, mau anak kecil kah, besar kah, tegur dan sapa itu adalah budaya kita.
0: Untuk keluarga-keluarga yang ada di luar sana, bisa mencontoh mama dengan bapak, bagaimana supaya keluarga itu bisa bertahan dan bisa bahagia.
1: Beranjak dari pengalaman pribadi, ketika keluarga kita bisa bertahan dan bahagia itu, kita harus landaskan keluarga kita pada kebersamaan, selalu bersama. Kebersamaan itu yang paling penting. Kebersamaan itu dalam doa bersama, makan bersama, rekreasi bersama. Pokoknya selalu kita bersama. Jangan tinggalkan istri atau suami jalan sendirian. Tapi kebersamaan itu yang paling kuat. Dan buatlah seramah apapun keluarga kita, macam kami yang kami lakukan di sini, keluarga ramah anak itu paling yang menjadi fondasi juga. Kita punya pikiran, perasaan sudah lebih dulu untuk menyayangi anak-anak sebelum anak-anak yang lain, tapi anak-anak kita sendiri. Ketika kita sayang anak kita, saya yakin ke orang lain juga kita lihat malah itu kita punya anak juga. Ingat, tidak ada satu anak pun yang datang tanpa izin dari Tuhan. Mereka tidak pernah minta bapak saya dilahirkan, tidak pernah. Tapi kita punya ingin supaya kita punya berkat, yaitu anak. Untuk saya dan semua yang mendengar kami di sini dengan pengalaman ini, hiduplah dalam damai Tuhan dengan iman yang kita imani, bahwa keluarga kita akan tetap teguh. Kekuatan kami sampai hari ini kami berjalan, kami selalu mengandalkan kebaikan Tuhan. Dan itu kami landaskan dengan kebersamaan kami dalam doa keluarga. Itu menjadi fokus kekuatan. Kebiasaan kami di rumah, pagi, bangun pagi, itu masing-masing dengan dia punya doa. Siang sibuk dengan kegiatan, tapi malam wajib untuk berkumpul. Dari ketika kita berkumpul itu, mama bisa ceritakan pengalamannya ketika dia ada di rumah, saya di luar, saya ceritakan pengalaman saya di luar, anak-anak yang di sekolah mereka ceritakan di situ. Literasi rumah, meja makan itu yang menjadi satu kekuatan kami. Sampai hari ini kami masih tersenyum dengan landasan itu, keluargaku adalah surgaku.
0: Terima kasih untuk Bapak Gerardus Leba dan juga Ibu Maria Christina Mogi. Terima kasih banyak di Asta Cita kali ini dengan topik Koko Bersama Membangun Fondasi Keluarga Bahagia. Dan semoga Rumah Baca

0: Andi.
1: Barusan saja kita mendengarkan dari RRI Wamena dalam beranda Asta Cita Nasional, Koko bersama membangun pondasi keluarga bahagia. Dan berikutnya kita akan lanjut ke RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga.
2: Beranda Asta Cita.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita. Dan senang sekali kami dari RRI Merauke yang mengambil tema terkait dengan ketahanan keluarga, kait dengan pendidikan pendengar. Saat ini saya sedang berada atau juga saya sedang bersama Bapak Abdul Rohman. Bapak Abdul Rohman, kenapa ketahanan keluarga penting dalam kehidupan sehari-hari, Pak?
1: Ini sangat penting sekali ya, untuk menentukan langkah menuju sukses ke depan. Utamanya masalah pendidikan ini sangatlah merupakan kebutuhan. Sekarang itu kebutuhan yang namanya pendidikan. Kalau era-era dulu, mungkin 20 atau 25 tahun ke belakang, itu kayaknya masalah pendidikan itu tidak begitu diperhatikan. Tapi alhamdulillah untuk saat ini dan untuk selanjutnya kita berharap seperti itu, pemerintah sangat memperhatikan yang namanya pendidikan, baik formal ataupun non formal. Dan terbukti kami itu hidup di lingkungan pedesaan, bahkan bisa dikatakan pinggiran lah desa. Tapi alhamdulillah kami untuk masalah pendidikan itu sangat terbantu sekali dari program-program pemerintah. Jadi tidak ada kendala. Kalau di sini tidak ada kendala, dan alhamdulillah ini sangat menunjang untuk meraih generasi kita, anak-anak kita ke depan untuk mencapai kesuksesan. Tentu harapannya seperti itu, baik formal ataupun non formal. Bahkan di sini, di lingkungan kami, ini pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, semuanya ada. Dan yang kedua, pendidikan pesantren, bahkan di daerah kami ini sangat banyak sekali pesantren di sini. Sehingga ini kami juga siar juga ini. Jadi di lingkungan kami ini sangat banyak ya. Dan alhamdulillah sekali ini sangat menunjang ke depan anak-anak, harapan kita, generasi kita ke depan ini tidak seperti generasi-generasi yang tidak punya keahlian, tidak berpotensi sama sekali. Jadi sekarang itu jangan sampai ketinggalan, apalagi di era-era modernisasi milenial seperti ini, pendidikan harus kita utamakan.
0: Menurut Bapak, faktor-faktor apa yang mempengaruhi ketahanan keluarga ya, Pak?
1: Nah itu tadi, pokoknya selama kita, utamanya ini dari kalangan orang tua, ini selalu memberikan motivasi kepada anak-anak kita, insya Allah terwujudlah di situ. Seumpama nanti mereka nanti terjun di masyarakat, berumah tangga, insya Allah sukses. Dan ini terbukti dari pemerintah sendiri, kepedulian, kepekaan pemerintah sendiri ya. Jadi mulai usia perkawinan ini diatur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat saya setuju sekali. Coba bayangin ya, usia anak-anak yang masih di bawah, katakanlah di bawah 17 tahun, mereka sudah menikah, membentuk rumah tangga. Kita bayangkan bagaimana nanti. Wis ngurus si dia sendiri sudah repot, belum anaknya, belum masalah ekonominya, terus sebentar lagi dia mengurusi pendidikan anaknya. Ruwet, rasanya ruwet. Dan ini sangat-sangat kita acungi jempol kepada pemerintah yang mengatur usia-usia pendidikan untuk anak-anak. Kalau itu nanti bisa terwujud, insya Allah satu, meminimalis beban orang tua. Dan yang kedua, ketika nanti dia punya anak, sementara secara fisik ataupun yang lain ini sudah siap, lebih matang.
0: Kalau menurut Bapak, bagaimana cara untuk membangun komunikasi yang baik dalam keluarga?
1: Dan alhamdulillah, dengan modal ilmu, dengan modal pendidikan yang sudah memadai itu tadi, seperti yang saya sampaikan itu tadi, ini lebih mudah. Jadi anak ini lebih mudah diajak komunikasi sama orang tua. Sebenarnya orang tuanya pun tidak repot-repot lagi sedikit memberikan pengarahan kepada anak. Sementara orang tua tugasnya cuma mengingatkan saja. Karena anak-anak sudah dicukupkan pendidikan-pendidikan dia tadi, baik di pesantren ataupun di pendidikan-pendidikan umumnya, itu saya kira sudah cukup. Dan sehingga posisi orang tua itu cuma sekedar mengingatkan saja. Itu saja. Dan sehingga lebih mudah dalam membentuk rumah tangga yang pada akhirnya bisa tercapai sakinah, mawaddah, warahmah, itu istilahnya dalam rumah tangga, terus anak dalam lingkungan, dalam kenegaraan, tercapainya baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang makmur dan lain sebagainya. Ini sangat-sangat lebih mudah kita wujudkan karena pendidikan tadi.
0: Ya, kita tahu ya bahwa dalam keluarga tidak terlepas dari masalah ekonomi ya Pak. Apa dampak ekonomi terhadap ketahanan keluarga ini, Pak?
1: Nah, itu memang kalau kita bicara masalah itu semuanya merasakan, kita merasakan. Tapi selama anak-anak kita, generasi-generasi kita modali yang namanya ilmu, pengetahuan umum ataupun yang lain, kita cepat ketika ada problem urusan masalah itu, kita punya skill. Karena punya skill dengan modal ilmu yang kita peroleh, kita tidak rumit lagi. Jadi kita peka menghadapi lingkungan. Untuk zaman sekarang itu begini-begini dan sebagainya. Dan terbukti, kayak anak-anak didik kita yang sekolah di SMK, dia punya keahlian, sepeda motor, paras dan sebagainya, tidak repot. Tidak semuanya mereka-mereka yang sukses itu berawal dari mereka-mereka yang punya modal banyak. Tidak. Itu tidak. Tapi kunci sukses mereka ditentukan dari bagaimana dia mau. Punya semangat, punya skill, punya kemauan, itu kunci sukses, bukan yang lain. Okay. Atau modal itu enggak penting banget lah.
0: Oke. Okay. Ya. Pak Abdul Rahman. Peran orang tua untuk menjaga ketahanan keluarga ini seperti apa ini Pak pentingnya?
1: Sangat-sangatlah penting. Jadi orang tua itu di samping sebagai pelindung, dan itu di sana terutama orang tua, ayah itu posisinya kita sudah tahu, dan peran ibu yang hari-harinya itu sekitar di rumah misalkan, itu tetap sesuatu yang paling dominan untuk menentukan kesuksesan anak. Jadi dikatakan al-ummahat madrasatul ula. Jadi kaum perempuan, ibu yang dimaksud, adalah tempat pendidikan untuk anak-anaknya yang pertama. Jadi selama ibu-ibu tetap tegar dalam mendidik anaknya, wes, anak-anak tidak mau kemana, pasti lurus. Gampangannya seperti itu. Kita optimis. Selama orang tua itu optimis, selama orang tua itu memberikan motivasi kepada anak-anaknya dengan benar, jalur-jalur yang benar, lurus, insya Allah ke depan anak-anaknya sukses. Dan itu realita, realita Mas itu.
0: Ya, kita tahu bahwa dalam keluarga tidak semuanya lurus saja atau juga lempeng aja jalannya. Tentu ada konflik-konflik yang terjadi nih Pak. Bagaimana keluarga ini bisa untuk menghadapi konflik dengan baik? Ini secara pendidikannya seperti apa Pak?
1: Alhamdulillah. Jadi memang, jadi kita itu hidup miturut kemampuan kita. Kita memang diajarkan seperti itu. Jadi kita dilahirkan itu, yo ada yang punya kemampuan. Satu secara fisik mungkin oleh Allah dikasih kecerdasan, satunya tidak, sedang ada yang dilahirkan secara fisik ketepaan, mereka beruntung orang tuanya.
2: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, kita break sejenak dan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya pukul 17:47 waktu Indonesia Timur.
3: Kini tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian sudah dikumandangkan azan maghrib sebagai tanda waktunya Anda menunaikan ibadah salat maghrib, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah Anda, doa-doa yang Anda panjatkan diterima serta dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kini kita ikuti kembali siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Abdul Rahman, dan kita akan berjumpa kembali di program Beranda Asta Cita selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Kalau berikut, tadi kita sudah menekan dari RRI Merauke dengan tema pendidikan dalam ketahanan keluarga. Kali ini Beranda Asta Cita Nasional yang menjadi penutup untuk edisi 23 Juli 2026 datang dari RRI Samarinda dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
4: Pendengar Pro 1 RRI di seluruh penjuru Nusantara dan di mana saja Anda berada, dari RRI Samarinda bersama saya M. Padel hadir dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema ketahanan keluarga kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya pendengar, keluarga merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Dari keluarga yang sehat, harmonis dan mandiri akan lahir generasi yang mampu menghadapi tantangan zaman sekaligus mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Sehingga perlu untuk kita memahami pentingnya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting, pemberdayaan ekonomi keluarga hingga peran lansia dalam mendukung lahirnya generasi unggul. Untuk mengetahui bagaimana ketahanan keluarga menjadi kunci mewujudkan Indonesia Emas 2045, berikut wawancara kami bersama Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP, Kepala Perwakilan BKKBN Kemendubangga Provinsi Kalimantan Timur.
6: Ya Pak Dokter, Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya pendengar, seperti kita ketahui ya, Bapak Dr. Sunarto, SKM, MADMKP telah resmi kembali memimpin dan dilantik sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Kalimantan Timur pada Mei 2026 setelah sempat mengemban amanah sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, sejak kembali bertugas di Bumi Etam, tentu beliau ini aktif memimpin berbagai agenda percepatan pembangunan keluarga ya, dan juga penanganan stunting di wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini salah satu momen yang penting pada tahun ini ya pendengar, yaitu Hari Keluarga Nasional dan juga Hari Lansia Nasional. Pak Sunarto, Hari Keluarga Nasional 2026 diperingati setiap tanggal 29 Juni ya Pak ya?
7: Iya.
6: Menjadi momen penting untuk memperkuat ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Nah, peringatan tahunan ini sekaligus mengingatkan kita kembali pentingnya peran keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa, termasuk juga memperingati Hari Lansia Nasional. Bagaimana Bapak melihat tantangan dan juga peluang pembangunan keluarga di Kalimantan Timur saat ini, terlebih di tengah perkembangan daerah yang semakin pesat sebagai penyangga ibu kota Nusantara ini Pak?
7: Baik, Bang Padel, saya sebelum menjawab ini, saya ingin menyapa dulu
6: ya
7: para pendengar RRI Pro 1 Samarinda. Jumpa lagi. Siap. Dengan saya Sunarto, Kepala Kemendubangga / BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tahun ini itu sangat krusial tentunya gitu. Kenapa kemudian ini menjadi sangat krusial? Karena kita sedang berada di jalur akselerasi menuju Indonesia Emas 2045. Wabil khusus untuk Kalimantan Timur, jangan salah, Kalimantan Timur ini juga wilayah penyangga yang paling dekat dengan ibu kota negara Nusantara. Ini harus tetap menjadi perhatian kita gitu. Nah, proses-proses pengembangan sumber daya manusia itu menjadi penting, karena cahaya pertama yang akan dilihat oleh Indonesia secara nasional ataupun internasional itu adalah dari ibu kota nusantaranya gitu, ibu kota negaranya gitu. Nah, oleh karenanya tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang mudah, bukan tanggung jawab yang ringan gitu ya. Tetapi kita harus optimis bahwa tanggung jawab ini bisa kita tuntaskan. Kapan? Ketika kita mampu berkolaborasi dengan baik di seluruh lini, di seluruh lini. Itu kata kuncinya. Kolaborasi yang baik di seluruh lini, punya komitmen yang sama dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju generasi emas 2045. Nah, ini Bang Madel.
6: Siap.
7: Nah, kemudian kami Kemenduk Bangga /BKKBN, tugas kami adalah mendampingi keluarga sesuai dengan siklus hidup. Harus kita dampingi sesuai dengan siklus hidup melalui program-program prioritas yang digagas oleh kementerian kami, oleh Pak Menteri, Pak Dr. Wiyaji. Nah, inilah yang harus kami kawal sampai pada titik final bahwa kualitas sumber daya manusia di 2045 itu memang betul-betul harus unggul.
6: Seperti disampaikan oleh Pak Dokter tadi, bahwa pembangunan keluarga merupakan pondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berkualitas ya Pak Dokter ya.
7: Yeah.
6: Keluarga adalah madrasah pertama tempat nilai-nilai luhur, karakter, dan juga kesehatan manusia Indonesia yang dibentuk. Nah, dalam perjalanan panjang menuju visi besar Indonesia Emas 2045 ini, ketahanan keluarga menjadi pilar yang tidak boleh rapuh. Tadi disebutkan bahwa ini adalah program krusial ya Pak ya. Terkait program prioritas saat ini, Kemenduk Bangga BKKBN juga gencar mengkampanyekan gerakan gotong royong. Dan salah satunya adalah Genting. Ini apa sebenarnya esensi dari program Genting ini Pak Dokter?
7: Oke. Kita ini dalam mencetak generasi yang unggul itu tidak bisa secara instan gitu. Nggak ada proses di sini gitu. Nah, ini dimulai dari bagaimana kita bisa melakukan penguatan pada ketahanan keluarga. Ini dulu. Kemudian nanti ditambah dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pengasuhan anak yang benar, kemudian pada sampai pada perhatian lansia. Jangan lupa ini menjadi penting. Nah, kalau dibilang tadi itu Bang Padel, Harganas tahun ini harusnya menjadi alarm nih. Menjadi alarm nih. Bonus demografi ini harus kita tangkap dengan baik. Okay. Bonus demografi harus kita bisa manfaatkan dengan baik. Nah, sehingga harapannya tentu investasi-investasi besar ini pada bagaimana peningkatan kualitas keluarga. Gitu, pada peningkatan keluarga. Nah, kaitannya apa dengan Genting ini gitu ya? Dengan Genting ini tentu gerakan orang tua asuh cegah stunting, gerakan. Gerakan itu kita ingin membawa semua orang bergerak,
6: proaktif gitu ya.
7: Proaktif bergerak gitu. Karena namanya gerakan ini. Nah, di dalam konsep Genting ini yang diinginkan oleh Pak Menteri adalah gerakan gotong royong membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung, yang anak-anaknya masih dalam stunting. Tapi lebih khusus kepada keluarga yang berisiko. Gitu ya, keluarga yang berisiko. Nah, ini menjadi kata kunci penting gitu. Nah, bagaimana pelaksanaan di lapangan Genting ini? Teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami berharap kita semua pendengar, mari kita bersama-sama mengulurkan, membantu saudara-saudara kita secara finansial belum beruntung, ikrarkan diri kita menjadi orang tua asuh, pendonor lah gitu ya. Pendonor investasi akhirat.
6: Kalau dulu mungkin kita kenal gen otak, Pak.
7: Ya, gen otak. Okay. Jadilah orang tua asuh gitu. Ini investasi akhirat kita gitu. Kita membantu saudara-saudara kita yang secara finansial belum beruntung.
6: Yeah.
7: Oke. Okay. Ya. Nah, di 2025 program Genting ini sukses dengan target 1 juta yang terintervensi. Ternyata kita mampu mengintervensi 1,4 juta secara nasional, kurang lebih itulah ya. Nah, di tahun 2026 ini menjadi program prioritas di kami, dan targetnya masih sama, 1 juta. Namun, di dalam perjalanannya, intervensi kita sudah bukan lagi pada prioritas nutrisi. Karena kita tahu bahwa faktor penyebab stunting itu ada nutrisi dan non-nutrisi. Intervensinya ada spesifik dan sensitif gitu. Nah, kita geser ya ke sensitif gitu. Apa itu? Saudara-saudara kita yang belum beruntung, yaitu pada RTLH, rumah tidak layak huni. Bagaimana kita membantu saudara-saudara kita itu agar apa? Agar rumahnya menjadi layak huni. Apa kaitannya dengan stunting? Jangan lupa bahwa faktor penyebab stunting salah satunya adalah infeksi berulang. Jika tempat tinggalnya tidak memungkinkan, tidak standar kesehatan, maka di situ faktor infeksi berulangnya. Nah, ini Bang Fadil. Nah, jadi genting ini kemudian setelah nanti intervensi kita lebih utama pada RTLH, kemudian akses sanitasinya, jambannya seperti apa, penggunaan air bersihnya seperti apa gitu. Nah, maka kami memastikan bahwa keluarga risiko yang ada di kami itulah sasaran utama kami, terutama ini desil 1, desil 2, dan desil 3. Di masa depan, keluarga yang ada di Kalimantan Timur adalah keluarga yang memiliki ketahanan, hidup dalam sakinah mawadah warahmah, hidup dalam gemari pahloh cinawi tentrem kertora harjo, tidak kekurangan satu apapun. Karena harapan kita semua dalam berkeluarga ini adalah keluarga yang bahagia.
5: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar di mana saja Anda berada, demikian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema Ketahanan Keluarga, Kunci Mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Pro 1 RRI Samarinda, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada sajian Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Demikian sudah kita ikuti bersama siaran berjaringan nasional Beranda Astacita yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta, dan sudah kita dengarkan bersama juga persembahan dari RRI Manado, RRI Wamena, RRI Merauke, dan RRI Samarinda sebagai pelaksana untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 dengan tema besar yaitu membahas tentang ketahanan keluarga. Dan mengantarkan kita kini sudah pukul 18 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda, dan akhirnya sampai di sini juga rangkaian tugas kami menemani Anda edisi hari ini sejak siang pukul 11 siang waktu Indonesia Timur hingga saat lagi kita akan jelang ya pukul 18 waktu Indonesia Timur, bahkan sudah lebih ya. Selepas saya nanti ada rekan Andre Ardan yang gantian temani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Terima kasih pendengar dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Saya Rahma pamit undur diri. Selamat sore menjelang malam dan sampai jumpa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bencana alam seperti gempa bumi, banjir atau tanah longsor bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, kita perlu siapkan tas siaga bencana atau yang sering disebut go bag. Ini bukan sekedar tas biasa yang disiapkan. Untuk itu, tips menggunakan tas siaga bencana diperlukan supaya dapat digunakan dengan efektif saat situasi darurat. Di antaranya, pahami isinya dan latih penggunaannya. Isi tas siaga bencana dengan perlengkapan seperti makanan, air, pakaian, perlengkapan medis, dan dokumen penting. Simpan di lokasi yang mudah dijangkau. Misalnya di dekat pintu keluar rumah, di dalam lemari yang tidak terkunci, atau di bawah tempat tidur. Periksa dan perbarui isinya secara berkala, setidaknya setiap 6 bulan sekali. Gunakan sesuai prioritas dan kebutuhan. Kebutuhan utama adalah air dan makanan. Komunikasikan rencana dengan keluarga. Pastikan setiap anggota keluarga memahami peran mereka dan tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana.

Selamat petang pendengar di mana saja Anda berada ya. Saya Andri Ardan di sini menemani Anda kembali menyapa dan menemani Anda sampai pukul 24 atau 00 malam ini. Pendengar di mana saja Anda berada, petang ini ya. Sudah pukul 18 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Saya akan menemani Anda dengan teman-teman hiburan malam hari ini ya. Dan tentu saja kita juga nanti akan menjelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, di mana nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yaitu sebuah pendengar nanti akan hadirkan sebuah warta berita Gema Papua, wilayah Papua. Ya, siaran berita berjaringan seekor Wind Nusantara 1 Papua. Selamat malam, selamat berjumpa lagi dan selamat menikmati kebersamaan kita di Pro Satria Jayapura, karena informasi dan inspirasi.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sah. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, Sah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: pukul 18 lewat 45 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, masih di Pro 1 RJ Pura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini di Tasangkapura sekitarnya ya, ini agak rintik-rintik ya. Jadi bagi Anda yang akan keluar menggunakan kendaraan ya, saat ini harus berhati-hati. Mungkin di sekitar, apalagi bagi yang pakai kendaraan roda 2 ya, harus selalu berhati-hati. Sementara bagi Anda yang saat ini sedang di jalan dengan kendaraan roda 4, Anda selalu berhati-hati juga. Jaga jarak yang aman, jangan melaju ya, melaju terlalu kencang ya. Kata orang, alon-alon, sing penting kelakon ya mas. Ya, selamat malam juga buat Pak Bos, Pak Engel Silubun bersama Eca yang juga lagi dalam perjalanan pulang mungkin ya. Hati-hati di jalan selama sampai tujuan. Sementara bagi Anda pendengar yang saat ini mungkin baru bergabung bersama kami, terima kasih atas kebersamaannya. Tetap terus bersama kami di sini dan kita akan nantikan pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di mana pendengar nanti kami akan hadirkan warta berita Sekorwil Papua, yaitu warta berita Gema Papua.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya Neng, ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehe, kadang sih Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh Pak. Mulai sekarang gak lagi deh buang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Nah gitu dong, baru cakep.
0: Iya, mendengar sebuah pengingat ya bagi kita bahwa banjir itu, ya banjir itu terkadang bukan hanya karena bencana, merupakan sebuah apa ya takdir, tapi terkadang banjir itu memang disebabkan oleh ulah kita sendiri yang membuang sampah sembarangan. Seperti tadi diungkapkan oleh ILM yang sudah muncul ke ruang dengar kita ya, di mana banyak juga banjir menggenangi lingkungan kita karena banyaknya sampah plastik yang biasa kita buang di selokan-selokan, di drainase-drainase, yang akhirnya pada saat hujan turun tersumbat dan menyebabkan banjir yang berakibat ke diri kita sendiri. This experience will cover courtship, sex, commitment, fetishes, loneliness, vindication. Baik, dengar. Love and hate. Kita hadirkan beberapa lagu ke ruang dengar Anda dan kita akan jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Iya, mendengar kita saat ini pukul 18.58 waktu Indonesia Timur. Kita akan jelang mendengar pukul 19, di mana kita akan hadirkan kurandengar Anda Warta Berita Gema Papua, Sekorwil Nusantara 1 Papua. Nanti akan dihadirkan dari RRI Nabire. Tetap bersama kami sih mendengar di Pro 1 RRI Jayapura. Dapatkan informasi-informasi terkini seputar Papua, nanti Anda bisa hadirkan, Anda bisa nikmati pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Ya, pendengar, kita segera hadirkan kurang Anda Warta Berita Gema Papua Sekor Wil Nusantara 1 Papua.
1: Warta Berita Gema Papua Sekor Wil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serung, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
2: Selamat malam pendengar dan pemirsa dari Nabire, Papua Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1, edisi Kamis 23 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya. Inilah Gema Papua selengkapnya bersama saya Suci Rahmadani. Kita awali berita pertama, Pangdam 17 Cendrawasi, Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang SHMM memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan RI PNJ.
3: Secara resmi memimpin upacara pelepasan Satgas Pengamanan Perbatasan RI PNJ dari Yonif 7

0: Eskadron Perwira Tinggi, prajurit serta unsur Forkopimda setempat. Kedua batalion yang tergabung dalam Kolakop 173 PVB Kogab Cendrawasih tersebut terdiri dari sekitar 900 personil, masing-masing 450 prajurit yang telah menyelesaikan masa tugas selama 1 tahun penuh di wilayah perbatasan Papua Tengah. Dalam kesempatan ini, Pangdam 17 Cendrawasih memberikan apresiasi tinggi atas dedikasi seluruh prajurit. Selama bertugas, tidak hanya menjaga stabilitas keamanan wilayah, namun juga hadir secara langsung membantu berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Ia menjelaskan berbagai kegiatan teritori dilakukan, mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, pemberian makan bergizi gratis, hingga pengobatan keliling. Bahkan sepanjang masa penugasan, tidak ditemukan catatan hal negatif dari kedua satuan ini.
1: Saya selalu sampaikan sama prajurit bahwa kader kalian di tengah-tengah masyarakat harus memberi dampak langsung yang bisa dirasakan masyarakat. Contoh sederhana, di beberapa tempat di daerah penugasan, mereka memberikan pelayanan kesehatan dari honai ke honai. Itu dampak yang langsung dirasakan masyarakat. Mereka membantu dalam pemberian makan bagi anak sekolah. Itu dampak yang langsung dirasakan. Mereka membantu anak-anak belajar. Karena ada keterbatasan guru di atas. Mereka membantu menyiapkan fasilitas ibadah bagi masyarakat. Bahkan mereka ada program yang membantu membeli hasil bumi dari mama-mama yang ada di pedalaman. Sehingga mama-mama tidak terlalu jauh untuk harus membawa hasil buminya. Saya pikir itu hal-hal yang kelihatan sederhana, tapi itu berdampak langsung pada aspek kehidupan masyarakat. Ada kedekatan antara kita dengan masyarakat yang ada di daerah Bekasi.
0: Turut hadir dalam upacara dan Rem 173 Praja Vira Praja, Aspens Kasdam 17 Cendrawasih, Kasmin Pangdam 17 Cendrawasih, Paban Sops Dam 17 Cendrawasih, dan Dim 1708 Biak Numfor, pimpinan TNI di wilayah Biak Numfor, perwakilan Polres Biak Numfor, serta perwakilan pemerintah Biak Numfor. Ririn Arini melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa di SD Negeri 2 Serui. Dari RRI Serui, Salu Ayomi selengkapnya melaporkan.
3: Program makan bergizi gratis MBG membawa dampak positif seperti mendorong kehadiran siswa ke sekolah meningkat. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Serui, Yanis Tumingus Arera SPD menjelaskan, MBG yang dilaksanakan pada tahun 2025 hingga 2026, setiap Senin hingga Jumat pada sekolah tersebut memberikan dampak positif. Pelaksanaan MBG ini terjadi perubahan pada siswa seperti tingkat kehadiran ke sekolah meningkat dibanding sebelum pelaksanaan MBG. Siswa antusias datang ke sekolah.
4: Pelaksanaan MBG yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Serui sejak tahun 2025 di bulan Maret tahun 2025 sampai sekarang bulan Juli 2026 berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan jadwal yang diberikan kepada kami, yaitu dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu waktu efektif proses belajar mengajar berlangsung. Ada peningkatan atau perubahan di tingkat kehadiran siswa, tapi juga pemenuhan gizi dari anak-anak sekolah. Ada pengaruh terhadap peningkatan kehadiran siswa dan juga pemenuhan gizi dari anak-anak selama pelaksanaan MBG berjalan di SD kami. Tidak ada kendala, tapi berjalan sesuai dengan jadwal.
3: Sementara itu, salah satu orang tua siswa SD Negeri 2 Serui, Kapita Imbiri mengatakan, dengan adanya MBG, anak-anak tidak lagi meminta uang jajan kepada orang tua, sehingga pengeluaran orang tua yang biasanya memberi uang jajan kepada siswa tidak lagi memberi uang jajan. Manfaat lain adalah menu makanan yang disajikan lengkap dibandingkan dengan menu makanan yang disajikan orang tua.
5: Saya mewakili orang tua murid yang ada di SD Negeri 2, kami sangat berterima kasih dengan adanya program pemerintah terkait MBG, MBG cukup gratis karena sangat membantu kami orang tua murid untuk terkhusus pengeluaran kami sehari-hari. Mungkin yang setiap harinya mereka wajib ke sekolah sebelum adanya MBG berkisar 5.000 atau 10.000, tetapi dengan adanya program MBG mengurangi biaya pengeluaran kami sebagai orang tua. Mereka sudah jarang lagi minta uang jajan karena terbantu sekali setiap kali mereka ke sekolah. Sebelum pulang sekolah mereka harus makan dulu, baru mereka dibolehkan pulang. Sehingga pengeluaran kita menjadi berkurang.
3: Harapan orang tua maupun guru di sekolah, MBG dapat berlangsung dengan aman dan lancar guna peningkatan gizi siswa di sekolah maupun mendorong tingkat kehadiran siswa yang meningkat. Siswa juga rajin belajar. Sekaligus orang tua dan sekolah juga berharap agar adanya pengawasan terhadap pelaksanaan MBG. Salo Ayomi melaporkan.
2: Puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita melalui konser rohani yang digelar di halaman kantor Gubernur Papua Tengah. Berikut dari RRI Nabire, Jodevri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
6: Puncak peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah berlangsung meriah dan penuh sukacita.

0: bagi tanah Papua, memohon kedamaian, persatuan, dan kemajuan bagi masyarakat di 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Peringatan HUT ke-4 juga ditandai dengan prosesi pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur atas perjalanan 4 tahun Provinsi Papua Tengah sejak resmi dimekarkan. Gubernur Papua Tengah, Meki Naipa, pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada masyarakat karena momentum hari jadi Provinsi Papua Tengah menjadi semangat untuk terus membangun Papua Tengah secara bersama-sama dengan menjaga persatuan, keamanan, dan keharmonisan.
1: Jadi atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti rangkaian kegiatan sejak tanggal 19 Juli hingga puncak perayaan malam ini. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kadin, Dewan Kesenian Papua Tengah, Panitia Pelaksana, seluruh OPD, serta jajaran TNI dan Polri yang telah mendukung dan mensukseskan seluruh rangkaian kegiatan ini. Peringatan hari ulang tahun ini merupakan momentum untuk mensyukuri perjalanan pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Tengah. Dalam usia yang masih muda, kita telah memulai berbagai program untuk meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ekonomi masyarakat, konektivitas, dan pembangunan infrastruktur. Namun kita juga menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih terdapat masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan dan kesehatan, dukungan ekonomi, pelayanan pemerintahan, infrastruktur dasar. Karena itu, usia 4 tahun bukan hanya untuk dirayakan. Momentum ini harus menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kinerja, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat komitmen dalam melayani masyarakat.
0: Kemeriahan acara semakin terasa dengan penampilan artis nasional, diantaranya Nobo Idol dan Mikael Idol yang membawakan lagu-lagu rohani bersama sejumlah artis rohani lokal Papua. Penampilan mereka mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang turut bernyanyi dan memuji Tuhan sepanjang konser berlangsung. Turut hadir pada kesempatan itu Gubernur Meki Naipa, Wakil Gubernur Dinas Gilei, PJ Sekda Papua Tengah, Forkopimda, para pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ribuan warga yang datang memeriahkan puncak peringatan HUT ke-4 Provinsi Papua Tengah. Melalui perayaan yang dikemas dalam nuansa ibadah dan konser rohani ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap semangat kebersamaan, persaudaraan, dan pelayanan kepada masyarakat terus menjadi fondasi dalam mewujudkan Papua Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Balai Monitor Balmon Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Merauke menggelar sosialisasi intensif mengenai pentingnya penggunaan spektrum frekuensi radio secara bijak dan legal. Berikut dari RRI Merauke, selengkapnya dilaporkan Dwi Juniarti.
3: Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, instansi pemerintah, serta pelaku usaha di wilayah Papua Selatan agar tidak menggunakan perangkat komunikasi secara ilegal. Hal tersebut disampaikan pimpinan Balai Monitoring Kelas 2 Merauke, Junaidi Jafar, dalam sambutannya pada pembukaan sosialisasi bijak menggunakan frekuensi radio bagi masyarakat di Merauke, Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Care Inn. Dikatakan spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas yang dikuasai oleh negara. Penggunaan yang tidak tertib dan tanpa izin resmi berpotensi besar menimbulkan gangguan yang membahayakan penerbangan dan komunikasi kebencanaan. Junaidi Jafar berpesan melalui sosialisasi ini mampu memberikan pemahaman terkait peran Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Merauke sebagai pengawas untuk bagaimana penggunaan perangkat telekomunikasi yang sesuai standar, ketentuan perizinan, sanksi ataupun pelanggaran, serta pentingnya menjaga kualitas pelayanan komunikasi.
4: Frekuensi radio merupakan sumber daya alam yang terbatas, memiliki peran penting dalam mendukung berbagai layanan komunikasi. Oleh karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan agar tidak menimbulkan gangguan serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita sudah bisa menonton Piala Dunia karena bagusnya bagaimana penggunaan spektrum frekuensi radio itu digunakan dengan sebaik mungkin. Baik kalau teman-teman juga bisa mendengarkan RRI secara live, itu juga karena penggunaan spektrum frekuensi radio yang digunakan sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang ada.
3: Balmon Merauke berharap pelanggaran penggunaan frekuensi ilegal dapat ditekan secara signifikan.

0: signifikan demi menjaga kedaulatan dan keselamatan komunikasi di wilayah perbatasan Indonesia. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Peningkatan kualitas akademik guru salah satu upaya strategis meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Berikut Thomas Jamlean melaporkan dari RRI Bovendigul.
2: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bovendigul Musa Wandenge mengingatkan para guru yang sedang menempuh pendidikan sarjana agar memanfaatkan kesempatan kuliah dengan sebaik-baiknya dan menyelesaikan studi tepat waktu. Pesan tersebut disampaikan saat memberikan arahan pada pembukaan kegiatan ujian proposal mahasiswa sekaligus penerimaan mahasiswa baru Universitas Musamus Merauke di Bovendigul. Musa secara khusus menyampaikan motivasi kepada 48 mahasiswa yang sebagian besar merupakan guru pendidikan sekolah dasar di Bovendigul agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan pemerintah maupun pihak universitas.
3: Karena itu apa yang akan disampaikan dosen tahun minggu ini dan harus ikuti semua aturan yang disampaikan oleh dosen. Tadi Pak Dekan bilang ada imunitas dosen. Mereka tinggalkan keluarga, anak, suami, dan anak. Di sini pasangan yang harus datang. Tapi saya minta jangan makan durian. Nanti ada tendangan tinggi. Darah tinggi, sehingga tidak bisa selesaikan proposal. Ya? Tapi saya minta di akhir proposal, semua mahasiswa siswi wajib bawa durian satu buah. Siap? Siap? Supaya dosen bawa pulang durian dari berbagai tempat juga, karena durian itu enak rasanya. Tapi durian tak, kalau saya salah pegang, durian akan sedikit. Jadi saya berharap teman-teman pada beberapa waktu kesempatan itu tidak akan terulang kembali, ya kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Kita daftar dengan 51-52, tapi kehendak Tuhan berbeda. Manusia merencanakan, tapi yang menentukan Tuhan. Lalu dilaporkan oleh Tuhan.
2: Menurut Musa, peningkatan kualifikasi akademik guru merupakan salah satu upaya strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bovendigul. Guru yang memiliki kompetensi akademik yang lebih baik diharapkan mampu menghadirkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas serta mampu menjawab tantangan dunia pendidikan yang terus berkembang. Ia juga mengingatkan agar para mahasiswa mampu membagi waktu antara tugas sebagai pendidik di sekolah dengan tanggung jawab menyelesaikan perkuliahan. Disiplin dan komitmen menjadi kunci utama agar studi dapat diselesaikan sesuai target. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemprov Papua Pegunungan memberikan bantuan tunai senilai 100 juta rupiah kepada koperasi desa Kopdes Merah Putih Walesi Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya. Kopdes Walesi juga dijadikan koperasi percontohan untuk 8 kabupaten di Papua Pegunungan. Berikut dari RRI Wamena, Roni Hisage selengkapnya melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
5: Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih Walesi Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya mendapatkan apresiasi dari Dinas Koperasi dan UKM Pemprov Papua Pegunungan. Apresiasi tersebut diberikan dalam bentuk dana pembinaan senilai Rp 100 juta oleh Pemprov Papua Pegunungan sebagai koperasi percontohan. Bantuan pembinaan tersebut diserahkan oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Pegunungan, Elai Giban, kepada Ketua Koperasi Merah Putih Walesi, Amatus Yilipele, saat peringatan HUT Koperasi ke-79, Senin 13 Juli 2026, di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Pegunungan, Alpius Sigibalo, mengatakan, pemerintah memilih Koperasi Desa Merah Putih Walesi karena merupakan koperasi yang telah aktif, menjalankan kegiatan usaha secara nyata sehingga Pemprov memberikan bantuan sebagai penghargaan dan motivasi.
4: 8 kabupaten terdiri dari 2000 lebih desa dan kelurahan. Kemudian di dalamnya itu baru 1000 lebih yang telah terakta notariskan. Kemudian dari sekian banyak itu yang hari ini terkonfirmasi dan jalan hanya satu, yaitu di Kabupaten Jayawijaya di
6: Walesi.
4: Sehingga kami anggap bahwa dia adalah berprestasi dan hari ini jalan dan dia luar biasa. Karena itu pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan semacam spirit kepada teman-teman pengurus lengkap di Walesi sebesar 100 juta rupiah.
5: Sementara itu, Ketua Kopdes Praputi Walesi Amatus Yelipele SE mengatakan bantuan pemerintah senilai 100 juta merupakan motivasi yang kuat untuk terus memacu perekonomian masyarakat melalui koperasi yang dipimpinnya di distrik Walesi. Ia berharap semoga ke depan terus maju dan melangkah bersama masyarakat dari akar rumput untuk bersama-sama membangun Provinsi Papua Pegunungan melalui koperasi.
7: Bulan 6 saya bisa mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Pegunungan, dan saya sangat bangga. Kebetulan kami ada kegiatan HUT Koperasi juga di tingkat Koperasi Desa Merah Putih Walesi, sehingga dalam momen ini memberikan bantuan sekaligus kegiatan ini akan menjadi ajang yang paling baik untuk kami bersama untuk memajukan kesejahteraan masyarakat yang seperti yang tadi kita sempat dengar sambutan bersama itu. Jadi semoga kegiatan ini untuk ke depan terus maju melangkah kami dari akar rumput untuk bagaimana membangun Provinsi Papua Pegunungan ini.
5: Ketua Kopdes Merah Putih Walesi Amatus Yelipele juga menyebutkan sejauh ini Kopres Walesi bergerak di bidang usaha pertanian dan peternakan dengan melibatkan lebih dari 300 orang anggota koperasi. Roni Hisage melaporkan.
1: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua Sokorwil 1 Papua, Kamis 23 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rahmadani mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Baik pendengar di mana saya berada, khususnya bagi Anda pendengar umat Katolik di Jayapura dan sekitarnya. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar Katolik dengan tema membuka hati untuk rahasia kerajaan surga. Matius 13, 10 hingga 17 yang akan disampaikan oleh Ibu Skolastika 2 Sareng SAG. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Selamat malam saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya Skolastika Doa Sareng dapat kembali menyapa seluruh umat beriman, para sahabat dan pendengar setia RRI Jayapura dalam mimbar Katolik dimanapun Anda berada saat ini. Sahabat Katolik yang terkasih, pernahkah kita merenungkan mengapa Tuhan Yesus seringkali menyampaikan ajarannya melalui perumpamaan? Mengapa ia tidak berbicara secara langsung, gamblang dan tanpa kiasan? Pertanyaan ini rupanya bukan hanya milik kita manusia modern, tetapi juga menjadi pertanyaan para murid Yesus 2000 tahun yang lalu. Dalam siaran Mimbar Katolik hari ini, kita akan bersama-sama merenungkan Injil menurut Matius bab 13 ayat 10-17. Lewat perikop ini, Yesus memberikan sebuah jawaban yang mendalam tentang rahasia kerajaan surga. Ia menginginkan kita bahwa mendengarkan firman Tuhan bukan sekedar aktivitas telinga, melainkan sebuah sikap hati. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda suci Tuhan yang menjadi pelita bagi langkah hidup kita. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Injil dan ulasan renungannya, mari kita awali kebersamaan kita dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu yang kudus atas penyertaan dan napas kehidupan yang masih boleh kami nikmati hingga saat ini. Terima kasih pula atas kesempatan yang indah ini di mana Engkau kembali mempersatukan kami para pendengar dan seluruh umat-Mu dalam siaran mimbar Katolik ini. Kami menyadari ya Bapa bahwa di tengah hiruk pikuk dan kesibukan dunia ini, telinga dan hati kami seringkali menjadi tumpul. Kami sering melihat karya-Mu namun tidak benar-benar memahami, dan kami sering mendengar firman-Mu namun tidak sungguh-sungguh meresapinya ke dalam hidup sehari-hari. Oleh karena itu, menjelang pembacaan Injil suci hari ini, khususnya dari Injil Matius mengenai rahasia kerajaan surga, kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, lembutkanlah hati kami yang keras, bukalah telinga rohani kami yang tertutup, dan cerahkanlah pikiran kami yang sedang bimbang. Jangan biarkan sabdamu berlalu begitu saja bagai angin lalu, melainkan jadikanlah ia benih yang jatuh di tanah yang subur, yang tumbuh dan menghasilkan buah kebaikan bagi sesama. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab atau Injil sebagai bahan permenungan kita akan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10-17. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 13 ayat 10-17. Demikianlah Injil Matius bab 13 ayat 10-17. Perumpamaan sebagai sarana pengajaran. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak akan mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu,
sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam, selamat malam para pendengar setia RRI Jayapura yang senantiasa diberkati Tuhan dimanapun berada saat ini, dari Kota Rama Jayapura hingga ke pelosok-pelosok kampung yang damai. Sahabat Katolik yang terkasih dalam Kristus, hari ini lewat bacaan Injil Matius, para murid mengajukan pertanyaan yang sangat mewakili perasaan kita. Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Bagi masyarakat kita di Papua, berbicara menggunakan perumpamaan kiasan atau cerita simbolis sebenarnya bukan hal yang asing. Orang tua kita dulu sering menggunakan cerita atau nasihat adat untuk menyampaikan nilai kehidupan. Mengapa para pendengar tidak hanya menangkap kata-kata di telinga, tetapi merenungkannya dalam hati? Itulah yang dilakukan Yesus. Perumpamaan adalah cara Yesus menyaring isi hati manusia. Lewat perikop ini, Yesus membagi pendengar firman menjadi dua kelompok. Yang pertama, yaitu kelompok yang hatinya telah menebal. Yesus mengutip nubuat Nabi Yesaya, sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini adalah sindiran tajam bagi orang-orang yang menganggap firman hanya sebagai rutinitas atau hiburan. Telinganya dengar khotbah, matanya baca Alkitab, tetapi hatinya penuh dengan keangkuhan, dendam, atau kekhawatiran dunia. Firman itu tidak bisa menebus masuk karena tanah hatinya sudah mengeras seperti batu. Yang kedua, kelompok yang mata dan telinganya berbahagia. Yesus berkata kepada para muridnya dan juga kepada kita hari ini, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Mengapa berbahagia? Bukan karena mereka lebih pintar secara akademis, melainkan karena mereka memiliki keterbukaan hati. Mereka mau datang duduk di bawah kaki Yesus, mau bertanya dan rindu untuk diubah oleh sabdanya. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, tantangan iman kita di zaman modern ini di tengah kesibukan, perkembangan teknologi dan berbagai persoalan hidup adalah ancaman hati yang menebal. Seringkali kita terlalu sibuk mendengarkan suara-suara dunia, suara ambisi kita atau suara keputusasaan kita sehingga suara Tuhan yang lembut menjadi tenggelam. Firman hari ini mengajak kita semua, mari kita gemburkan kembali tanah hati kita. Saat kita menghadapi masalah dalam keluarga atau pekerjaan, apakah kita mau membuka telinga untuk mendengar arahan Tuhan? Atau kita menutup mata dan memilih jalan kita sendiri? Tuhan Yesus rindu menyembuhkan dan memuliakan kita. Tetapi kesembuhan itu hanya terjadi jika kita mau berbalik kepadanya dan hati yang hancur dan rindu. Berbahagialah kita yang hari ini masih diberi kesempatan mendengarkan firman-Nya melalui siaran RR ini. Jangan biarkan sabdamu berlalu begitu saja, tetapi biarlah ia tinggal dan berbuah dalam wujud kasih, pengampunan, dan kedamaian di rumah tangga kita masing-masing. Semoga sabda Tuhan hari ini meneguhkan langkah kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, memberkati tanah Papua, mewujudkan Papua yang penuh damai dan sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita mendukakan kepala, kita berdoa doa penutup. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Baik dan penuh kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang siaran mimbar Katolik hari ini. Terima kasih karena melalui Injil suci-Mu hari ini Engkau kembali mengingatkan dan meneguhkan kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda bahwa berbahagialah mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Kami menyadari bahwa seringkali hati kami tebal, telinga kami berat mendengar, dan mata kami tersambar oleh kesibukan serta kekhawatiran dunia. Oleh karena itu kami mohon kepada-Mu, bukalah mata iman kami, agar kami mampu melihat kehadiran-Mu yang nyata dalam sesama dan dalam setiap peristiwa hidup kami. Bukalah telinga batin kami agar kami tidak hanya sekedar mendengar sabdamu, tetapi sungguh-sungguh memahami
meresapinya dan melahirkannya dalam tindakan kasih sehari-hari. Berkatilah seluruh umat-Mu dan para pendengar dimanapun mereka berada. Semoga benih sabda-Mu yang telah ditaburkan hari ini jatuh di tangan yang subur, berakar kuat dan menghasilkan buah yang berlimpah bagi kemuliaan nama-Mu. Peliharalah kami dalam iman, harapan dan kasih sepanjang hari ini. Segala doa dan ucapan ini kami tunjukkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pendengar RRI Jayapura yang terkasih dalam Kristus, melalui Injil hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa berbahagialah mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar hati kita selalu terbuka sehingga kita tidak hanya sekedar mendengar sabdanya tetapi sungguh-sungguh memahami dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari di tanah Papua yang kita cintai ini. Saya Skolastika Dua Sara yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu dalam siaran Mimbar Katolik hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RJ Pura di kesempatan malam hari ini. Saya Andri Ran, mendengar masih terus menemani Anda di kebersamaan kita ini dengan teman-teman hiburan di malam hari ini ya, sampai pukul 9 nanti. Selamat malam untuk Anda yang saat ini masih sibuk beraktivitas dengan pekerjaan-pekerjaan Anda ya di malam hari ini. Ya, yang pekerjaannya memang di malam hari, semoga tetap semangat. Cuaca agak gerimis ya, tadi sempat deras, tapi sekarang sudah mulai sedikit reda, meskipun masih rintik-rintik ya, jatuh ke bumi. Semoga tidak mengurangi semangat Anda untuk terus beraktivitas. Dan yang sedang sibuk mengais rezeki ya, semoga semuanya lancar. Amin.

tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan.

0: Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerol.
0: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

Iya, pendengar Anda masih terus menikmati kebersamaan kita di malam hari ini. Saya Andre Ardan masih coba menghadirkan teman-teman bagus untuk menikmati pendengar ya. Sampai pukul 21 waktu Indonesia Timur, di mana nanti kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selamat malam untuk yang saat ini di atas kendaraan ya, hati-hati di jalan. Untuk wilayah Polimax sekitarnya tadi sempat rintik-rintik hujan ya, sempat basah jalannya, jadi mungkin ada sebagian yang masih basah. Anda harus selalu berhati-hati. Sementara yang di rumah, mungkin cuaca begini memang enaknya di rumah ya, santai di rumah, rebahan, tidur-tiduran. Kalau bisa tidur beneran ya. Oke. Dan bagi yang cari makan, wah lapar ya. Dingin-dingin begini cari yang berkuah mungkin ya, lebih enak. Bakso, pangsit, atau mie instan serbus ya, di warung-warung itu sudah banyak sekarang. Oke, buat semuanya, tetap menikmati kebersamaan kita malam hari ini. Saya Andre Ardan, masih di sini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Iya, pendengar, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
2: Pemerintah memastikan bantuan sosial untuk masyarakat akan disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas ratas di Istana Merdeka Jakarta. Ratas yang dihadiri sejumlah para menteri berlangsung selama 3,5 jam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, salah satu hasil ratas adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos harus melalui Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan. Menteri Julhas juga menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar semua kementerian, lembaga, Tentara Nasional Indonesia dan Polri harus mendukung kelancaran program Koperasi Desa Merah Putih. Penegasan disampaikan Menteri Julhas dalam keterangannya usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih. Bansos, bantuan pemerintah, semua nanti melalui Kopdes.
5: Terpusat di Kopdes.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, ratas juga membahas antisipasi pemerintah untuk menghadapi terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang yang berlarut di Timur Tengah. Oleh sebab itu, pemerintah akan memaksimalkan BBMB 50. Kementeriannya juga akan mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
6: Dan sekaligus melakukan prediksi terhadap perkembangan situasi dunia, termasuk mengantisipasi jika perang berlarut di Timur Tengah sehingga berpengaruh pada pasokan energi dunia, berpengaruh pada harga minyak yang tentunya mengharuskan kita untuk memiliki ketahanan energy security, termasuk diantaranya adalah diversifikasi dan adopsi B50, termasuk
3: Menteri Julhas berharap agar operasional Kopdes pada Oktober mendatang berlangsung dengan lancar. Adapun menteri yang turut hadir dalam ratas yakni Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamali Caniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri berinisial GHH sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Herul Umam melaporkan.
7: Kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menetapkan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri yaitu Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Kepastian tersebut disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen setelah pemilik Blu-ray Kargo yaitu John Phil mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dengan tersangka Gatot Heru Hernanda. Taufik menjelaskan memang dari dua surat perintah penyidikan bahwa satu perkara telah disertai penetapan tersangka, sedangkan satu sprindik lainnya masih berupa penyidikan umum dan belum menetapkan tersangka.
7: Jadi karena memang sudah dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, artinya memang betul kita kan kemarin sudah kita sampaikan bahwa KPK sudah menaikkan surat perintah penyidikan ada dua, dari pengembangan OTT tertangkap tangan pegawai Bea Cukai. Yang pertama sudah ditetapkan langsung tersangka, dan yang kedua itu menggunakan sprindik tanpa tersangka, karena nanti kita akan menetapkan tersangka setelah proses penyidikan mendapatkan kecukupan dua alat bukti gitu ya. Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Phil ya, itu kita betul itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan.
8: Sebelumnya memang pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil saat dikonfirmasi awak media, dirinya mengungkap bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam seperindik baru dan penetapan tersangka terhadap Gatot Heru Hernanda. Sebelumnya memang KPK telah mengungkap, telah menerbitkan dua seperindik baru sebagai pengembangan dari operasi tangkap tangan yang berlangsung di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mencermati fakta-fakta persidangan perkara pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil dan kawan-kawan, termasuk temuan majelis hakim mengenai dugaan aliran dana suap sekitar 91 miliar kepada sejumlah pejabat bea dan cukai. Salah satu seperindik tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan Gatot Heru Hernanda sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Gatot diduga menerima uang sebesar 3,2 miliar dari Blu-ray Cargo dalam kurun Juli 2025 hingga Januari 2026. Saat itu, dirinya menjabat sebagai Kasubdit Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai pada periode 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola pertambangan timah yang melibatkan mantan ketua ombudsman berinisial HS dengan agenda mendengarkan saksi. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
5: Isi tosida itu apa?
9: Disampaikan soal besaran tagihan PNBP dan meminta kepada ombudsman sebagai lembaga penyelenggara pelayanan publik untuk membuktikan ada maladministrasi gitu.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan gratifikasi tata kelola pertambangan timah dengan terdakwa mantan ketua ombudsman RI Eri Susanto. Dalam persidangan menghadirkan saksi konsultan PT Tosida Indonesia Lukman Pala Lanuang. Dalam kesaksiannya, Lukman mengatakan ada permintaan atau atensi dari terdakwa Heri Susanto terkait laporan PT Tosida Indonesia ke Ombudsman.
11: Apakah itu ada pembicaraan terkait atensi, ada atensi atau tidak terkait laporan pengaduan itu?
9: Ya ada atensi. Atensi waktu itu ya perkiraan sekitar 500-an Pak ya, 500 juta ya. Beliau ya secara berkelakar gitu, ada atensi tidak gitu yang terkait dengan itu ya.
10: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Heri Susanto mempertanyakan kepada saksi apakah ada yang melihat atau ada rekaman terkait permintaan dari penyerahan uang atau atensi kepada terdakwa Heri Susanto.
11: Ini permintaan dari siapa dulu nih?
9: Dari Pak Heri ya.
11: Terus?
9: Akhirnya kami memenuhi permintaan tersebut Pak.
11: Permintaan apa? Kapan? Di mana? Ada nggak yang menyaksikan permintaan itu?
9: Waktu itu di permintaan di ruangan ya.
11: Siapa yang menyaksikan ketika itu?
9: Kebetulan tidak ada, hanya berdua aja.
11: Saksi yang mengada-ngada. Ada nggak saksinya ketika itu bahwa permintaan atensi itu dari terdakwa?
9: Ya, tidak ada yang menyaksikan.
11: Tidak ada yang menyaksikan.

0: miliar dolar Amerika Serikat. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi langsung dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta. Lena.
1: Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok, Jauhari Oratmangun, membawa sebanyak 30 pelaku usaha dan investor dari Tiongkok ke Indonesia dan melakukan pertemuan bisnis dengan pelaku usaha di Indonesia. Pertemuan berlangsung di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta hari ini. Dubes Jauhari mengatakan pelaku usaha Tiongkok yang hadir mayoritas bergerak di bidang teknologi digital dan energi terbarukan, dua sektor yang investasinya sedang digenjot oleh pemerintah Indonesia. Dari forum bisnis ini, kata Dubes Jauhari, menghasilkan sejumlah kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
2: Dulu saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Nah, itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
1: Pada kesempatan tersebut, Dubes Indonesia untuk Tiongkok Jauhari Oratmangun juga menyampaikan kemajuan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok di sektor perdagangan dan investasi. Menurutnya, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok hingga bulan Juni tahun ini sudah mencapai 101 miliar dolar Amerika Serikat, di mana berdasarkan data dari Kepabeanan Tiongkok, Indonesia membukukan surplus sebesar 5,6 miliar dolar. Sementara itu, nilai investasi dari Tiongkok ke Indonesia hingga bulan Juni sudah mendekati 10 miliar dolar. Dubes Jauhari optimis nilai perdagangan maupun investasi Tiongkok ke Indonesia akan semakin meningkat seiring semakin kuatnya hubungan bilateral kedua negara setelah Indonesia ikut menandatangani didirikannya Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai, Tiongkok pada 16 Juli kemarin. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU membahas perlindungan konten penyiaran dalam pertemuan Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta. Ada Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Asia Pacific Broadcasting Union atau ABU menggelar Intellectual Property and Legal Committee Meeting di gedung RRI Jakarta pada hari ini. Pertemuan yang diikuti oleh anggota penuh tambahan dan anggota asosiasi ABU itu membahas penguatan perlindungan konten di platform digital dan layanan streaming. ABU menilai perlindungan konten menjadi salah satu tantangan terbesar bagi industri penyiaran, terutama di tengah pesatnya perkembangan AI. Direktur Pemberitaan ABU, Indra Singh, juga menilai bahwa kebijakan penggunaan AI di ruang redaksi harus dilakukan secara seimbang agar dapat menjaga kepercayaan publik.
4: ABU has put together, well, internally AI policy.
5: ABU telah memiliki kebijakan internal mengenai AI. Kami juga memiliki situs web khusus untuk berbagi pengalaman dan belajar. Melalui Departemen Teknologi, kami terus memberikan dukungan kepada para anggota.
4: Over 220, we include some of the very big members who have taken the lead role.
3: Dalam kesempatan yang sama, Chairperson ABU IPLC Haruyuki Ichinohashi mengingatkan bahwa kemajuan AI juga memunculkan tantangan hukum baru, khususnya terkait hak cipta dan etika dalam penggunaan konten.
6: Sementara kami terus mencari pendekatan yang paling tepat, kami selalu berhati-hati dalam menggunakan AI secara tepat agar tidak kehilangan kepercayaan publik.
3: Melalui forum ini, para peserta membahas strategi perlindungan konten, mekanisme penegakan hak, serta upaya menjaga kreativitas, pendapatan, dan nilai konten orisinal agar tetap terlindungi di tengah perubahan lanskap media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Perindustrian meluncurkan program pemberdayaan industri kecil dan menengah atau IKM.

0: IKM Hijau sebagai upaya mempercepat transformasi IKM menuju industri hijau. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 secara resmi saya luncurkan.
2: Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita secara resmi meluncurkan program pemberdayaan IKM Hijau tahun 2026 di Jakarta hari ini. Menurutnya, program tersebut diharapkan dapat melahirkan IKM yang menerapkan aktivitas hijau dalam usahanya, sekaligus menjadi role model dan contoh praktik baik bagi IKM di berbagai daerah. Reni juga mengajak seluruh IKM di Indonesia untuk bergabung dalam program pemberdayaan IKM Hijau.
1: Dalam menghadapi perubahan tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa transformasi menuju industri hijau dapat diikuti seluruh pelaku industri termasuk IKM. Transformasi ini tidak boleh hanya menjadi peluang bagi industri berskala besar, tetapi juga harus dapat diakses oleh jutaan IKM di seluruh Indonesia melalui pendampingan, penguatan kapasitas, dan kolaborasi yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian Yedi Sabaryadi mengatakan, program pemberdayaan IKM Hijau memuat 29 aktivitas hijau yang menggambarkan praktik penerapan industri hijau pada IKM. Program tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap yang masing-masing berlangsung selama 3 hingga 4 bulan, mulai dari pembekalan prinsip hijau dan pendampingan penerapan aktivitas hijau hingga penyusunan laporan keberlanjutan sesuai karakteristik usaha masing-masing IKM.
3: Program pemberdayaan IKM Hijau dirancang sebagai program yang adaptif dan akan terus disempurnakan melalui masukan, evaluasi, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
2: Program pemberdayaan IKM Hijau disusun melalui kolaborasi Kementerian Perindustrian bersama OJK, Pusat Industri Hijau, Bappenas, Bank Indonesia, akademisi, peneliti, praktisi industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah juga membuka ruang kolaborasi dengan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, asosiasi industri, dunia usaha, lembaga pembiayaan, dan organisasi profesi agar program pemberdayaan IKM Hijau dapat lebih optimal dalam mendukung transformasi IKM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah mengungkapkan 6 warga negara Indonesia telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di Armenia hingga kini menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku. Sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Retno Madasari menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Berdasarkan komunikasi dari KBRI Kiev,
5: 6 WNI telah diamankan oleh aparat keamanan Armenia terkait penyelidikan kasus pembunuhan seorang WNI di negara tersebut. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamidah, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengungkapkan, hingga kini 4 WNI masih menjalani proses hukum sebagai terduga pelaku, sedangkan 2 lainnya telah dibebaskan. Henny mengatakan Indonesia telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran guna memastikan pemenuhan berbagai hak kekonsuleran sekaligus mendukung penanganan jenazah. Namun hingga saat ini belum ada kepastian kapan otoritas Armenia akan memberikan akses kekonsuleran tersebut maupun mengizinkan repatriasi jenazah.
4: Dan pihak keamanan setempat telah mengamankan 6 orang WNI yang diduga pelaku. Hanya 2 orang diantaranya sudah dilepaskan, sementara 4 orang WNI lainnya masih dalam proses penyidikan. KBRI Kiev juga telah menyampaikan nota diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Armenia untuk memperoleh akses kekonsuleran.
5: Henny menambahkan pihaknya akan melakukan komunikasi dengan keluarga korban menyampaikan perkembangan penanganan kasus.
4: Kita akan melakukan family engagement dengan keluarga korbannya. Karena kan untuk apa pemulangan jenazah ini masih kita tunggu, karena tentunya jenazah ini juga masih diperlukan oleh pihak otoritas tempat untuk penyelidikan awal.
5: Sebelumnya seorang WNI diduga menjadi korban pembunuhan di Yerevan, Armenia pada Rabu 15 Juli 2026. Hal itu ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Kiev dengan melakukan langkah penanganan dan koordinasi secara intensif dengan otoritas Armenia. Sementara beredar di media sosial seorang WNI yang tewas diduga dibunuh oleh rekan sesama WNI dan berasal dari Maros, Sulawesi Selatan serta bekerja di perusahaan teknologi dan informasi Armenia. Korban diduga menolak ikut serta menggelapkan uang perusahaan saat diajak oleh para terduga pelaku sebelum akhirnya ditemukan tewas di kamarnya.
4: Jadi sampai saat ini kita masih
5: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengan otoritas tempat. Tentunya juga kita akan terus.
0: Masih terkait informasi mancanegara, sebanyak 5 prajurit militer Thailand dilaporkan tewas, serta sejumlah warga mengalami luka-luka dalam serangan tembakan dan bom yang terjadi di Provinsi Naratiwat, Thailand. Otoritas keamanan Thailand tengah memburu para pelaku, di mana pengamanan tingkat tertinggi telah diperintahkan di wilayah tersebut dengan menginstruksikan semua pos pemeriksaan untuk tetap ekstra waspada. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI Sumatera Selatan menerjunkan pencari bakat khusus dalam kompetisi sepak bola usia dini atau grassroots U8 dan U9. Hairul Rizki melaporkan selengkapnya.
6: PSSI Sumatera Selatan menerjunkan tim pencarian bakat khusus dalam kompetisi sepak bola grassroots kelompok umur 8 dan juga 9 tahun. Langkah ini diambil guna memastikan tidak ada bibit unggul pesepak bola muda daerah yang terlewatkan. Sekretaris Umum Asprop PSSI Sumsel Syahril Musa mengatakan, turnamen yang diikuti 9 sekolah sepak bola terafiliasi resmi PSSI Sumsel ini tidak hanya difungsikan sebagai wadah bertanding, tetapi juga sebagai panggung pemantauan bakat secara langsung dan juga sistematis dari pinggir lapangan. Tim pencari bakat PSSI Sumsel bertugas memantau secara mendalam kemampuan teknis, visi bermain, hingga karakter bertanding para pemain muda dari seluruh SSB peserta.
7: Kita memperbanyak jam terbang anak-anak kita di tingkat 8-9 tahun SD itu yang ada di bawah naungan SSB yang tadi sudah sampaikan yang sudah terafiliasi. Siapa tahu nanti di antara adik-adik kita di beberapa tahun kemudian menjadi terpilih menjadi pemain nasional, bahkan juga nanti bisa kalau memang meningkat dia akan menjadi pemain Asia dan pemain daripada Eropa. Itu harapan kita seperti itu.
6: Ia menambahkan, agar bakat yang terpantau dapat berkembang maksimal, PSSI Sumsel juga mewajibkan setiap tim didampingi pelatih yang telah mengantongi lisensi resmi kepelatihan. Kualifikasi pelatih ini dinilai krusial agar metode latihan yang diterima pemain di tingkat SSB berjalan beriringan dengan pemantauan tim scouting. Sementara itu, pelatih SSB di Sumsel, Ricky Yakub, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap ajang yang dinilainya sangat krusial bagi pembinaan pemain muda tersebut. Lebih lanjut, Ricky berharap turnamen pembinaan seperti ini tidak berhenti sampai di tingkat daerah saja, melainkan dapat diselenggarakan secara berjenjang dan juga berkelanjutan.
8: Tapi ini momentum yang pas, yang penting untuk menanamkan fondasi sepak bola yang benar, dan terutama juga turnamen ini yang jelas untuk menambah pemahaman dasar mengenai taktik. Terus juga kegiatan seperti ini kan menjadi ruang yang sangat baik bagi anak-anak di Sumatera Selatan khususnya. Turnamen-turnamen seperti ini harusnya berjenjang ya. Berjenjang, jadi ada peluang-peluang untuk mereka lebih berkembang tidak hanya di tingkat daerah tapi juga ke tingkat nasional.
6: Dengan kombinasi perburuan bakat di lapangan dan standar pelatihan yang terarah, turnamen ini diharapkan dapat melahirkan generasi emas baru yang siap bersaing di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Hairul Rizki, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.

Iya, pendengar saat ini tidak terasa pukul 21.48 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat ini pendengar ya, hujan semakin deras di Polimax sekitarnya. Entah bagaimana di sekitar rumah Anda, pendengar, yang di daerah AB, Waena, dan Sentani bagaimana? Daerah Koya juga, apakah hujan juga? Sementara saat ini di Tasangka sekitarnya ya, hujan semakin deras. Bagi yang ingin istirahat, ini sangat cocok ya, dipakai untuk istirahat, tidur lelap di suasana malam yang semakin dingin. Ditemani sama Pro 1 RRI Jayapura, bersama saya Andrear dan malam hari ini. Yang pasti dengan lagu-lagu yang bernuansa slow, yang membuat suasana malam Anda semakin sadu.

0: Tidak ada cinta sehidup semati ya. Ya tidak tahu, hanya Romeo dan Juliet saja mungkin ya, cinta sehidup semati. Tapi entahlah ya, mungkin di luar sana, di dunia sana mungkin ada juga seperti itu. Oke, baik pendengar di mana saja berada, saat ini pukul 22 waktu Indonesia Timur, kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda ini ya pendengar, sebuah drama radio. Nanti juga akan dilanjut lagi dengan tembang-tembang hiburan malam hari. Tetap bersama kami di Prosatria Jayapura. Dan mini drama malam hari ini kita hadirkan Satu Rumah Dua Dukungan, merupakan produksi dari RRI Bovendigul. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: Nah, ini dia pertandingan yang ditunggu-tunggu. Dari awal saya udah yakin tim ini bakal melaju jauh.
1: Ih, Bapak yakin sekali, Pak. Padahal tim yang saya dukung juga nggak kalah bagus loh, Pak.
0: Ah, tim ibu tuh sering bagus di atas kertas saja.
1: Loh, jangan salah, Pak. Justru mereka yang tampil konsisten sejak babak kualifikasi.
0: Konsisten ya iya, tapi belum tentu kuat kalau tekanan tinggi.
1: Ya udah, lihat aja nanti.
0: Kalau tim saya menang, malam ini ibu buatkan bapak nasi goreng.
1: Boleh, tapi Pak, kalau tim ibu yang menang, bapak cuci piring besok pagi.
0: Wih, berat juga hukumannya, Bu.
1: Berani taruhan nggak?
0: Siap, siap.
1: Nah, gol kan, Pak? Ibu juga bilang apa?
0: Itu baru satu gol, Bu. Pertandingan tuh masih panjang.
1: Biasanya kalau udah unggul duluan, sulit untuk dikejar.
0: Jangan terlalu percaya diri, Bu.
1: Aduh, sepertinya ada yang mulai khawatir harus cuci piring.
0: Belum tentu. Nah, sekarang gimana?
1: Kan masih imbang, Pak. Belum menang juga, kan?
0: Tadi ibu sudah hampir selebrasi seperti juara, loh.
1: Iya kan, ibu lagi seneng.
0: Kadang kalau mendukung tim tuh, ibu selalu berlebihan.
1: Loh kok ibu? Justru bapak yang dari kemarin gak berhenti bicarain tim favorit bapak.
0: Lah, karena mereka memang pantas untuk dibicarain.
1: Itu kan menurut bapak aja.
0: Ya memang faktanya gitu.
1: Nah, itu dia. Bapak tuh selalu ngerasa paling benar.
0: Lah kok jadi saya?
1: Kalau ibu punya pendapat beda, selalu dianggap gak paham sepak bola.
0: Saya gak pernah bilang begitu kok.
1: Iya, memang gak bilang. Tapi sering mengingatkan. Vinicius.
0: Sebentar, Bu. Jadi selama ini ibu ngerasa gitu ya?
1: Iya, padahal ibu juga ngikutin pertandingan, ibu juga baca berita sepak bola.
0: Iya, saya kira kan cuma bercanda.
1: Ya awalnya bercanda, Pak. Tapi lama-lama kita ini seperti lomba cari siapa yang paling benar.
0: Ya mungkin saya yang terlalu bersemangat, Bu.
1: Iya, Pak. Sepertinya memang kita yang terlalu serius menanggapi pertandingan ini.
0: Ternyata seri, Bu.
1: Iya, berarti gak ada nih, Pak, yang menang taruhan.
0: Dan gak ada yang harus nyuci piring karena kalah.
1: Iya, tapi piring tetap harus dicuci.
0: Lah itu permasalahan sesungguhnya, Bu.
1: Gimana nih, Pak? Kita cuci piring barengan aja?
0: Yowes, ayo kita cuci sama-sama, Bu. Lebih enak kan kalau dikerjakan sama-sama.
1: Iya, bener. 2022. Sekarang ada 4 so. Bruno. Paquetá.
0: Harusnya tadi Argentina yang menang. Wasitnya itu kayaknya berat sebelah.
1: Justru Argentina yang diuntungkan, Pak. Kalau tadi gak dapat penalti, Brasil sudah menang.
0: Banyak pelanggaran loh, Bu. Ibu gak lihat toh. Tapi gak dikasih kartu sama wasit kan. Apalagi tadi pas itu tuh Casemiro sliding Messi itu.
1: Lah, kalau itu memang wasitnya sudah benar, Pak. Orang slidingnya kena bola kok.
0: Itu sudah jelas kena kaki Messi. Kok ngeyel?
1: Iya, Pak. Tapi kan kena bola juga.
0: Semoga ya, semoga ini nanti Brazil sama Argentina ketemu lagi. Biar ibu tahu, biar ibu sadar tim mana yang terbaik dan itu pasti Argentina.
1: Iya, Pak, semoga bisa ketemu lagi. Dan nanti pertandingannya Brazil yang menang 1-0. Neymar bakal cetak gol.
0: Ngawur aja, kayak peramal aja, Bu.
1: Pak, kalau kalah debat jangan marah-marah lah.
0: Siapa tuh yang marah, Bu? Ini loh sabunnya, bikin licin di tangan pas pegang wajan.
1: Alah, alasan aja. Hari ini pokoknya gantian bapak yang masak.
0: Loh kok gitu sih, Bu? Masakan ibu kan lebih enak.
1: Pokoknya yang bapak yang masak hari ini, titik.
0: Udah saya duga tadi, saya juga yang salah. Harusnya aku diam saja. Ini sudah bantu cuci piring, bantu lagi masak, malah bukan bantu, aku yang masak sendiri.
1: Udah cepet masak
0: nasi.

Iya, mendengar saat ini pukul 22 lewat 16 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih menikmati suasana malam ya bersama Persatu RJ Purwakarta Inspirasi dan Informasi. Oke, sementara bagi Anda yang saat ini sedang sibuk di depan komputer ya, mungkin masih banyak pekerjaan yang harus Anda kerjakan di rumah. Ya, dan enaknya sekarang ya, ada enak gak enaknya juga. Gak enaknya sekarang zaman efisiensi, semua anggaran dikurangi ya. Tapi enaknya juga katanya sekarang semua instansi mungkin sudah punya ini ya, program work from home, WFH. Cuma harinya beda-beda. Ada yang work from home hari Rabu, tapi ada juga yang work from home-nya itu WFH-nya tuh pada hari Jumat. Nah, kalau di RRI sendiri ya, WFH-nya hari Jumat itu dibagi ya. Ada yang tetap dinas di hari Jumat, tapi ada juga sebagian yang bekerja dari rumah. Tapi absen tetap ya, absen jalan. Kita kan pakai check lock ya atau fingerprint, jadi tetap saja semuanya harus bekerja ya. Semua tugas-tugasnya harus terselesaikan begitu. Oke, sementara bagi Anda pendengar yang saat ini sedang menikmati suasana santai bersama keluarga tercinta. Oke. Selamat malam juga ini buat Mas No ya. Gak pengajian Mas malam ini ya. Malam Jumat ini ya. Oke, selamat malam saja dan selamat

0: Iya, mendengar hujan semakin deras ya, malam semakin larut. Anda masih terus bersama kami di Pro Satelaji Purakan Inspirasi. Dan selanjutnya mendengar seperti biasa, kami akan hadirkan kurang dengar Anda lagu-lagu nostalgia mancanegara. Selamat malam dan tetap terus bersama kami di sini dan selamat mendengarkan, selamat bersantai, selamat beristirahat.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Iya pendengar pukul 23 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur ya. Kita masih punya banyak waktu untuk menghadirkan lagu-lagu bernuansa nostalgia. Pastinya pendengar sampai pukul 00 waktu Indonesia Timur, saya akan tetap menemani Anda dengan teman-teman nostalgia bagus-bagus. Yang tentu saja saya harapkan ada beberapa lagu yang menjadi favorit Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Yang akan beristirahat, selamat beristirahat. Sementara bagi anggota TNI Polri serta para security yang sedang bertugas, selamat bertugas. Semoga tetap fit, tetap sehat hingga usai tugasnya esok hari. Sementara bagi yang di jalan ya, selalu hati-hati karena habis hujan, jadi jalanan tentu masih basah dan licin, jadi Anda harus selalu berhati-hati dan waspada dalam perjalanan Anda. Lagu yang saat ini cukup lawas ya, tahun 70-an dari grup rock asal Jerman.

Ya, semakin dekat dengan akhir kebersamaan kita pendengar. Saat ini pukul 23.50 waktu Indonesia Timur. Are you lonesome tonight?

Ya, pendengar di mana saja yang berada, lagu ini nampaknya akan menjadi lagu terakhir ya pendengar di kebersamaan kita di malam hari ini. Saya Andre Ron juga nanti akan segera mundur dari pendengar Anda. Ini lagu dari Scarlet Rivers.

Pendengar program 1 di mana saja Anda berada. Sampai di sini kebersamaan kita menemani Anda dari pagi hingga malam hari ini. Akhirnya kami yang bertugas harus mohon diri dari pendengar Anda. Saya Andre Ardet mewakili kerabat kerja yang bertugas dari pagi hingga malam hari ini harus mohon diri dari pendengar Anda. Kita berpisah sementara untuk kembali berjumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura. Program 1 RRI Jayapura.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat pendengar yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali lewat renungan melalui Pro 1 RRI Jayapura. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat untuk beraktivitas di hari ini. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh dan keteladanan kepada kita semua. Beliau senantiasa berjuang untuk umatnya agar selamat di dunia dan di akhirat bisa masuk surga. Bahkan menjelang wafat pun beliau mengkhawatirkan umatnya. Maka semoga kita dimudahkan Allah untuk mengikuti beliau, menghidupkan sunnahnya, dan kelak mendapat syafaatnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kebahagiaan Dunia. Sahabat pendengar yang berbahagia, suatu hari Rasulullah bertemu dengan salah seorang sahabatnya yang kondisinya sangat memprihatinkan sehingga mengundang perhatian Rasul, sampai Rasul bertanya, "Mengapa kamu menjadi seperti ini?" Orang tersebut menjawab dengan penuh percaya diri bahwasannya dia menjadi seperti ini justru karena doanya. Doanya adalah, "Ya Allah, berilah saya kesengsaraan dunia dan jadikan kesengsaraan dunia sebagai indikator bahwa saya akan mendapat kebahagiaan akhirat." Mendengar jawaban itu, Rasulullah hanya bersabda, "Inginkah aku tunjukkan doa yang lebih baik dari itu?" Lalu dari peristiwa ini turunlah surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi

biasa. Sahabat pendengar yang berbahagia, doa Rabbana Atina merupakan doa yang paling mewarnai dan menjadi bagian urat nadi kehidupan kita. Kita minta diberikan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan akhirat. Menurut Ibnu Abbas, salah seorang ulama tafsir di kalangan sahabat pernah menyebutkan bahwa yang dimaksud kebahagiaan dunia itu ada 6, yaitu yang pertama, pasangan hidup yang soleh-soleha. Sahabat pendengar yang berbahagia, pasangan hidup yang terdapat dalam Al-Quran, dalam surat At-Tahrim disebutkan ada 3 macam pasangan, yaitu A. Tipe pasangan hidup Nabi Nuh. Nabi Nuh orang soleh. Beliau diberi umur hampir 1000 tahun dan hampir dari seluruh umurnya habis untuk dakwah. Tapi ternyata istrinya sendiri yang termasuk menentang dakwahnya. Ada tipe seperti ini, suami tidak pernah ketinggalan sholat, saum Senin Kamis, namun istrinya tidur saja. B. Seperti Fir'aun. Kita kenal Fir'aun simbol kedzaliman dan ketakaburan, pencetus kesombongan yaitu ilmu, kekayaan dan kekuasaan. 3 hal ini ada pada Fir'aun. Namun Fir'aun yang begitu zalim dan takaburnya, tipe ini adalah istrinya taat beribadah, namun sang suami jauh dari Allah. C. Keluarga Imran. Imran adalah orang soleh, punya istri soleh, punya anak Maryam orang soleh, dan cucu Nabi Isa juga soleh. Sebenarnya bukan hanya keluarga Imran saja, ada keluarga Rasulullah, keluarga Ibrahim, namun mereka semua Nabi, sedang Imran bukan Nabi. Bagi yang belum menikah, ada 4 kriteria pasangan hidup: ganteng atau cantik, pintar, kaya dan soleh. Namun setelah dicari tidak dapat 4 kriteria tersebut, yang penting adalah hidup dan soleh. Tentu harus klop antara doa dan ikhtiar mencari pasangan soleh. Jangan dicari di diskotek, di kafe dan lain-lain, tapi carilah di majelis taklim ataupun di majelis ilmu. 2. Anak yang jadi penyejuk hati. Anak bisa jadi surga dunia atau neraka dunia. Walau keluarga pas-pasan tapi anaknya soleh, maka dianggap oleh lingkungan sebagai keluarga yang sukses atau berhasil. 3. Lingkungan yang soleh. Kalau kita punya teman yang soleh, itu adalah kebahagiaan dunia. Tidak semua orang pintar, cerdas, arif dalam menghadapi persoalan. Tidak selamanya kecerdasan berbanding lurus dengan kebijaksanaan. Majelis ta'lim bukan hanya sekedar ilmu, tapi mencari teman-teman dan lingkungan yang soleh. Nabi bersabda, siapa yang duduk di majelis ta'lim dan niatnya ikhlas, maka malaikat akan memberi barokah kepada majelis itu, dan langkah yang dilakukan akan menjadi kifarah dosa-dosanya. Maka yang rumahnya jauh itu lebih bagus asal ikhlas. 4. Harta yang halal. Kalau yang menjadi paradigma kita atau tolak ukur kita itu harta yang banyak, hati-hati, kita cenderung menghalalkan segala cara karena demi banyak itu. Tapi kalau tolak ukur kita harta yang halal, insya Allah kita akan bekerja keras mencari yang halal. Syukur-syukur bisa banyak, sehingga bagaimanapun harta yang banyak itu akan memberikan kemudahan bagi kita dalam bertakarub kepada Allah. 5. Keinginan untuk memahami Islam dan mau mengamalkan. Ada keinginan, semangat untuk memahami Islam itu patut disyukuri, sebab tanpa keinginan yang kuat dan karunia Allah, kita tidak mungkin hadir di sini. Problem terbesar yang dihadapi umat Islam adalah banyak yang mengakui dirinya Muslim tapi tidak mau memahami Islam. Itu problem kita. 6. Umur yang barokah. Nabi bersabda, kalau kamu meninggal, kamu akan mendengar derap kaki orang yang mengantarkan kamu itu pulang, dan yang setia menemani adalah amal soleh. Makanya ukuran kebahagiaan dunia itu adalah bagaimana kita bisa mengisi hidup dengan kesolehan. Usia makin bertambah, kita juga makin soleh. Sahabat pendengar yang berbahagia, jadi ketika kita mengatakan, ya Allah, beri kami kebahagiaan dunia, 6 hal itulah

yang kita minta, pasangan hidup yang soleh-soleha, anak yang soleh, lingkungan yang soleh, harta yang halal, keinginan untuk memahami Islam atau ilmu yang bermanfaat, dan umur yang barokah. Semoga Allah yang Maha Melihat mengaruniakan kepada kita semua kerinduan ingin bisa ditatap oleh Allah, selalu merasa didengar oleh Allah, selalu merasa diperhatikan oleh Allah, selalu merasa Allah Maha Tahu isi hati kita. Tidak ada kenikmatan terbesar dalam hidup ini kecuali bagi orang yang sangat mengenal Allah, sangat merasakan kehadiran Allah dan puas dalam hidupnya, akan tenteram karena kekuasaan Allah menyelimuti segala-galanya, dan akan merasa tercukupi karena segala-galanya adalah milik Allah. Oleh karena itu, memiliki gelar, harta, kedudukan, pangkat dan jabatan, tapi bila tidak mengenal Allah, sebetulnya agak mubazirlah dalam hidup ini, karena amal pun akan diterima bila benar-benar ikhlas. Untuk mengenal Allah dengan baik, tentu kita butuh ilmu, dan mudah-mudahan perjumpaan-perjumpaan kita adalah bagian dari percikan ilmu dari Allah. Bila ada yang bertanya, wirid apa yang paling hebat di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah? Jawabnya adalah sholat. Karena sholat itu yang sangat lengkap, ada doa, sholawat, tasbih, dan lain-lain. Bahkan doanya juga diapit dua sujud. Jadi kalau ingin memperbaiki wirid-wirid yang paling dahsyat itu sholat. Selalu berusaha bagaimana kita memperbaiki sholat kita. Bacaannya harus kita pahami dengan baik, rukuk dan sujudnya juga diperbaiki. Kualitasnya jangan sampai kita terjebak untuk wirid dan zikir yang lain, tetapi pokoknya tidak sungguh-sungguh. Kita tidak merasa bersalah kalau sholatnya tidak khusyuk, wiridnya ribuan, sholawatnya ribuan, tapi sholatnya tidak baik. Nanti dikhawatirkan seperti pakai dasi bagus tapi tidak pakai celana atau sarung. Mudah-mudahan insya Allah perjumpaan-perjumpaan sederhana kita hasilnya tidak sesederhana perkataan kita. Sahabat pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhoi setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi

0: langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Jumat 24 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita di antaranya. Wakil Gubernur Papua ajak perkuat perlindungan anak menuju Indonesia Emas 2045. DPR Papua desak optimalisasi pelayanan dasar anak. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Warta Berita Fajar Papua, selengkapnya saya Sofia Mubefor. Kita awali berita pertama. Wakil Gubernur Papua ajak semua pihak perkuat perlindungan terhadap anak untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kita simak laporan Rizky Kurniawan.
2: Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat perlindungan terhadap anak. Upaya itu menjadi fondasi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Aryoko menyampaikan ajakan tersebut saat memimpin apel Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi Papua di halaman kantor Gubernur Papua kemarin. Wakil Gubernur menegaskan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Tanggung jawab itu tidak hanya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, keluarga menjadi pelindung pertama dan utama bagi anak. Peran itu harus diperkuat oleh sekolah, masyarakat, media, dunia usaha, serta pemerintah. Aryoko juga mengingatkan pentingnya melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan. Pelindungan itu mencakup ancaman di lingkungan sekitar maupun ruang digital.
3: Lindungi adalah kewajiban seluruh pihak untuk memastikan anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, perkawinan anak, perundungan baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Perlindungan anak tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi dan gotong royong seluruh elemen bangsa, dimulai dari keluarga sebagai pelindung pertama dan utama.
2: Apel Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Papua diikuti ratusan anak bersama orang tua dan guru. Sebelum apel, peserta mengikuti fun walk identity dari Gor Cendrawasih menuju kantor Gubernur Papua. Usai apel, anak-anak menuliskan harapan dan memasukkan dalam kotak harapan. Wakil Gubernur Papua juga melepas balon berisi ucapan selamat Hari Anak Nasional. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Saudara, DPR Papua siap menuntut optimalisasi pelayanan dasar anak yang terpenuhi yang dilakukan pemerintah daerah dalam momentum Hari Anak Nasional. Berikut kita simak laporan Aldi Kesaulia.
4: DPR Papua menegaskan komitmennya untuk terus memberikan perhatian penuh dan dukungan terhadap tumbuh kembang anak-anak di tanah Papua. Momentum Hari Anak Nasional ke-42 pada Kamis kemarin, pemerintah daerah harus memastikan pelayanan dasar bagi anak-anak agar dapat berjalan optimal. Langkah ini penting mengingat anak-anak merupakan tumpuan dan masa depan keluarga, tanah Papua, hingga bangsa Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Komisi 5 DPR Papua, Dina Laura Rumbia, kepada awak media.
5: Utama adalah terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan, ya, anak-anak kita banyak sekali yang ingin juga mendapatkan pendidikan yang baik, layak, misalnya mereka harus tamat SD, SMP, SMA, lalu kuliah, dan utama adalah mereka harus kembali dan mendapatkan pekerjaan. Tetapi hal yang mungkin paling mendasar adalah terkait dengan pendidikan. Banyak anak-anak yang orang tua tidak mampu, sehingga mereka kadang ingin untuk bisa mendapatkan pendidikan yang gratis, ya, ataupun bisa kuliah sampai selesai, ini juga menjadi kendala. Jadi saya sebagai Ketua Komisi 5, ya, kita terus minta dukungan pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap anak-anak kita di tanah Papua.
4: Selain pemenuhan hak dasar, DPR Papua juga menyoroti ancaman nyata maraknya peredaran narkotika yang mengintai generasi muda di Papua. Oleh sebab itu, untuk membendung ancaman tersebut, peran dan ketahanan keluarga dinilai sebagai benteng pertahanan utama, di mana pendidikan usia dini yang mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan kasih sayang dalam lingkungan keluarga menjadi pondasi penting agar anak terhindar dari perilaku negatif aktif.
5: Karena anak-anak kita mereka mulai dididik sejak dari usia dini, ya, bagaimana mengenal hal-hal yang baik itu bertumbuh dari keluarga. Dan keluarga adalah tempat di mana mengayomi, melindungi anak-anak ini supaya mereka bertumbuh dengan baik, dan yang utama mereka bisa mendapatkan pendidikan dan juga pelayanan kesehatan, dan juga mereka mendapatkan hak-hak anak sehingga anak-anak ini bisa bertumbuh, dan nantinya kita berharap mereka menjadi anak-anak yang punya masa depan yang baik sehingga kembali membangun tanah Papua khusus, dan juga mereka menjadi anak-anak bangsa yang nantinya akan membangun negara Indonesia ke depan dengan baik karena punya pengetahuan yang cukup atau intelektual dan kapasitas untuk terus juga bersaing.
4: DPR juga menghimbau seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi bersama secara sinergi demi menjamin seluruh hak hidup anak-anak Papua terpenuhi dengan baik. Nalik Saulia melaporkan.
1: Saudara dan pemirsa, sementara itu Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen juga mencanangkan gerakan Berlian atau Bersama Lindungi Anak sebagai upaya memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak anak di Provinsi Papua. Pencanangan yang dilakukan pada peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi Papua di kantor Gubernur Papua. Aryoko mengatakan setiap anak berhak tumbuh dalam lingkungan yang aman, terlindungi, didengar suaranya, serta memperoleh hak untuk berkembang secara optimal. Menurutnya anak Papua merupakan subjek pembangunan yang menentukan masa depan daerah. Melalui gerakan Berlian, pemerintah Provinsi Papua mengajak pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat berkolaborasi membangun lingkungan yang ramah anak hingga ke pelosok kampung. Aryoko menegaskan perlindungan anak harus menjadi komitmen bersama yang diwujudkan dalam setiap kebijakan dan pelayanan publik. Saudara Warta Berita Fajar Papua, Anda ikuti melalui Pro 1 RRI Jayapura. Anda bisa menyaksikan secara langsung di YouTube RRI Jayapura Official.
0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Saudara, sebanyak 15 orang anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA kelas 2 Jayapura di Kabupaten Kerom menerima pengurangan masa pidana atau PMP dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Sejumlah 1 orang anak binaan langsung bebas setelah memperoleh pengurangan masa pidana pada Hari Anak Nasional kategori 2. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan pada Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Papua, Bambang Hendra Setiawan mengatakan, pemberian pengurangan masa pidana bagi para anak ini merupakan bentuk apresiasi negara kepada anak binaan yang menunjukkan perubahan perilaku, menaati tata tertib, serta aktif mengikuti program pembinaan sebagai bagian dari upaya memberikan kesempatan kedua bagi mereka. Sementara itu, Kepala LPKA kelas 2 Jayapura, Sarlo Tahai, menjelaskan pengurangan masa pidana merupakan hak bagi anak binaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan substantif. Pemberian hak tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh anak binaan untuk terus menunjukkan perubahan positif selama menjalani proses pembinaan. Peringatan Hari Anak Nasional di LPKA kelas 2 Jayapura juga diisi dengan prosesi pembasuhan kaki oleh orang tua kepada anak binaan sebagai simbol penghormatan, permohonan maaf dan komitmen untuk memperbaiki diri. Dan melalui pembinaan yang berkelanjutan, pemenuhan hak serta dukungan keluarga dan masyarakat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berharap setiap anak binaan dapat kembali menjadi pribadi yang lebih dewasa, produktif dan siap berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Saudara dan pemirsa, pawai budaya diikuti ratusan siswa Taman Kanak-kanak menghiasi peringatan kegiatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Mimika. Kita simak laporan dari Mimika bersama Indriani Paryuri.
6: Sebanyak 78 taman kanak-kanak di Kabupaten Mimika mengikuti pawai budaya dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42 Kamis kemarin 23 Juli 2026. Ratusan anak mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia sebagai bentuk pengenalan keberagaman budaya sejak usia dini. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Anton Welerubun mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung program wajib belajar sejak pendidikan anak usia dini. Menurutnya, kurang lebih 78 PAUD ikut ambil bagian dalam pawai budaya tahun ini. Anton menegaskan, Dinas Pendidikan harus mendorong agar anak-anak PAUD dapat mengembangkan kreativitas dan karakter sebagai bekal untuk jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, pihaknya juga masih melakukan pendataan anak putus sekolah yang nantinya akan ditangani melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM setelah data selesai diverifikasi.
7: Dari 113 PAUD, tadi yang ikut ada 75 kalau tidak salah yang ikut memeriahkan hari anak yang ke-42. Ya, kita tahu semua bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten sudah menjanangkan wajib belajar 13 tahun. Nah, kami berharap dengan wajib belajar 13 tahun ini, ya, yang mana kita berusaha supaya anak-anak PAUD bisa mengembangkan mereka punya kognisi, kreativitas.
6: Sementara itu, Ketua Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia atau IGTKI Kabupaten Mimika, Antonita Manuhutu mengatakan, pawai budaya menjadi sarana memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia kepada anak-anak sekaligus menumbuhkan sikap saling menghargai sejak usia dini. Ia juga mengapresiasi antusiasme sekolah dan orang tua yang turut mensukseskan kegiatan tersebut. Peringati Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi Masa Depannya sebagai ajakan untuk bersama-sama memberikan perlindungan dan pendidikan terbaik bagi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Indriani Paruri melaporkan untuk RRI Jayapura.
1: Saudara serta pemirsa, BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 12 bersama pemerintah Provinsi Papua memperkuat sinergi untuk menjaga keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN di Tanah Papua melalui penguatan kepesertaan aktif, pembiayaan, dan kualitas pelayanan kesehatan. Deputi Direksi Wilayah 12 BPJS Kesehatan, Benyamin Saud mengatakan, cakupan kepesertaan JKN di Papua telah mencapai 100% atau 1.122.097 jiwa per 30 Juni 2026. Tantangan selanjutnya adalah memastikan seluruh peserta tetap aktif agar dapat mengakses layanan kesehatan saat dibutuhkan. Hingga Juni 2026, biaya pelayanan kesehatan di Papua mencapai 265,58 miliar rupiah, sementara penerimaan iuran sebesar 162,63 miliar rupiah dengan rasio klaim 163,30%. Kondisi tersebut mendorong perlunya kolaborasi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan

0: Gubernur Papua Aryoko Rumaropen menambahkan, pemerintah Provinsi Papua akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan kepesertaan aktif, memperluas sosialisasi mengenai reaktivasi peserta, serta memastikan dukungan anggaran program JKN tahun 2026 direalisasikan sesuai ketentuan. Saudara dan pemirsa, terakhir kita simak berita olahraga.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Dari dunia olahraga, Persipura Jayapura siapkan 30 pemain untuk mengarungi kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Kita simak laporan Aldi Kesalia.
2: Persipura Jayapura resmi memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026-2027 dengan menggelar latihan di Stadion Mandala Jayapura. Latihan tersebut dipimpin langsung pelatih kepala Andri Ramawi bersama Direktur Sepak Bola Angel Alfredo Vera yang diikuti mayoritas wajah lama yang memperkuat Persipura pada musim lalu. Direktur Sepak Bola Persipura Angel Alfredo Vera mengatakan latihan tersebut diikuti 23 pemain termasuk beberapa pemain yang masih menjalani proses seleksi. Dikatakan fokus utama tim saat ini adalah mencari pemain regulasi U19 lantaran kompetisi musim ini mewajibkan 2 pemain muda bermain penuh selama 90 menit dalam setiap pertandingan.
3: Ya, pemain lokal untuk sementara kita lagi mau fokus untuk cari pemain regulasi karena musim ini beda dari musim kemarin. Ada 2 pemain yang harus main 90 menit. Aku pikir itu sangat penting untuk tim karena kita walaupun kita mau pasang-pasang pemain yang lain, tidak bisa, dan mau tidak mau pemain regulasi harus main. Karena itu sangat penting kita fokus di situ untuk nanti tim tidak jadi punya kelemahan di situ. No?
2: Selain itu, Alfredo menilai Persipura memiliki pondasi tim yang cukup kuat lantaran sebagian besar pemain inti musim lalu masih dipertahankan. Menurutnya, skuad Mutiara Hitam hanya membutuhkan beberapa tambahan pemain untuk meningkatkan daya saing.
3: Aku pikir tim ini sudah punya base, no? Sudah punya banyak pemain dan sudah lama main di sama-sama. Musim kemarin hampir naik. Ya, mungkin tidak beruntung untuk bisa naik ke Liga 1 karena itu aku pikir tim sudah kuat untuk jadi kompetitif di Liga musim ini. Tidak harus banyak ruang. Bueno, mungkin kalau kita bicara waktu itu degradasi tim sudah waktu mulai tim sudah tidak. Yeah. Jelek, bukan jelek, tapi tidak dapat banyak poin di awal musim. Ya, itu bikin juga tim waktu mulai jadi bagus, tidak cukup karena juga bueno, ada banyak hal yang mungkin kita sudah tahu semuanya. No?
2: Sementara terkait komposisi skuad, Persipura menargetkan memiliki sekitar 30 pemain untuk tim inti, di mana beberapa pemain masih menjalani seleksi sebelum diputuskan masuk dalam skuad utama. Naldik Saulia melaporkan.
1: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
0: Dan saudara serta pemirsa, sekian penyampaian Warta Berita Fajar Papua. Anda dapat melihat kembali cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Saya Sofia Mnubefor mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Ya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua. Sudah kita ikuti bersama penyampaian warta berita Fajar Papua. Ya, dan tentunya untuk hari ini kita ada di hari Jumat ya, tepatnya hari Jumat, betul tidak ya? Oh, betul ya. Oke, di hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Ya, dan pastinya waktu terus berjalan dan tidak terasa kita sudah ya berada di penghujung-penghujung gitu ya. Kurang lebih sepekan lagi akan kita lewati. Berharap pastinya untuk Anda di hari ini yang sudah mulai mempersiapkan segala sesuatunya, kembali beraktivitas ya, yang mau ke sekolah, yang mau ke kampus, yang mau ke tempat bekerja, apakah Anda ASN sebagai aparatur sipil negara tingkat provinsi, kabupaten, kota, kemudian Anda yang adalah petugas TNI Polri, petugas kesehatan ya, buru-buru bangunan, yang mau ke pasar, yang mau jualan seperti itu, kios-kios kompleks atau yang di pasar-pasar tradisional ataupun pasar modern seperti itu ya. Semangat pagi saja untuk Anda semua, apapun bidang profesi kerja Anda. Satu hal tentunya ketika Anda bangun pagi, doa pagi, kemudian konsumsi air putih hangat 2 gelas pagi hari, kemudian barulah melakukan hal-hal yang lain begitu ya. Anda mau minum teh kah, kopi kah, atau apakah gitu ya. Ketika air putih itu sudah masuk dulu, lebih awal seperti itu akan sangat baik untuk membantu Anda terhidrasi dan aktivitas Anda di hari ini dengan penuh semangatnya. Anda bisa menjalaninya sampai tuntas pekerjaan Anda di hari ini. Tentunya bersama kami yang bertugas, saya Sofi, juga rekan Okto, mengucapkan selamat pagi untuk Anda semua. Ada yang ada di seluruh Indonesia, Tanah Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kerom, dan juga Sarmi, dan dimanapun Anda berada ya. Selamat pagi, semangat pagi, dan tentunya terus bersama Pro 1 RRI Jayapura. Beragam berita-berita teraktual akan terus kami hadirkan untuk Anda, tetapi juga tidak ketinggalan lagu-lagu hiburan pastinya. Oke, sarapan gimana? Sarapan pagi hari ini? Apa sarapannya? Oh, katanya semalam sempat karena nasinya masih ada, jadi pagi ini kita nasi goreng ya. Oke, apapun itu, semangat saja untuk menikmati sarapannya. Semangat juga yang mempersiapkan ibu rumah tangga, rekan remaja putri, atau yang kue-kue basah, kue kering ya, pokoknya untuk pagi hari ini apapun menunya dinikmati agar Anda bisa fokus bekerja, beraktivitas di sepanjang hari ini. Oke, pendengar, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, kembali menemani Anda dengan beberapa tembang-tembang hiburan ya. Dan tentunya untuk warta berita yang kami hadirkan, berita-berita daerah ya, baik itu pada pagi hari pukul 6 ataukah di pada pukul 15 atau jam 3 sore dan jam 7 malam atau jam 19 waktu Indonesia Timur. Anda bisa menyaksikan juga ya, yang mungkin tidak sempat mengikuti, Anda bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Oke, pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

0: Patroli. Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerui
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

pemuda bagi pelajar merupakan persatuan para pemuda Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi pelajar dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya bangsa Indonesia. Kini makna Sumpah Pemuda bagi pelajar menjadi wujud rasa bangga dan cinta.

0: ada 6 pos kak.
1: Oke. Okay.
0: Pos STM Kota Raja, pos Lingkaran KB Kota Jayapura, pos Gor Cendrawasi, pos Polres Sentani, Polres Army, dan Polres Kerong.
1: Oke, baik. Ada 6 pos ya buat petugas di lapangan, boleh update informasinya bersama kami di pagi hari ini. Tentunya kita maksimalkan waktu yang ada jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur dalam ruang patroli udara pagi hari ini. Oke, sambil menantikan pendengar laporan dari lapangan bersama petugas yang tengah standby di lapangan. Ya, pagi hari ini cuacanya hujan, tidak menentu juga. Nanti di beberapa wilayah hujan, di beberapa lokasi lainnya tidak hujan seperti itu. Tadi pagi saya sempat lewat Skylands itu, kalau tidak salah tadi pagi ada ketabrakan juga ya. Karena sempat lewat, kemudian ada rambu ataupun ditaruh sebagai pengingat untuk pejalan apa yang menggunakan kendaraan di pagi hari ini. Sebagai ingatan untuk kita semua, cuaca hujan, kemudian ketika Anda berkendara di jalan, sepeda motor kah atau mobil kah, apa sih yang harus diperhatikan menjadi poin penting untuk pendengar kita di pagi hari ini, silakan.
0: Iya baik kak, cuaca buruk, jadi tetap berkendara yang aman.
1: Oke. Okay.
0: Hati-hati di jalan, jangan utamakan kecepatan, tetapi utamakan keselamatan. Jalanan licin, tetap kendalikan gas, nyalakan lampu utama biar terlihat. Jaga jarak ekstra karena rem butuh waktu lebih lama. Jangan asal berteduh, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho besar karena rawan tumbang. Pilih menepi jika hujan terlalu lebat, badai petir. Cari tempat aman dan tunggu sampai reda.
1: Oke, baik, itu dia ya. Iya, karena semalam saya sempat lewat apa namanya berkendara di depan, di belakang tuh kalau sudah hujan kayak gini saya suka kalau ada rem-rem dadakan gitu saya suka langsung lihat ke belakang ya. Eh, tahu-tahu betul kejadian. Kasihan ada satu cewek akhirnya karena mungkin tidak fokus juga kendaraan di depan atau jarak amannya tidak terjaga dengan baik. Akhirnya jatuh juga karena slip tadi ya, hujan di sana sini ada genangan air. Sebagai ingatan untuk pendengar kita yang mau ditegaskan juga, ketika Anda berkendara di pagi hari ini atau mungkin ada operasi apa gitu yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Papua, silakan. Brigbo Caroline.
0: Iya baik kak, untuk sementara masih ada kegiatan bersama Bapenda dan Jasara Harja.
1: Oke.
0: Seperti kemarin pagi itu ada di PTC ya kak. Jadi masih tetap bersifat peneguran ya.
1: Oke.
0: Untuk para pengendara. Jadi untuk pembebasan denda pajak mungkin sudah tidak ada, tapi diskon pajak bagi yang bayar tepat waktu. Jadi ada diskon 15% bagi yang membayar pajaknya tepat waktu.
1: Oke.
0: Jadi mungkin bagi yang belum membayar pajak kendaraan, bisa langsung ke gerai-gerai Samsat terdekat kami. Ada di Bank Papua Wena, Bank Papua Entrop, Bank Papua Hamadi. Adapun bis yang parkir di Hyper Tanah Hitam, ada juga yang di Terminal Lama Entrop sebelum ke Purwali Kota. Ada juga Samsat Box di Jalan Percetakan dan ada Samsat Mall di dalam Mall Jayapura ya.
1: Lantai 1. Siap. Jadi pembebasan pajaknya ini sudah tidak berlaku lagi karena per 30 Juni begitu ya.
0: Iya,
1: yang ada adalah diskon yang diberikan buat Anda yang bayar pajaknya tepat waktu seperti itu ya. Jadi yang mau dapat diskon yuk bayar tepat waktu pajaknya seperti itu. Oke, buat petugas di lapangan boleh update informasinya bersama kami di pagi hari ini. Seperti apakah situasi arus lalu lintas di tempat Anda bertugas di 0967536386 ya pagi hari ini. Oke, sambil menantikan petugas yang akan update informasinya bersama kami, langsung dari studio ada Brigpol Caroline dan juga ada Melisa ya. Kok Melisa Gloria? Aduh, Melisa ini langsung tidak tahu di tempatnya langsung cari kaget-kaget gitu ya. Sudah adakah petugas yang mau update? Oke. Iya, kembali ditegaskan untuk pendengar kita hari ini apa namanya dengan cuaca yang ada, kemudian juga melengkapi kendaraan yang ada juga. Oke, kita sapa dulu petugas yang sudah bergabung. Boleh silakan langsung.
0: Patroli udara.
1: Halo, selamat pagi, Patroli Udara. Oke, baik. Nanti bisa dicoba kembali 0967 536 386 ya. Oke, anak sekolah sudah mulai masuk sekolah, yang kembali beraktivitas juga sudah kembali beraktivitas hari ini. Kita sapa dulu yang sudah bergabung. Patrolis kita boleh?
0: Patroli udara.
1: Halo, selamat pagi patroli udara.
2: Patroli udara.
1: Iya, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Selamat pagi. Kerja
1: juga sama Oke, baik.
2: Paul Shirley dari Pos SDSU Kota Raja.
1: Silakan.
2: Untuk situasi arus lalu lintas beberapa hari ini dari arah Kota Raja menuju ke Abepura dan sebaliknya terpantau ramai dan lancar. Untuk kegiatan masyarakat juga mulai ramai dan situasi pagi hari ini terpantau mendung.
1: Oke.
2: Dan kami mengimbau bagi pengendara roda 2 dan roda 4 untuk berhati-hati dan mengurangi kecepatan apabila sudah mendekati SDSU Kota Raja. Di sini banyak masyarakat yang menyeberang, juga ada anak sekolah yang menyeberang. Dan masih ditemukan juga pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, baik yang membonceng maupun yang dibonceng.
1: Oke.
2: Okay. Demikian dapat kami laporkan dari SBSD Kota Raja.
1: Terima kasih laporannya. Oke, terima kasih. Ada Kakak Sherly ya dari seputaran VIM ya. Biasa depan situ memang ramai sekali ya. Kendaraan
0: betul.
1: Ada yang parkir juga, menaikkan dan menurunkan anak-anak sekolahan juga seperti itu.
0: Yang keluar juga ya,
1: betul.
0: Dari asrama haji kan.
1: Oh iya, betul ya. Ya, jadi semuanya masih aman terkendali. Kita berharap situasi ini terus berjalan begitu ya. Kita sapa kembali petugas di lapangan.
0: Patroli udara.
1: Halo, selamat pagi. Iya, patroli udara. Oke, baik. Semoga nanti bisa kembali terhubung ya. Masih ada. Oke, halo, selamat pagi. Patroli udara. Oke, baik. Buat petugas di lapangan boleh ya update kembali bersama kami di 0967 536 386 untuk informasi update situasi terkini di jalan di tempat Anda bertugas ya. Oke, ada Kakak Sherly tadi sudah update informasinya bersama kita, dan tentunya berharap situasi aman terkendali ini terus terjalin begitu ya, terus ada, dan sesuatu yang tidak diinginkan, kecelakaan dan sebagainya, itu tidak terjadi seperti itu ya. Ya, buat petugas kami di lapangan 0967 536 386. Iya, kemudian mungkin ada titik-titik rawan kah dari pihak lantas sendiri yang menjadi poin kepada pendengar kita di kota Jayapura khususnya seperti itu. Ada daerah-daerah rawan kecelakaan kah atau
0: kami tetap mengingatkan saja karena semua tempat ramai.
1: Oke. Okay.
0: Terutama kalau pagi ini mungkin daerah yang ada sekolahnya ya. Dok 5 di Kristus Raja.
1: Oke.
0: Okay. SMP 1 Yapis, Yapis Dok 5 atas. Itu banyak sekali anak SD, SMP kalau pagi kan tidak semua diantar orang tua, mungkin sebagian naik taksi.
1: Okay.
0: Mau menyeberang, mungkin laju kendaraannya bisa diperlambat untuk lebih mengutamakan yang menyeberang ya.
1: Okay.
0: Karena pagi memang semua buru-buru ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi jika ingin sampai dengan selamat, sampai di tujuan tanpa buru-buru, harusnya berangkatnya lebih awal.
1: Oke, itu dia ya.
0: Iya.
1: Oke, kita update kembali yang sudah bergabung bersama kita di studio. Selamat pagi. Oke, baik. Nanti bisa dicoba kembali ya untuk petugas di lapangan. Boleh update informasinya kembali bersama kami di pagi hari ini ya. Ada informasi tambahan mungkin, catatan penting, silakan.
3: Ya, disampaikan kepada masyarakat pendengar RRI dimanapun berada, tidak henti-hentinya kami menghimbau berkaitan dengan keselamatan dalam berlalu lintas.
1: Yeah.
3: Dimulai dari yang paling dini, yaitu saat berkendara menggunakan roda 2 agar selalu menggunakan helm, dan mengendarai roda 4 selalu mengenakan sabuk pengaman. Karena kejadian lantas semuanya pasti diawali dengan dilakukannya pelanggaran.
1: Okay.
3: Jadi mari bersama-sama kita membangun kesadaran dalam diri sendiri untuk menaati aturan yang berlaku demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara di jalan, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain.
1: Oke, baik, itu dia ya, ingatan ini terus dan terus disampaikan begitu ya. Ya, karena hal yang sudah kita tahu saja masih kita langgar, kita tahu itu tidak boleh dan terus dilanggar. Makanya kenapa dari lantas sendiri hadir dan terus mengingatkan, siapa tahu Anda lupa begitu ya. Oke, 0967 536 386 boleh disapa, silahkan.
0: Patroli udara.
1: Halo patroli udara. Selamat pagi.
0: Silakan laporannya.
4: Bekerja bergetar terlaporkan.
1: Oke, silakan Pak.
4: Saya Bribda Rizky Pratama Putra akan melaporkan situasi arus lalu lintas pagi ini tepatnya di Jalan Trans Papua, tepatnya di pertigaan Swakarsa Luar. Untuk situasi arus lalu lintas pagi hari ini berjalan dengan landai dan lancar. Begitu pula dengan kegiatan masyarakat berjalan dengan landai dan lancar. Cuaca pagi ini cerah. Terakhir kami himbau kepada masyarakat agar selalu berhati-hati dalam menggunakan roda 2 maupun lebih, agar selalu hati-hati dalam berkendara. Demikian yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Selamat pagi, bergetar terlaporkan.
1: Oke, baik, terima kasih untuk laporannya dari Kabupaten Kerom ya.
0: Iya,
1: Kak. Oke, yang lain boleh ya update informasinya juga bersama kami dari Kabupaten Jayapura Kak, atau dari Kota Jayapura ya. Boleh update informasinya bersama kami. Ya, kemarin saya sempat lihat di media sosial juga ya, ada satu kendaraan karena mogok atau karena apa entahlah, tapi parkirnya tuh bahkan bukan di samping sekali tapi mau hampir di tengah jalan kayak gitu ya. Baru ada yang foto sekarang kan segala sesuatu langsung naik di medsos begitu ya. Waduh, ini plat merah lagi terus parkir kayak gini, coba di pinggir kayak atau seperti apa. Sebenarnya aturan ketika kendaraan saya mogok nih tiba-tiba ada di tengah jalan, aturannya sudah saya parkir begitu saja kayak atau seperti apa nih?
0: Sebenarnya harus menepi ya ke samping. Mungkin kalau tidak bisa dibawa sendiri butuh bantuan, bisa minta bantuan di sekitar situ masyarakat atau mungkin bisa telepon teman, ada yang datang untuk bantu gitu ya Kak. Terus ini kita juga tidak bisa menahan jari-jarinya orang lain ya, untuk tidak memposting atau mungkin buat video, foto seperti itu ya Kak. Jadi ini sekarang zaman sudah canggih. Netizen ini sudah ya seperti itu ya Kak yang kita
1: luar biasa.
0: Ya, hal yang tidak perlu kadang dijadikan bahan untuk jadi perbincangan ya. Jadi mungkin bagi siapapun itu yang kendaranya mogok atau mungkin tiba-tiba menghalangi jalan umum, alangkah baiknya bisa menepi dulu ke pinggir, jangan parkir untuk membuat kendaraan lain akhirnya macet di belakang ya, atau jadinya tidak mau lewat. Ini kok kendaranya pele ya di tengah jalan, padahal mungkin aku kasihan ya.
1: Oke, baik, itu dia ya. Jadi sebenarnya menyangkut kepada kesadaran diri juga ya, karena ketika tahu aturan lalu lintas seperti itu, kalau kendaraan Anda tiba-tiba terjadi sesuatu di jalan, apalagi karena kita belajar juga seperti yang di ring road itu ya, yang mohon maaf yang sampai terjadi kecelakaan akibat truk yang diparkir tanpa ada menyalakan lampu apa tuh ya, karena daerah situ memang gelap sekali, akhirnya memakan korban jiwa ada beberapa kalau tidak salah. Ini menjadi perhatian juga ya, karena memang kalau kendaraan kayak gitu ada masyarakat minta tolong saja begitu ya, karena kalau diam-diam ya sudah sampai di situlah begitu ya.
0: Kadang juga pengendara lain ini tidak kontrol ya, mungkin mabuk bawa kendaraan, laju kecepatannya terlalu tinggi. Jadi jangan mabuk sambil bawa kendaraan, karena membuat fokus hilang dan nyawa juga menjadi taruhannya. Patuhi batas kecepatan, kontrol gas, karena jalan raya bukan sirkuit. Menyalakan lampu biar terlihat jelas oleh pengendara lain. Jadi kalaupun jalanan itu gelap tapi kita punya lampu kendaraan nyala, mungkin kita bisa sangat terbantu ya. Tapi kalau sudah jalanan gelap terus kita tidak menyalakan lampu juga membahayakan diri kita sendiri.
1: Oke, baik. Kita sapa kembali yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi patroli udara.
5: Selamat pagi patroli udara.
1: Iya, silakan Pak, laporannya dari mana?
5: Selamat pagi, salam presisi, bekerja, bergetar, terlaporkan.
1: Silakan.
5: Ingin melaporkan dengan saya Brigpol Eko Saputra dari Kosarmi. Izin melaporkan untuk situasi arus lalin di Jalan Impres Kelapa 1, tepatnya dekat Pelantas, terpantau ramai lancar. Lihat masyarakat juga mulai ramai aktivitas, mulai dari orang tua mengantar anak ke sekolah. Kami menghimbau kepada para pengendara roda 2, roda 4, dan roda 6 agar tetap tertib berlalu lintas. Demikian dari kami. Salam pekerja
3: bergetar
1: terlapor. Oke, baik. Dari Kerom, dari Sarmi sudah ya update informasinya bersama kami. Dan mohon maaf juga buat petugas di lapangan yang mungkin sudah standby sejak tadi begitu ya. Dari setengah tujuan seperti itu sudah telpon-telpon, ini patroli udara ada atau tidak begitu ya. Patroli udaranya hadir seperti itu. Tapi kami mohon maaf untuk sedikit keterlambatan waktu ya buat petugas di lapangan juga, yang sebenarnya mau update juga informasinya, tetapi karena keterbatasan waktu tadi kami mulai patroli udaranya agak sedikit telat seperti itu ya. Oke. Dan kalau masih ada satu penelpon ataupun satu laporan petugas di lapangan boleh ya, sebelum kita tutup ruang patroli udara di pagi hari ini. Oke, dan saya ke Brigpol Karolin lebih dulu. Apa yang mau disampaikan terakhir nih untuk pendengar kita?
0: Iya Kak, ini ada satu pesan. Sahabat lantas tetap waspada di jalur malam.
1: Oke.
0: Karena di ujung jalan yang sunyi ada hati yang selalu mendoakan dan menanti kepulanganmu dengan utuh. Di tengah rawannya gangguan kamtipmas dan kejahatan jalanan, begal dan lain-lain. Di saat ini mari lebih peduli pada keselamatan diri, hindari rute sepi dan minim penerangan, jangan berkendara sendirian jika larut malam. Tetap fokus saat berkendara, jangan lengah, jangan bermain handphone di atas kendaraan, jangan mabuk sambil menyetir. Tetap berhati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan.
1: Oke.
0: Karena keluarga menunggu di rumah.
1: Oke, baik, luar biasa. Silakan Brigpol Gloria ya, silakan.
3: Kunci keselamatan di jalan itu hanya satu, Kak, sabar. Sabar di jalan raya, klakson bukan solusi yang utama. Sabar, kejar waktu boleh, tapi jangan nyerobot hak pengguna jalan lain. Lelah juga bukan alasan untuk kita tidak sabar di jalan raya, karena tertib adalah kewajiban.
1: Oke. Oke, singkat padat jelas begitu ya. Jadi sabar-sabar itu subur begitu ya. Sabar itu subur. Jadi ya sabar-sabar pasti nanti ujung-ujungnya tuh bagus begitu ya. Kalau tidak sabar-sabar nanti ujungnya ya jadi tidak bagus. Segala sesuatu yang terjadi, kecelakaan dan sebagainya, pasti ada pelanggaran seperti itu ya. Kemudian diingatkan kembali juga tadi dengan cuaca yang ada saat ini Kota Jayapura dan sekitarnya yang hujan tiba-tiba panas dan sebagainya. Menjadi ingatan untuk kita semua tadi ketika mabuk bukan berarti tambah keren kalau gas-gas gitu ya, kurangi kecepatan dan alangkah baiknya tidak usah berkendara saja di rumah saja seperti itu. Oke, kami bertiga bersama berempat ya bersama teknik untuk pagi hari ini, kami pamit dari ruang dengar Anda dalam ruang patroli udara. Brigpol Karolin, terima kasih banyak waktunya pagi hari ini.
0: Sama-sama Kak, terima kasih
1: juga. Oke, Gloria, terima kasih banyak.
3: Terima kasih Kak.
1: Iya, dan buat seluruh pendengar dan petugas di lapangan, terima kasih yang sudah update informasinya, yang belum sempat mohon maaf juga yang sudah mau update tetapi karena sibuk di jalanan juga dan kami terlambat masuk dalam ruang patroli udara di pagi hari ini. Semoga di waktu yang akan datang kita bisa update informasi terkini untuk semua pendengar kami. Kami selesaikan sudah ruang patroli udara di pagi hari ini. Selamat pagi. Kita jelang pukul 7 Warta Berita Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: DPR Kementerian Pertanian memastikan pasokan meat bone meal atau MBM sebagai bahan baku pakan ternak nasional tetap aman. Meski pemerintah memusnahkan ratusan ton MBM asal Brasil yang mengandung porsin untuk memperketat pengawasan terhadap produk impor. Alfred Sutar melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah memastikan pemusnahan 312 ton meat bone meal atau MBM asal Brazil yang mengandung porsin tidak akan mengganggu kebutuhan bahan baku pakan ternak di dalam negeri. Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Kementan Agung Suganda saat konferensi pers usai pemusnahan MBM di fasilitas PT Prasada Pamuna Limbah Industri atau PPLI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Agung, kebutuhan MBM nasional masih dapat dipenuhi karena Indonesia memiliki negara pemasok maupun unit usaha lain yang tetap memenuhi persyaratan ekspor ke Indonesia.
2: Tentu kita juga sudah menghitung karena kebutuhan MBM untuk bahan baku pakan ini tidak begitu besar sebetulnya. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran kekurangan MBM sebagai bahan tambahan untuk bahan baku pakan. Jadi kami pastikan.
1: Usai memastikan ketersediaan pasokan, Agung juga menjelaskan Kementerian Pertanian telah memperketat pengawasan impor MBM dengan mencabut persetujuan satu unit usaha asal Brazil, membekukan sementara 4 unit usaha lainnya, serta meminta seluruh 11 negara pemasok menyertakan hasil uji PCR selain health certificate. Sementara itu, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Qadir Kardi menegaskan pemusnahan dilakukan agar produk yang tidak memenuhi persyaratan tidak beredar di masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan pemasokan produk ke Indonesia.
3: Ya, ini kan saya baru ngecek data ini, ditemukan ini. Saya berharap setelah ini teman-teman eksportir, kita saling menjaga. Jangan paksa kami untuk bertindak tegas. Intinya gitu lah. Mari kita saling menjaga. Kami menjalankan aturan, teman-teman eksportir maupun importir ya. Importir ya taat aturan aja. Kan jelas MBM ini kesepakatan dua negara. Brasil dan Indonesia tidak boleh ada kandung porsin. Jelas di aturan dalam negeri juga diatur tidak boleh ada kandung porsin. Karena ini diatur.
1: Sebelumnya, Badan Karantina Indonesia memusnahkan 312 ton MBM asal Brazil senilai sekitar 2,4 miliar rupiah setelah hasil pengujian laboratorium menunjukkan produk tersebut mengandung porsin, meski negatif terhadap penyakit mulut dan kuku maupun salmonella. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan kasus korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan sejumlah saksi. Muhammad Isnen Soanda menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Para saksi mengetahui bahwa sebagian dari dana di rekening AIS ini digunakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris PT Tebo Indah Liu Raymond. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah tahun 2024 hingga kini dan Teguh selaku tim legal PT Tebo Indah. Dalam persidangan, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho menanyakan kepada saksi Dadang dan Teguh terkait adanya aliran dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya.
6: Bahwa ada 126 miliar dana dari Tebo Indah yang mengalir pada PT AIS dan sebagian digunakan tidak sesuai peruntukan dan untuk kepentingan pribadi. Mohon izin yang mulia agar dipertimbangkan karena ini pemulihan aset, kalau ada kerugian negara dan uang pengganti agar dipertimbangkan untuk dilakukan penyitaan.
5: Kedua saksi mengaku tidak mengetahui adanya aliran dana Tebo Indah yang digunakan pemilik PT Tebo Indah yang baru. Sementara itu, saksi Dadang Mulyana menyatakan manajemen baru PT Tebo Indah justru menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya alias fiktif yang digunakan manajemen PT Tebo Indah yang lama.
7: Pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya Di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar, itu ada juga.
8: Ada, jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
9: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Handoko Limahu dan Liu Raymond telah melakukan korupsi secara bersama-sama dengan 6 pejabat LPEI. Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat dengan pasal 603 atau pasal 604 junto pasal 20 huruf C KUHP Nasional junto pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hadapi kekeringan, BPBD Kota Semarang menyiapkan 900 ribu liter air bersih. Berikut laporan Rahma Purwanto, RRI Semarang.
10: Kami ini ya masih menyediakan atau masih ada.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang bersiap menghadapi dampak musim kemarau, yakni kekeringan yang akan terjadi di beberapa titik. Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pucio Martanto menerangkan upaya mitigasi guna menghadapi musim kemarau dan dampak kekeringan telah dilakukan. Ia menyebut BPBD telah menyiapkan 900 ribu air bersih atau setara dengan 100 tangki air bersih. Air bersih ini akan didistribusikan ke wilayah yang mengalami kekeringan dan tidak masuk dalam jangkauan PDAM. Yang menjelaskan air bersih yang telah disiapkan oleh BPBD diprediksi dapat mencukupi kebutuhan air bersih warga hingga 3 bulan ke depan atau sampai Oktober. Selain menyiapkan air bersih, pihaknya juga menjalin kerjasama dengan pihak ketiga melalui program CSR perusahaan untuk menyiapkan air bersih bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Kami ini ya masih menyediakan atau masih ada stok itu kurang lebih 900 ribu liter air bersih, ya itu yang siap untuk didistribusikan. Nah, penggunaan yang kemarin sudah kita salurkan itu jumlahnya mungkin masih sedikit ya, karena masih di kisaran sekitar baru 7 tangki air bersih dari kurang lebih nanti 100 tangki air bersih. Ini baru dari dana APBD yang ada di BPBD Kota Semarang. Ini semuanya sudah siap.
11: Wali Kota Semarang Agustina Wulujung meminta PDAM bermanuver supaya penyaluran air bersih ke masyarakat dapat terpenuhi. Bila ada terdeteksi gangguan, PDAM bisa bergerak cepat mengirimkan air bersih lewat truk tangki ke area terdampak. Ia juga memastikan pasokan air bersih ke daerah yang terdampak kekeringan yang selama ini belum masuk jangkauan PDAM Tirta Modal.
12: Kita sedang membuat skema ini bentar lagi supaya ada bantuan-bantuan tangki air yang tidak ada saluran yang pakai air. Ada perumahan-perumahan yang titik-titiknya itu tidak terjangkau oleh jaringan PDAM. Saya sudah minta dibuatkan skema. Bentar lagi kita akan masuk ke kemarau. Nah, kalau itu kalau nggak ada jaringan pipa kan orang yang bangun, yang bisa adalah kita mengirim air ke titik-titik itu.
11: Sementara itu, prediksi puncak kekeringan sesuai dengan data dari BMKG yakni pada akhir Agustus hingga September. Meski demikian, pada Juli ini fenomena kekeringan sudah mulai terlihat. Meski demikian, sudah ada beberapa kelurahan yang dulunya masuk dalam wilayah rawan kekeringan, tetapi sekarang sudah jauh berkurang berkat program PAMSIMAS. Rama Puanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: OJK Sulawesi Tenggara mengapresiasi 60 ribu lebih rekening simpanan pelajar melalui gerakan Kejar di Kendari sekaligus mendorong kebiasaan menabung dan pengelolaan keuangan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir dari Kendari.
13: Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka.
14: Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, mengapresiasi capaian pemerintah Kota Kendari dalam memperluas akses keuangan pelajar melalui program simpanan pelajar dalam gerakan satu rekening satu pelajar yang hingga kini telah mencapai 60 ribu rekening. Menurut Bismi, kebiasaan menabung perlu ditanamkan sejak dini agar pelajar memiliki kemampuan mengelola keuangan. Ia juga mendorong orang tua dan sekolah mendampingi anak-anak membiasakan diri menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung.
13: Jadi harapannya, jadi program simpel ini adalah merubah kebiasaan. Jadi mengajarkan para siswa itu agar belajar dan tahu bagaimana cara menabung. Untuk apa? Tentunya mereka untuk bisa mempersiapkan masa depan, untuk bisa memenuhi cita-cita harapan mereka. Nah, itu bisa diinisiasi jika kita sudah belajar mulai menabung di hari ini.
14: Sementara itu, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengatakan, program Kejar menjadi upaya untuk membangun kebiasaan mengelola keuangan sejak dini. Menurutnya, kepemilikan rekening tabungan tidak hanya menjadi sarana menyimpan uang, tetapi juga membantu membentuk karakter pelajar agar terbiasa hidup hemat, disiplin, dan bertanggung jawab dalam mengambil keputusan keuangan. Dirinya berharap budaya menabung dapat terus diterapkan di lingkungan keluarga maupun sekolah sehingga mampu mengurangi perilaku konsumtif dan menjadi bagian dari pola hidup sehari-hari.
15: Yang mana ini program yang sangat luar biasa karena seiring perkembangan zaman memang dibutuhkan sistem yang kita mengajarkan anak-anak sejak dini untuk dalam hal menabung. Itu juga membuat suatu budaya yang mudah-mudahan ini tidak terhenti sampai di sini, dengan harapan penerus-penerus yang akan lahir juga harus mengikuti ini.
14: Program Simpel melalui Gerakan Kejar yang diluncurkan pemerintah Kota Kendari menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026. Program tersebut terlaksana melalui kolaborasi Pemkot Kendari, OJK, Bank Indonesia, LPS, Bank Sultra, BPR Bahtera Mas, Kementerian Agama, serta pihak sekolah dan pendidik. Siska berharap dengan perluasan kepemilikan rekening bagi pelajar SD dan SMP, program ini dapat memperkuat literasi dan inklusi keuangan sekaligus membentuk generasi muda yang lebih bijak dalam mengelola keuangan. Dari Kendari, Ferry Musyafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan roda pemerintahan Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan, meski bupatinya menjalani proses hukum. Pasalnya, Gubernur NTB telah menyerahkan radiogram Kemendagri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Ada untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati. Muhammad Halwi melaporkan dari RRI Mataram.
16: Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah menyerahkan kepada Ibu Wabu radiogram dari Menteri Dalam Negeri.
17: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal telah menyerahkan radiogram Kementerian Dalam Negeri kepada Wakil Bupati Hajah Nurul Adha sebagai dasar menjalankan tugas dan wewenang Bupati Lombok Barat. Penyerahan radiogram dilakukan setelah Bupati Lombok Barat

0: melaksanakan dulu, khususnya di periode saat ini di mana periode yang krusial untuk sedang penyusunan APBD. Sampai jadi itu saja. Sampai ada ya, arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, nanti akan disampaikan melalui saya selaku perpanjangan tangan. Jadi ini bukan PLT, karena untuk PLT itu sesuai aturannya itu harus statusnya terdakwa. Jadi ini untuk mengisi kekosongan saja.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Barat Hajah Nurul Adha menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan pemerintah pusat. Ia menegaskan, fokus utamanya adalah memastikan birokrasi tetap berjalan normal dan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Agenda pertama yang akan dilakukan yaitu mengumpulkan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi serta membangun kembali kepercayaan publik terhadap birokrasi.
2: Yang jelas besok saya sudah membuat agenda bersama PJ Sekda dan juga Asisten 3. Kami mengumpulkan seluruh OPD untuk membangun semangat bersama-sama ya. Saya kira dengan kebersamaan ini kita bisa melalui badai ini ya, untuk mengembalikan kepercayaan publik, menjalankan birokrasi dengan baik. Itu pesan Pak Gub tadi.
1: Nurul Adha menegaskan, di tengah situasi yang dihadapi pemerintah Kabupaten Lombok Barat, seluruh aparatur sipil negara diminta tetap bekerja profesional demi menjaga stabilitas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati Belitung menelusuri penyebab kelangkaan BBM dan antrean yang mengular di Kabupaten Belitung. Selengkapnya dilaporkan Arif Juliantoro dari Belitung.
4: Ya, sebetulnya terkait masalah antrian bukan hanya di tempat kita untuk diketahui. Di banyak daerah juga sama kondisinya seperti kita di sini. Hanya ini pun sebetulnya terjadinya hanya trust saja ya.
5: Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat turun langsung melakukan inspeksi mendadak sidak ke sejumlah SPBU di Kabupaten Belitung untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak.
6: Hal ini juga sekaligus menelusuri penyebab antrian kendaraan yang sempat mengular dalam beberapa hari terakhir. Joni mengatakan hasil pemantauan menunjukkan stok BBM di Belitung dalam kondisi mencukupi. Menurutnya antrian yang terjadi bukan disebabkan kekurangan pasokan, melainkan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM beberapa waktu lalu yang memunculkan kepanikan masyarakat. Ia menjelaskan distribusi BBM ke Belitung terus berjalan secara rutin dengan kapasitas tangki penyimpanan sekitar 1000 kiloliter. Stok yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama sekitar 4,5 hari. Meski demikian, pemerintah daerah menemukan adanya indikasi anomali dalam pola pembelian BBM. Dugaan penggunaan barcode secara berulang oleh kendaraan tertentu akan ditelusuri bersama Pertamina dan aparat kepolisian.
4: Kita ketahui memang di tangki kita petrol itu hanya 1000, artinya kebutuhan untuk 4,5 hari ya. Tapi continuous tuh kapal itu datang ya. Nah, terkait masalah antrian seperti gini, memang ini kelihatan ada anomali ya. Dari Pak Kapolres juga tadi mungkin sudah ada tahapan lah nanti mungkin yang akan beliau lakukan ya, di mana antrian itu khususnya yang memiliki barcode itu kadang-kadang berulang-ulang. Nah, itu yang akan di tracking nanti.
6: Sementara itu, salah seorang warga yang mengantri di SPBU Air Merbau, Juju, mengaku memilih membeli BBM di SPBU karena harganya lebih murah dibandingkan di tingkat pengecer.
7: Karena kalau di SPBU itu lebih murah. Mungkin kalau kita di eceran tuh kayak kepepet aja gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kita bukan ngedukung gimana eceran. Tapi kalau eceran tuh bisa untuk kayak anak-anak sekolah, di pelosok-pelosok, adanya eceran tuh bisa apa ya? Lebih mudah aja bu sebenarnya. Kalau terakhir beli di pom tuh kemarin 5 harian. Sedikit panjang nih Pak.
6: Iya. Yeah. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
3: Momentum peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati kemarin, anak-anak berharap pemenuhan terhadap hak-hak mereka sebagai anak dapat diperhatikan. Salah satu pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
8: Keza, pengen gak sih kalau hari anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
9: Kalau dari saya pribadi pengen, tapi bukan yang terpenting.
10: Perayaan tidak penting, namun bagaimana hak-hak anak dimanapun sudah terpenuhi. Hal ini disampaikan Keiza Aletia Zebua, pelajar SMA Swasta Lentera Harapan Kota Gunung Sitoli, pada dialog isu aktual spesial Hari Anak Nasional 23 Juli 2026

0: Pro 1 RRI Gunung Sitoli dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Menurut Keiza, pemenuhan hak-hak anak adalah hal yang harus dipikirkan dan diusahakan bersama. Hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapat waktu bermain, dan juga hak untuk mendapatkan ruang tumbuh yang aman.
1: Keiza, pengen gak sih kalau hari anak tuh menjadi hari yang istimewa bagi seluruh anak-anak, dibuat acara khusus gitu?
2: Kalau dari saya pribadi pengen, tapi bukan yang terpenting. Karena yang terpenting itu pemenuhan hak-hak setiap anak. Kita tahu bahwa banyak anak-anak di luar sana itu belum mendapatkan hak-haknya sepenuhnya.
0: Terkait ruang tumbuh yang aman bagi anak, Aurel Selomita Hareva, pelajar SMA Negeri 1 Gunung Sitoli, sekaligus Ketua Forum Anak Kota Gunung Sitoli, menyoroti banyaknya anak-anak di Kota Gunung Sitoli yang kini beraktivitas sebagai pedagang asongan. Mereka berjualan hingga di larut malam.
3: Menurut saya pribadi, saya kan sering keluar. Jadi aku sering lihat banyak anak-anak di taman kota ya berjualan, yang sebenarnya di umur mereka itu bukan waktunya buat bekerja. Karena di umur kami yang sekarang, yang masih anak-anak, seharusnya kami itu belajar dan bermain. Kenapa belajar dan bermain perlu? Bermain itu sebenarnya gimana cara kami membangun relasi kami sendiri dan mencari siapa kami, mencari jati diri kami sendiri. Jadi menurut saya bermain dan belajar penting dan bukan waktu kami buat bekerja.
0: Karena itu bagi Kailen Kezia Talambanua, pelajar SMP Swasta Pemda 2 Gunung Sitoli, yang juga merupakan Duta Cyber Safety Kota Gunung Sitoli, pada Hari Anak Nasional hari ini, ia berharap seluruh anak-anak di Indonesia, khususnya di Kota Gunung Sitoli, bisa merasakan kehidupan yang baik dan kelak bisa mendapatkan masa depan yang gemilang.
4: Kita harus tahu bahwa kesuksesan bukan cuma untuk orang-orang pintar saja, bukan untuk orang-orang yang mampu saja. Ketika kamu mau berusaha, kenapa tidak? Semua orang punya kesempatan, tetapi hanya perlu waktu dan juga keberaniannya untuk dapat mensuarakan dan memberitahukan betapa bisanya kamu di komunitas ataupun bagi sesama kamu berdampak.
0: Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulolo melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, pendengar, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura, selepas sudah kita ikuti bersama tadi penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Tentunya Anda jangan lewatkan kembali berita-berita terkini kami bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kembali hadir ya pukul 9 waktu Indonesia Timur, ya. Dan untuk Warta Berita Pro 3 sendiri kami hadir pukul 7 waktu Indonesia Timur, pukul 13 dalam berita olahraga, kemudian pukul 19 pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam, ya. Oke, dan tentunya pagi hari ini saya kembali mau menyapa dulu nih, ya, Anda yang sudah berkendara di jalan, Titi DJ, hati-hati ya, hati-hati di jalan, sampai di tempat tujuan dengan baik. Jadi bukan ngebut-ngebutan, bukan balap-balap di jalan, itulah yang utama, tidak, ya. Sampai di tempat tujuan, itulah yang menjadi fokus utama. Karena ketika Anda berkendara di jalan, Anda mau pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, begitu ya. Anda ingin sampai di tempat yang lain itu supaya dalam kondisi yang baik dan selamat. Itu dia, keselamatan menjadi hal yang utama. Dalam kota saya kecepatannya berapa sih? Itu sudah harus Anda tahu ketika Anda berkendara, ya. Ketika berkendara menggunakan sepeda motor, ya, saya sampai di Tempat tujuan saya tentunya dalam kondisi yang baik seperti itu ya. Dan juga buat Anda yang karena tadi pagi sempat mau ke studio, ada kecelakaan di pas tikungan Mata Kucing Skyland seperti itu. Oke, hal-hal seperti itulah yang tidak kita inginkan, apalagi dengan cuaca yang mendung hujan. Ada beberapa titik lokasi juga yang menjadi rawan kemacetan juga. Ini menjadi poin untuk Anda semua ya. Selamat pagi, semangat pagi, dan terus bersama Pro 1 RRI Jayapura.

Halo masyarakat Papua, mari semarakan Festival Hari Anak Nasional Papua tahun 2026 yang akan berlangsung mulai 23 Juli hingga 5 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diawali pada 23 Juli dengan pencanangan Festival Hari Anak Nasional di halaman kantor Gubernur Papua. Selanjutnya, 24 hingga 30 Juli akan dilaksanakan Lomba Sekolah Asri Tingkat SD. Dilanjutkan dialog interaktif melalui RRI dan TVRI pada 30 dan 31 Juli. Puncak perayaan akan digelar pada 5 Agustus di Gedung Negara dengan berbagai kegiatan edukatif kreatif dan menghibur bagi anak-anak. Segera daftarkan sekolah Anda dan putra-putri terbaik Anda untuk mengikuti berbagai lomba dan kegiatan Festival Hari Anak Nasional Papua 2026 melalui tautan atau link yang tersedia. Ayo bersama kita sayangi anak, lindungi dan bangun masa depan menuju Papua Emas 2045. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Panitia Hari Anak Nasional Papua tahun 2026, bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua.

0: piring.
1: Iya mama, nanti dimakan.
2: Loh, adik kok nasinya habis, ikannya sisa? Kenapa gak dimakan sayang?
1: Kasihan mama ikannya.
2: Lebih kasihan lagi kalau dibuang.
1: Tidak suka.
3: Oh no.
2: Kan enak, gisinya banyak. Bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan otak kita.
1: Berarti mama sehat dan kuat gara-gara makan ikan, ma.
2: Iya sayang.
1: Kalau begitu mama saja yang makan ikannya.
2: Huh? Gak boleh begitu. Nanti mama yang sehat, ada yang kurang gizi gimana? Nanti kurus.
4: Betul.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

0: Oke, pendengar, pukul 7.50 menit waktu Indonesia Timur, kita masuk ya update informasi perakiran cuaca sepanjang hari ini seperti apa. Oke, kita akan update perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5, Jayapura.
0: Oke, pendengar, seperti apakah perakiraan ataupun cuaca di sepanjang hari ini untuk Provinsi Papua ya? Saya sudah terhubung bersama rekan Ninin. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, terima kasih waktunya pagi hari ini di Jumat ya, 24 Juli. Oke, rekan Ninin, boleh diinformasikan ke pendengar kita ya, hari ini cuacanya seperti apa? Ada hujan kah atau ada panas kah? Silahkan.
2: Iya. Baik, selamat pagi para pendengar dari Provinsi Jayapura. Bersama saya Ninin, perakirawan cuaca dari BMKG Wilayah 5, akan memberikan informasi perakiran cuaca harian Provinsi Papua berlaku selama 24 jam ke depan, Jumat 24 Juli 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan berawan hingga hujan ringan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 64 sampai 99%. Untuk arah angin dominan dari arah utara dengan kecepatan 3 sampai 12 km per jam. Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi pada siang hari di Kabupaten Jayapura, Mamberamo Raya, dan Sarmi. Lalu pada malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, dan Mamberamo Raya. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan terjadi pada pagi dan malam hari. Selanjutnya, informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Papua. Ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai 0,75 meter dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 knot dari arah utara hingga tenggara. Sementara itu, di perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,5 meter dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 sampai 20 knot. Selanjutnya, informasi pasang surut air laut diperkirakan surut pada pukul 21.15 WIT sedalam 0,8 meter dan pasang naik diperkirakan pada pukul 17.47 WIT akan naik setinggi 0,9 meter. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dan durasi yang lama, karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi cuaca lebih lanjut, dapat menghubungi kami melalui akun media sosial Info BMKG Papua. Demikian informasi cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beraktivitas.
0: Iya, baik. Rekan Ninin, terima kasih banyak untuk informasinya. Ya, selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Terima kasih kembali, Mbak.
0: Oke, baik. Ya, pendengar, demikian laporan langsung ya bersama rekan Ninin Rahayu Putri, perakirawan BMKG Wilayah Papua.
1: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Kemudian untuk Kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
2: Wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan cara berawan dengan berawan lebat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
1: Perakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perakiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan perakirawan cuaca. Live di Programa 1 RRI Jayapura. Nantikan perakiraan cuaca. Memastikan kondisi cuaca hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suku Tutari adalah nama salah satu suku bangsa yang meniami kawasan Danau Sentani Barat, Papua. Suku ini telah punah akibat perang suku di masa lampau. Dalam cerita masyarakat Doyo yang kini mendiami wilayah suku Tutari, sekitar 600 tahun lalu di kawasan bukit di tepi Danau Sentani Barat, pernah tinggal suku Tutari, tepatnya di perkampungan yang bernama Tutari Yoku, Temai Yoku. Menurut cerita masyarakat Doyo, batu-batu yang ada di bukit Tutari adalah masyarakat suku Tutari yang kalah perang dan mati kemudian berubah menjadi batu. Walau suku Tutari telah musnah akibat perang suku, tapi keberadaan suku itu masih dapat dijumpai melalui bukit situs peninggalan berupa lukisan-lukisan pada bongkah batu besar yang terhampar di atas bukit Tutari di Doyo Lama, Kabupaten Jayapura, Papua.

Ya, baik pendengar, perhatian Anda dalam penyampaian berita duka pagi hari ini. Berita duka pendengar kami sampaikan. Kami terima berita duka berasal dari keluarga besar OB. Berita duka kami terima berasal dari keluarga besar OB, Ibu Imelda OB di Jalan Manokwari belakang SMP 2 Abipura. Ditujukan berita duka kepada keluarga besar TD Maniagasi UB di Waropen, keluarga besar UB Niki di Waropen dan sekitarnya, keluarga besar UB Niki di Serui dan sekitarnya, keluarga besar Sasarari UB dan Niki di Sorong dan sekitarnya, keluarga besar Duiri, keluarga besar Bindosano, keluarga besar Sasarari, keluarga besar UB, dan keluarga besar Niki yang berada di Nabire. Keluarga besar GN UB Manufandu di Biak Supiori, keluarga besar Pendeta Hans UB Sirami di Manokwari, keluarga besar Nelson Sasarari di Merauke, keluarga besar Mudi, Alvin dan Rorisi Niki di Koya Arso dan sekitarnya, keluarga besar Ubey dan Niki di Sarmi dan sekitarnya, keluarga besar Anton Imbenai di Waina dan sekitarnya, keluarga besar Septinus Ubey di Waropen dan sekitarnya, keluarga besar Set di Waropen, keluarga besar Petrus Niki di Waropen, keluarga besar Karel Maniagasi di Waropen, keluarga besar Dani, keluarga besar Dani Niki, Yupen Niki dan keluarga Bindosano, semua yang berada di Waropen, keluarga besar Sufado Mambui dan Nubuai di Jayapura, Abipura, Sentani dan sekitarnya. Dan berita duka ini ditujukan kepada seluruh sanak saudara, teman kerabat, handai taulan dimanapun berada. Isi berita duka, telah meninggal dunia kakak, bapak, adik dan om terkasih Peter Ubi. Telah meninggal dunia kakak, bapak, adik dan om terkasih Peter Ubi, meninggal di rumah pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam dan meninggal karena sakit. Rencana pemakaman dilaksanakan pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026, dan untuk ibadah pelepasan dilaksanakan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kembali rencana pemakaman dari almarhum Peter Ubi dilaksanakan pada hari ini, Jumat 24 Juli 2026 pukul 12 waktu Indonesia Timur di Pekuburan Umum Buper Waina, Kota Jayapura. Ya pendengar, demikian satu penyampaian berita duka kami sampaikan dari keluarga besar Ubey, Ibu Imelda Ubey di Jalan Manokwari belakang SMP 2 Abipura. Anda yang mengetahui nama-nama keluarga yang sudah kami sampaikan, dimohon bantuan saudara meneruskan kepada keluarga yang berduka. Kami atas nama keluarga yang berduka menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa.

0: Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Oke, pendengar, pukul 8 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi untuk Anda semua di hari Jumat 24 Juli 2026. Satu informasi hadir untuk Anda, kami sampaikan dari pemerintah Kota Jayapura, Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura, ya. Ada informasi update untuk Anda di pagi hari ini.

Ya, baik pendengar, selamat pagi, semangat pagi tentunya untuk Anda semua di hari ini, hari Jumat ya, 24 Juli 2026. Ada satu informasi hadir untuk Anda, kami sampaikan dari pemerintah Kota Jayapura. Panitia HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026. Terkait pemberitahuan pelaksanaan kegiatan pencanangan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026. Disampaikan kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Jayapura, Staf Khusus Wali Kota Jayapura, Staf Ahli Setda Kota Jayapura, Pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura, Pimpinan BUMN, BUMD Sekota Jayapura, para Kepala Distrik Sekota Jayapura, para Kepala Kelurahan dan Kepala Kampung Sekota Jayapura, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Jayapura, Pelaku Usaha Sekota Jayapura, Komunitas Sekota Jayapura, Organisasi Masyarakat Sekota Jayapura dan seluruh masyarakat Kota Jayapura di Jayapura. Disampaikan dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Kota Jayapura tahun 2026, ada beberapa hal menjadi perhatian. Yang pertama adalah akan dilaksanakan pencanangan HUT ke-81 Kemerdekaan Indonesia tingkat Kota Jayapura tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan lainnya. Di antaranya Pasar Apung, ada Car Free Day, Pasar Murah, pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan dan senam bersama, juga ada donor darah pada hari Sabtu 25 Juli 2026 di Jalan Suasiu depan kantor Gubernur Provinsi Papua Dok 2 Jayapura. Kegiatan Car Free Day yang biasanya dilaksanakan di lokasi Car Free Day, area jembatan Halte Kam akan dipindahkan sementara pada hari Sabtu 25 Juli 2026 di Jalan Suasiu depan kantor Gubernur Provinsi Papua Dok 2 Jayapura pukul 6 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kepada para petani, nelayan dan seluruh elemen masyarakat untuk datang dan berpartisipasi dalam kegiatan dimaksud. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Oke pendengar, itulah satu informasi hadir untuk Anda ya. Kemudian saya informasikan juga untuk Anda jangan lewatkan nanti ya, pantengin terus Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi pukul 10 waktu Indonesia Timur, tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur kami akan menghadirkan dialog interaktif. Anda bisa mendengarkan langsung dari radio di tempat Anda masing-masing, tapi juga Anda bisa menyaksikan secara langsung melalui live YouTube RRI Jayapura Official. Kemudian topik untuk dialog interaktif di pagi hari ini apa sih? Oke, untuk topik yang diangkat pada dialog interaktif pukul 10 jelang pukul 11, masyarakat ya, ini jadi informasinya ataupun dialog interaktif ini dari dunia kesehatan, dan informasi ataupun dialog interaktif ini sangat-sangat baik sekali untuk kita semua menjadi pengetahuan terkait dengan yang namanya darah tinggi, kemudian juga terkait dengan yang namanya diabetes mellitus. Ya, ini menghadirkan para profesional seperti itu ya. Dan topiknya hidup sehat, produktif, bebas darah tinggi dan diabetes mellitus di Papua. Ada tiga narasumber yang akan dihadirkan tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ada Dr. Rudi D. Laksono, SPD, MPD, SPD, PD, MKES, MPSI. Kemudian ada Dr. Agus Sainuri, SPD, MPH, Fiskwa, dan Suryani S. Gubners, MKES. Oke, jangan lewatkan ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Oke pendengar, selamat pagi, semangat pagi saja untuk Anda semua. Sampai saat ini, sejauh ini gimana? Masih semangat dong ya? Masih, karena baru sampai di kantor atau sudah semenjak 1 jam yang lalu seperti itu. Bahkan sudah dari awal Anda sudah mengafirmasi diri sendiri bahwa hari ini akan menjadi hari yang hebat dan hari yang luar biasa. Hari ini akan menjadi hari yang
penuh tantangan, tetapi saya maju terus begitu ya. Karena ya ada banyak tantangan, tidak hidup ini tuh tidak mulus-mulus saja seperti itu ya. Tidak mulus-mulus saja, ada naik turunnya, ada ketemu jalan yang berbatu, ada yang mulus, tiba-tiba harus naik tanjakan, ada gunung dan sebagainya. Ini filosofi hidup tentunya untuk kita semua, bahwa ada banyak hal tantangan yang akan kita hadapi, entah itu dari dalam rumah, keluarga, lingkungan sekitar, belum lagi tantangan di tempat kerja dan lain sebagainya, begitu banyak ya. Tetapi ketika kita bisa mengelola segala sesuatunya dengan sabar, kita bisa kontrol segala sesuatunya, karena emosi dan lain sebagainya itu yang kontrol kita, yang setel itu kita, begitu ya. Jadi tidak ada orang lain setel kita, kita setel diri kita sendiri. Kita tahu, oh ya, yang ini yang baik, ini yang harus saya lakukan. Jadi kembali juga pilihan itu jatuh ke Anda ya. Jadi kalau Anda tahu bahwa itu salah, nanti jatuhnya ujung-ujungnya tuh tidak bagus, kembali ke Anda mau dijalankan seperti itu kah atau berbalik ke arah. Oke. Semangat saja untuk kita semua. Pastinya ada banyak hal yang akan terjadi sepanjang hari ini, entah dalam lingkungan keluarga, rumah, bahkan pekerjaan atau apapun itu. Kita maju terus ya, bukan berarti ada tantangan kemudian kita undur ke belakang, tidak. Kita maju terus menatap masa depan, yang di belakang yang berlalu biarlah berlalu, begitu ya, menjadi sejarah, menjadi ingatan untuk kita, menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwa oh iya, saya pernah melewati hal-hal seperti itu. Jadi kalau saya melewati hal seperti itu datang lagi di depan saya sudah punya cara untuk bagaimana menanggulanginya. Aduh, pagi-pagi ya ngobrolin tentang tantangan. Oke. Semangat saja untuk Anda semua tentunya di hari ini, 24 Juli 2026. Kita hidup ini ya fleksibel saja seperti itu, santai saja, tapi ada di mana yang perlu kita serius, yuk kita serius. Karena coba kita belajar dari yang namanya air, begitu ya. Ternyata dari air ini ada banyak sekali filosofi yang bisa kita dapatkan. Air itu mengajarkan kita bagaimana yang namanya kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Itu sifat air ya, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Kemudian juga ada mengajarkan tentang kebaikan. Air tentunya berguna bagi semua kehidupan makhluk, begitu ya, bukan saja manusia, pokoknya makhluk hidup membutuhkan yang namanya air. Jadi air ini mengajarkan kita tentang kebaikan. Kemudian juga ada kegigihan di dalamnya. Tetesan air ini mampu melubangi kerasnya batu karang. Batu itu sebesar apa dengan tetesan yang mungkin hari ini tetesan kecil-kecil saja seperti itu ya. Hari ini mungkin tidak, satu bulan mungkin tidak, tapi pasti akan memecah atau melubangi batu tersebut di waktunya nanti. Kemudian juga mengajarkan kita tentang fleksibilitas air itu ya. Fleksibilitas ini artinya adalah kita tidak kaku gitu ya, tidak kaku, dan kita mudah beradaptasi dimanapun. Kalau saya ada di lingkungan seperti ini, yang di sana, yang di sini itu seperti apa, begitu ya. Jadi ya kita fleksibel saja, tidak kaku, tapi juga mampu beradaptasi dimanapun kita berada. Dan air juga ternyata mengajarkan kita tentang yang namanya keseimbangan. Hidup ini perlu ya keseimbangan. Kalau tidak seimbang, timpang sebelah, nanti jatuhnya tidak bagus seperti itu. Kalau timpangnya ke arah yang negatif, aduh, ujung-ujungnya pasti tidak bagus ya. Jadi air ini mengajarkan kita juga tentang keseimbangan, bagaimana kita terus bersifat lembut seperti itu, tetapi juga bisa menjadi kuat bila dibutuhkan seperti itu. Jadi biasanya ada yang mengatakan, aduh itu paling lembut sekali. Kalau tong bicara sedikit tuh menangis langsung, atau tong bicara sebentar saja tuh langsung sudah naik pitam dan lain sebagainya, sumbu pendek dan sebagainya, begitu ya. Tapi ternyata dari yang sumbu pendek yang bisa cepat naik pitam seperti itu ya, naik darah, ternyata ada punya sisi yang Anda mungkin tidak ketahui, tetapi ada sisi baiknya. Karena ya manusia pasti ada yang bagus dan tidak bagus ya, seperti itu. Kemudian waduh, dia tuh paling lembut sekali, kalau disampaikan tuh langsung cengeng-cengesan atau langsung masukkan dalam hati dan sebagainya. Tapi ternyata orang yang lembut seperti itu, yang sifatnya adalah lembut, lebih santai, tetapi ada satu ketika di mana dia akan memberikan powernya, kekuatannya ketika dibutuhkan.
apalagi mengganggu keselamatannya mungkin, keluarganya dan sebagainya ya. Oke, semangat saja untuk Anda semua, sukses untuk segala kerja karya Anda di hari ini, dan bersama Pro 1 RRI Jayapura terus mengudara untuk Indonesia pastinya, dan terus menghibur Anda, memberikan spirit dan juga semangat untuk Anda terus melanjutkan segala aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Selamat pagi, dan kita jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Iya, baik pendengar, pukul 8.59 menit waktu Indonesia Timur ya, dan 1 menit ke depan kita akan jelang bersama tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Ya, dan tentunya nanti selepas Warta Berita Pro 3 kami hadir ya, dan nanti kita akan jelang juga pukul 10 waktu Indonesia Timur dalam dialog interaktif untuk pagi hari ini dengan menghadirkan judul Hidup Sehat Produktif Bebas Darah Tinggi dan Diabetes Mellitus di Papua. Kita akan jelang bersama tentunya selepas Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: pengumuman dari agensi Jepang, JETRO, itu menyampaikan bahwa perusahaan asing yang invest di Indonesia potensi mengalami atau mendapat keuntungan besarnya 70%.
1: Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa berinvestasi di Indonesia pasti menguntungkan. Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Komisi Eropa mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meyakinkan investor dari Tiongkok bahwa